0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: emang sorry nih kalau misalkan kamu fansnya ya teman berdua, cuman katanya tuh kayak gini, apa namanya, dia itu tuh, itu videonya sebenarnya udah lama banget, jauh dari sebelum sekarang ini, cuman sekarang keblow up lagi gitu loh.
1: Bener. Tapi ya teman pro 2, kalau ngomongin soal mindfulness, tapi tuh kita memang penting banget sih. Soalnya kalau kita milih barang terus kita bingung, coba kita resapi dulu, kita pikirkan pelan-pelan, terus kita pilih mau kita apa. Misal kalau di tempat makan ya teman pro 2, kalau mau milih makan nih, misal pilih menu sudah di depan menu, terus kita bingung nih, aku selalu pakai kata hatiku kak. Jadi kayak misal ada dua pilihan, terus aku tuh bingung mau makan si A atau makan yang B. Nah aku pasti ikutin kata hatiku. Jadi kata hatiku tuh pasti yang pertama. Jadi selalu pilih yang A. Kalau kakak gimana?
0: Kalau aku kalau makan aku gak terlalu kepikiran yang kayak gitu. Cuman kalau yang aku sangat-sangat mindfulness, gaya itu kalau beli barang. Misalnya teman berdua, ih aku pengen lagi beli ini, beli celana ini tuh bagus tahu, tapi celana aku masih banyak yang bagus, ntar aja deh gitu. Tapi kalau misalkan aku udah di titik sampai sebulan dua bulan masih kepikiran, aku harus beli. Itu aturan sih teman berdua, kayak yang oh berarti aku emang beneran pengen dan perlu gitu.
1: Bener.
0: Cuman harus ada aturannya lagi sih, kayak kalau misalkan nih beli satu barang, satu baju nih, berarti harus ada satu baju yang keluar dari lemari. Gitu sih. Jadi gak, biar kita gak penuh lemarinya ya teman berdua.
1: Iya, kalau aku kan, kalau kakak, tapi memang bener sih kak. Jadi kalau aku kan ngekos di sini. Nah terus aku tuh beli barang. Nah pasti aku juga bakal ngasih pulangin barangku yang ada di lemari. Jadi kayak ngasih pulangin dulu baru aku beli baju. Nah, ibarat refill.
0: Terus abis gitu teman berdua, baju yang dipulangin pas udah di sampai rumah juga menu-menu lemari. Sama aja bohong.
1: Iya. Tapi kalau kayak gitu ya teman pro 2, saran dari aku mending dikasih ke orang.
0: Benar-benar. Dan kita kayak bisa ngelakuin decluttering sih. Maksudnya kayak supaya kamu bisa memilih mana baju yang masih kamu pakai dan mana baju yang udah enggak kamu pakai gitu. Cuman kalau kita ngebahas dan balik lagi ke mindfulness ya teman pro 2, sebenarnya ini emang penting banget buat kita lakuin. Kayak secara enggak sadar kita tuh ya banyak ngelakuin hal yang ya udah deh untuk menuntaskan kewajiban aja gitu. For example nih, kamu lagi makan gitu. Tapi kayak ketika kamu makan, ya udah kamu banyak banget hal yang kamu lakuin, kayak kamu nonton atau mungkin kayak kamu makan itu sambil kayak dandan karena buru-buru kayak gitu. Nah menurutku itu tuh udah kayak menyalahi konsep kamu makan gitu. Karena ketika kita makan, kita tuh harus yang benar-benar fokus makan gitu loh teman berdua. Sampai ya kamu nikmatin, oh ih terongnya enak banget, ih aduh maaf sakit banget lagi terkena mikrofon teman berdua. Terus misalkan ih sambelnya enak nih pedes cuman kurang ini. Jadi kayak kita tuh lebih mindful lagi, lebih fokus lagi gitu lah. Jadi diri kita cuma buat makan doang gitu loh teman berdua.
1: Jadinya kalau kita mindfulness juga ya teman berdua, kita tuh beneran bisa fokus banget. Karena itu tadi kalau misalnya otak kita ngebagi nih, kita makan sambil nonton, itu tuh otak kita pasti overload gitu loh.
0: Betul,
1: jadi kayak kelebihan gimana sih? Otak tuh jadinya mikir kayak
0: you tell me.
1: Orang otak tuh mikir kayak sebenarnya ini orang mau fokusnya ke makan atau fokusnya ke nonton.
0: Tapi fun fact-nya ini banyak apa tuh namanya? Ada yang bilang kayak sebenarnya kita tuh di dunia ini harus bisa multitasking gitu. Terus beberapa waktu yang lalu teman berdua aku ada ngobrol sama temanku kayak ih aku semenjak melahirkan aku juga jadi agak tell me tahu sul katanya gitu. Kamu terus jadi kayak suka multitasking gitu. Itu juga malah bikin tell me dan aku tuh kaget kan kayak hah seriusan itu bisa bikin tell me gitu. Aku browsing lah di internet. Ternyata teman berdua emang iya. Jadi ketika kamu tuh terlalu sering multitasking atau kamu tuh terlalu apa namanya membiasakan si multitasking ini tadi tuh kayak kamu bisa jadi tell me gitu loh. Karena otak kita tuh didesain untuk menyelesaikan satu tugas doang.
1: Bukan
0: yang kayak kamu makan sambil, kalau Alia katanya makan sambil wushu. Silat juga dia. Jadi kan multitaskingnya luar biasa itu.
1: Iya, tapi multitasking juga gak baik teman pro 2. Karena itu otak kita tuh bingung sebenarnya kita tuh mau ngapain. Jadi kita harus fokus dulu, selesaikan satu baru lanjut lagi kegiatan satunya.
0: Sama kayak PDKT gitu loh Yun. Iya fokus satu dulu. Jangan juga kamu mepet 10 orang bersamaan. Alia.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.

0: Iko aku.
1: Enggak, tiba-tiba dia nye. Kayak aku jadi ingat ceritanya Kak Vera yang soal ini, adiknya siapa namanya?
0: Apa tuh?
1: Adiknya siapa sih itu? Adiknya aduh. Siapa? Siapa penyanyi yang aduh, lupa, pokoknya ada adiknya artis lah, teman berdua. Terus dia nanya kayak namanya Yaya Flower tuh ya.
0: Oh, adiknya Nakea.
1: Hah, adiknya Nakea.
0: Nakea.
1: Oh, adiknya Nakea. Siapa dia?
0: Adiknya Naura.
1: Nah, adiknya Naura.
0: Fibra.
1: Terima kasih. Gitu-gitu.
0: Iya, nah, Fibra.
1: Mirip Yuni tadi, mirip kayak gitu, teman.
0: Aduh. Tadi kita udah ngomongin tentang kayak ngikutin kata hati ya, teman berdua. Tapi menurut aku memang kalau misal kita dihadapkan sama pilihan itu emang benernya ikutin kata hati.
1: Benar.
0: Soalnya kata hati tuh enggak pernah bohong. Asik.
1: Cuman teman berdua ya, balik lagi mau kata hati atau apa, kalau aku pribadi ini lebih ke begini. Karena kalau beli sesuatu hal, aku tuh tim yang enggak bisa sendiri. Dalam artian sebenarnya nggak apa-apa, pergi jalan sendiri tuh nyaman aja dan beli-beli tuh aman aja, kayak nanya kak ini gimana, kak ini aman aja, kakak itu aman aja, bener semuanya aman. Tapi teman berdua, aku tuh selalu ngerasa kayak yang ya kalau nggak bawa temen tuh ntar pulang pasti aku menyesal sama pilihanku.
0: Oh,
1: jadi kayak sesimpel beli baju nih.
0: Iya,
1: aku tuh kalau pergi sendiri pasti aku ngabarin dulu sama temanku. Aku nih lagi mau jalan nih beli baju, ntar aku pap ya, bantu pilih gitu. Meskipun nih misal aku milih model A, sorry, aku nyobain dua model A sama B, terus temanku milih B gitu. Kalau ternyata aku pengennya yang B, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang sering terjadi adalah ketika temanku milih B, aku tuh selalu punya argumen buat kayak, tapi yang A ini begini tahu. Tapi kurang sih, ini lebih lucu. Tapi yang A tuh begini. Nanti aku tetap beli yang A. Nyebelin kan?
0: Oke.
1: Nyebelin kan? Nyebelin emang temanku.
0: Banget.
1: Makanya temanku tuh kayak kadang pas ditanya kayak gitu pasti kayak yang ini, kalau aku jawab kamu beneran kamu beli yang ini apa enggak, kayak gitu.
0: Trust issue.
1: Iya. Karena aku tuh enggak tahu kenapa ya teman berdua, ketika aku memilih sesuatu terus ditemenin sama temanku atau sama orang gitu, aku ngerasa kayak ya udah nih bagus kok gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak meskipun yang aku pilih tuh aduh ribet ya, intinya aku kalau beli sesuatu terus bawa temanku, meskipun aku tuh pilih yang memang pilihanku sendiri yang bakal aku beli kalau aku pergi sendiri, aku tuh bakal lebih percaya diri gitu loh, kayak yang aku punya argumen aja. Maaf ya, jahat banget.
0: Iya. Ini teman berdua, kadang tuh kita memang perlu validasi gitu loh dari orang lain.
1: Bener, itu kalimatnya yang dicari dari tadi.
0: Iya.
1: Betul, validasi. Jadi kayak ketika orang lain bilang kayak, enggak sih Sul, kayaknya ini begini. Tapi yang ini tuh menurutku begini tahu. Ya kan, coba deh, ya kan gitu. Jadi kayak kita lebih pede sama argumennya. Namanya juga manusia ya teman berdua, please deh. Tapi kalau dipikir-pikir emang aku nyebelin sih. Kayak temanku tuh sering banget yang nanti temenin aku beli baju ya. Enggak. Itu dulu sebenarnya ditemenin tapi kayak enggak.
0: Iya.
1: Coba bang temanin. Nanti kalau kamu aku temanin loh, kamu enggak beli juga kan saranku. Memang ini gitu.
0: Iya, tapi ya balik lagi ya teman berdua, tergantung kitanya. Tapi teman berdua tahu enggak sih, ada satu barang yang kalau kita beli itu kita enggak ngelihat warnanya, terus enggak ngelihat bentuknya gitu. Kalau dari aku ini lebih ke barang-barang pribadi sih, kayak barang-barang penting kayak tisu sama air putih gitu.
1: Enggak, aku tisu jajing sih. Air putih jajing juga.
0: Tuh kan kayak barang-barang wajib.
1: Tapi justru kamu emang ini ya, maksudnya kayak enggak terlalu banyak, ya udahlah beli air putih, ya udah air putih apa aja, tisu apa aja gitu ya. Wah, aku enggak bisa lagi yuk.
0: Oh, kalau kakak gimana?
1: Aku tuh kalau tisu cari yang tebel.
0: Oh, oke.
1: Okay. Enggak yang ini dua ply gak apa-apa sih, tapi harganya murah. Terus dia gak, kan tau gak sih ada tisu yang kalau misalkan kena air itu kayak nempel-nempel.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini dia oke sih, dia gak nempel-nempel. Oke, aku beli. Nah kalau air putih, ya aku gak suka merknya, rasanya gak enak.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Berarti apa nih barang satu yang wajib kakak tanpa ngelihat bentuknya sama warnanya?
1: Gak ada deh kayaknya.
0: Oke.
1: Bahkan kayak, beneran gak ada lagi, sumpah deh. Serius teman berdua, kayak itu tuh harus ada reasonnya gitu loh.
0: Ya minimal bentuknya ya.
1: Sumpah gak ada nih, aku jarum pentul aja aku ngejudge tau, kayak ini jarumnya pasti suka keset di jilbab gitu.
0: Tuhan.
1: Tapi kalau di waktu-waktu kepepet kayak yang itu jangan bentul enggak gitu. Iya ada tapi kayak gini udah enggak apa-apa yang penting selesai deh permasalahan ini enggak apa-apa.
0: Yeah.
1: Cuman kalau misalkan aku beli sendiri kayak yang ih ini keset lagi jarum pentulnya atau kayak cepol deh cepol.
0: Yeah.
1: Kayak ih ini cepolnya ringan sih tapi pasti dia ringkih, gampang sobek. Gitu-gitu.
0: Oh.
1: Aku tukang ngejudge gitu deh pokoknya.
0: Astaga.
1: Ya, begitulah teman perdua namanya juga wanita. Tapi kok kayaknya enggak semua wanita kayak gitu ya. Apakah aku
0: pick me lagi?

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
7: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
6: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Yun, ini kayaknya sih hari ini bakal ada potensi hujan sih kalau kata aku.
1: Iya, tapi ini agak cerah sih, Kak.
0: Nah, tapi aku hari ini maunya hujan. Kamu maunya apa?
1: Aku maunya gerimis aja, enggak hujan.
0: Tapi maunya alam gimana nih?
1: Iya.
0: Mending kita tanya sama yang lebih ahli, teman berdua. Bener. Hari ini kita dengerin informasi perakiraan cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 barengan sama Kak Bayat. Silakan Kak Bayat.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan seluruh dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Senin 5 Oktober 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari. Mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Kemudian pada pagi hari ini, angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan di sepanjang hari ini. Kemudian pada pagi hari ini kami dari BMKG memantau adanya penurunan kualitas udara di beberapa wilayah di Samarinda. Oleh karena itu kami dari BMKG Samarinda dan sobat BMKG dan pendengar RRI untuk selalu menjaga kesehatan saat adanya penurunan kualitas udara di sekitar kita. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Bayat untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Mudah-mudahan kita juga tetap sehat ya.
1: Amin.
0: Karena tadi juga udah diimbau sama Kak Bayat tetap jaga kesehatan. Bener, karena insana men corpora kalau nggak salah. Tapi maksudnya di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat.
1: Kuat.
0: Kayaknya ya. Nanti kita cari lagi deh teman berdua. Anyways, ditunggu juga buat kamu gabungan, masih ada beberapa menit sampai nanti kita ngobrolin hal lainnya juga teman berdua di 88.5 FM. Teman
1: terbaik kamu.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: ya, perlahan-lahan ya.
1: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengari.

0: Bentar dulu teman berdua. Ini kita tiba-tiba ketawa kenapa? Mikrofon belum nyala dia udah. Ya. Aduh, ya namanya juga live ya teman Pro 2.
1: Iya. Ngomongin soal bingung ya teman Pro 2. Kita tuh harus punya solusinya.
0: Apa tuh kak solusinya?
1: Lebih ke ini sih teman Pro 2. Jadi tiap orang tuh kan pasti caranya beda-beda. Nah, aku mau ngasih tahu tips satu nih. Apa? Jadi kalau misalnya kita dihadapkan sama pilihan yang sulit asik. Pilihan yang sulit kita tuh harus tentukan dulu. Dari dua pilihan ini kita tuh tentukan kayak mana nih yang paling kita butuhkan kayak gitu. Terus kita harus lihat lagi fungsinya tuh bakal dipakai jangka panjang atau enggak. Benar.
0: Dan kayaknya living as a Gen Z in this economy itu benar-benar kayak makin bikin kita punya banyak banget pertimbangan sih. Kayak kalau misalkan kita dihadapkan dengan pilihan satu atau dua, kalau bisa malah cari opsi yang lainnya lagi untuk nge-compare yang lebih murah mungkin, yang lebih worth it, yang lebih lama datangnya, yang lebih cepat datangnya, we never know gitu. Nah, menurut aku untuk survive di kondisi kayak gini ya balik lagi harus nentuin skala prioritas sih teman-teman berdua. Kayak okay, aku ini lebih butuh mana ya? Kayak let's say kamu mau beli sepatu sama mau beli beras. Enggak apple to apple ya, kayak misalnya jangan gitu deh. Gini, yeah. kamu mau beli beras sama nasi bungkus deh, gitu. Nah, itu kan masih bisa di-compare. Kalau kamu beli beras, pertimbangannya apa? Kalau kamu beli nasi, pertimbangannya apa?
1: Bener.
0: Gitu. Jadi emang harus menentukan skala prioritas. Atau kayak bulan ini sabun cucinya udah tinggal ini lagi, udah tinggal sedikit. Ih, tapi beras juga habis, mana dulu yang harus dibeli? Ya emang itu udah kayak ya bisa dibilang jadi kamu harus latihan untuk menentukan skala prioritas, apalagi anak kos.
1: Bener, setuju banget. Jadi kalau kamu dihadapkan sama pilihan, bingung nih mau beli baju atau mau beli sepatu, nah cari yang paling kamu butuhkan tuh apa?
0: Tas.
1: Oke. Okay. Kan duh. Iya.
0: Sepatu atau baju? Tas. Karena sejatinya sepatu dan baju adalah keinginan tapi tas kebutuhan.
1: Iya. Masuk.
0: Gitulah teman berdua, intinya emang kita harus pintar-pintar dan bijak dalam memilih gitu.
1: Setuju.
0: Karena salah dikit aja nanti jadi salah dikit aja nanti kayak ya bisa berpengaruh lah ke depannya.
1: Iya.
0: Apalagi kayak kamu ternyata udah check out yang harganya 500.000 ternyata ada yang sama mirip persis terus harganya
1: lebih murah
0: 200.000. Kan itu 300.000-nya bisa dipakai buat foya-foya.
1: Iya bener.
0: Ya kan? Aduh, kita terus berpikir 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4
1: kali, 5 kali.
0: Banyaklah, banyak kali teman.
1: 1000 kali.
0: 2001 kali, tapi lagunya bukan itu. Loki aja lah pokoknya teman berdua.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Hai teman berdua, jujur gara-gara tadi habis nonton sesuatu jadi kayak di sini masih ada historinya pas aku tadi buka jadi kayak pengen
1: masih.
0: Lanjut lagi yuk, sepada barengan sama Sulis dan juga Yuni. Hari ini kayak kita bakal ngebahas gimana sih bukan dari tasih, lebih kayak keseruan jadi keluarga blasteran. Nah, kamu seru punya enggak sih temen yang kayak mungkin bapaknya Japan gitu, terus mamanya ya Indonesia gitu, atau kebalikannya gitu?
1: Kalau aku nggak ada lagi kok. Ya,
0: aku ada tahu temen. Oh, temen sih lebih ke kayak lebih ke adik.
1: Oh my god.
0: Bukan adik beneran.
1: Ah, iku pikir makanya kayak
0: adik kayak ya adik. Ya inilah apa sih namanya, adik tingkat lah. Temen berdua. Jadi bapaknya tuh Korea, terus mamanya tuh Banjar.
1: Wui.
0: Terus kayak, tapi yang lebih lucu lagi karena emang muka-muka orang Chinese dan Korea tuh mirip-mirip ya teman berdua. Jadi kayak di rumahnya itu dia manggil kakaknya itu, kakak cowoknya itu bukan opa, apa tapi itu? Koko. Terus kayak dia juga dipanggil di sekolahnya itu Cece sama Koko. Jadi kayak yang, ih apa sih kok kayak lucu banget gitu kan. Iya, karena mereka taunya aku bukan orang Korea kak, cuman papa memang orang Korea. Terus kalau misalkan kepulang kampung ke Korea gimana? Ya manggilnya opa apalah, terus habis itu halmoni gitu-gitu. Tapi kalau bisa bahasa Korea enggak? Enggak gitu, malah dia bisa bahasa Jepang. Itu lebih lucu lagi sih teman berdua. Jujur kayak banyak banget keseruan-keseruannya. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal orang yang hidup di keluarga yang beda budayanya itu tadi, pasti kan ada culture yang berbeda, ada habit yang berbeda juga gitu teman berdua. Bakal kita bahas sampai merapat di jam 10. Kalau misalkan kamu ada temen kayak gitu atau justru kamu, nah boleh gabungan sama kami berdua. Merapat di mana Yun?
1: Di WhatsApp-nya di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh ke Instagram-nya Produ RR Samarinda dan juga ke RRI Digital. Pokoknya ceritain mungkin keseruan atau kayak kalau dapat kesempatan kamu pengen nggak punya keluarga blasteran. Aku jujur pengen punya keluarga blasteran tapi kayak yang dari Swiss gitu.
1: Wih, aku Inggris.
0: Kenapa?
1: Karena seru aja kayaknya, kayak ngomong speaking English terus tuh kayak British gitu.

0: Kayak seru bener, deh. Bener. Iya. Kalau aku biar bisa makan coklat tiap hari sih jujur. Kan katanya coklatnya Swiss itu lebih enak. Terus kayak jujur ya teman berdua, semoga dapat duit gitu ya. Aku kayak pengen entah liburan atau kayak ya pengen lah. Kalau sebenarnya pengen kayak rumah pensiunnya tuh di Swiss.
1: Ke Swiss. Jadi ngomongin Swiss.
0: Iya, jadi kayak bayangin nanti aku bikin a day in my life itu hari-harinya pagi panen susu, terus bikin keju.
1: Ih, seru.
0: Habis itu beternak domba.
1: Ih, seru.
0: Jadi ada lagu ada biri-biri hilang satu.
2: jauh ya.
0: Itu dari Swiss ke Malaysia. Naik pesawatnya juga agak lama. Tapi gabungan yuk teman Prodo, pokoknya ditungguin sampai di jam 10 ya.

2022. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: ngomong
1: nggak kenapa ada aja ya unit ini teman berdua lucu banget kayak udah pas udah dinyalain ngik bunyi mikrofon lagi.
0: Aduh.
1: Kenapa ngomongin apa?
0: Iya, ngomongin soal blasteran ya. Jadi kemarin tuh aku ada nonton Kak, nonton di salah satu aplikasi. Terus itu dia di salah satu restoran itu ada orang blasteran makan. Terus dikiranya orang luar negeri asli. Jadinya dimahalin harganya.
1: Jadi di markup gitu dong.
0: Iya, dimahalin.
1: Padahal itu cuman Alia lagi pakai ini blondein rambutnya ya, denger-denger.
0: Iya, dia tuh orang blasteran. Jadi bapaknya tuh orang Jepang. Terus mamanya itu orang Bugis kayaknya. Orang Bugis. Nah, terus tuh anaknya tuh kebanyakan gen bapaknya. Jadinya kayak ini kan blasterannya kelihatan banget. Terus tuh dia pergilah ke salah satu restoran, terus tiba-tiba dimahalin.
1: Eh, tapi gitu. Emang enggak tahu banyak banget tahu pedagang-pedagang curang. Jadi kalau misalkan kamu suka nonton ini teman berdua vlog-vlog makan-makan kayak Hari Jisun kalau kamu tahu, itu kan dia sering banget ke Indonesia. Nah, ada beberapa spot yang akhirnya kayak dia tuh bikin dia kapok karena ini dimahalin banget. Atau kayak untungnya dia tuh apa namanya bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kayak yang bisalah nego, enggak bisa. Kok jadi beda harganya, kan di awal gini ya. Tapi kan kita begini masih bisa konfront lah teman berdua. Cuman aku jadi kepikiran sama mereka-mereka yang ya memang mata uang kita tuh lemah gitu ya. Maksudnya rupiah itu enggak se-strong mata uang lainnya. Tapi bukan berarti kayak ketika turis datang tuh langsung kamu kayak markup gitu loh. Meskipun menurut mereka juga tetap kayak, "Wih, murah banget ya di sini," gitu. Karena mereka kursnya tuh dolar gitu. Yeah. Cuma tetap kayak itu perilaku yang bikin bisa jadi bikin turis-turis mancanegara kapok datang ke Indonesia lagi gitu loh teman berdua.
0: Bener, harusnya ya harga normal aja. Bener. Belum tentu juga dia orang asli sana, bisa aja dia blasteran juga kan.
1: Sudah aku bilang bisa jadi itu Alia pakai warnain rambut jadi blonde aja. Gitu kan teman.
0: Gimik-gimik
1: aja gitu. Tapi jujur ya kalau kita ngebahas soal yang itu tadi kayak sebenarnya kita tuh adalah sering, aku senangnya adalah kita tuh sering dibilang sebagai negara yang sangat tinggi hospitality-nya. Kita tuh ramah banget sama semua orang gitu.
0: Setuju.
1: Kan jangan sampai dengan adanya kayak gitu jadi kayak yang ya mencoreng lah itu tadi.
0: Iya bener. Tapi orang luar kalau ke Indo pasti selalu bilangnya orang Indo ini ramah-ramah.
1: Ih, tapi jujur teman produk, part paling lucu itu adalah ketika mereka tuh udah melokal. Kayak aku ingat banget dulu waktu Mandalika sirkuit Mandalika pertama kali dipakai untuk GP. Itu kan semua pebalapnya kan kesini kan. Ada tuh yang mereka berenang di vilanya, terus habis itu pas udah berenang di vilanya ternyata ada kadal ikut minum air kelapanya, ada yang naik motor di jalan, ada yang minum air kelapa bener-bener yang di pinggir jalan. Kayak wow, warlock banget ya ini konsepnya gitu.
0: Melokalkan orang luar.
1: Bener. Tapi jujur kalau ngomongin soal blasteran juga yang seru adalah ketika ini kombinasi dari dua budaya terus ketemu gitu loh teman berdua. Ada satu momen, aku tuh lupa namanya tuh Yuki kah atau siapa ya gitu. Dia itu mamanya Jepang, bapaknya Bali. Jadi kayak di rumah itu tuh kayak mau makan makanan lawar, apakah pokoknya makanan Bali, ayam betutu, cakang, pakai sumpit. Jadi lucu banget kan, terus kayak kadang tuh mereka kayak suka jadi penerjemah bahasa bapak mamanya. Jadi mamanya misalnya ngomong Daisuki sama ini gitu kan. Terus kayak yang apa artinya? Apa? Aku enggak tahu apa-apa gitu kan. Terus habis itu anak-anaknya pada nerjemahin, iya pak, ini begini gitu-gitu kan. Jadi kayak yang lucu banget.
0: Jadi translator.
1: Jadi translator gitu. Bahkan ada yang ini mamanya itu Thailand, terus papanya tuh Korea.
0: Oh, enggak ada Indonya tuh.
1: Enggak ada. Tapi maksudku kayak itu blasteran yang lebih kayak bayangin teman produk bahasa Korea kan susah, bahasa Thailand juga susah gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi kayak yang lah gitu kan. Boya, gitu-gitu kan kayak enggak ngerti ngomongnya apa. Lagi-lagi anak lah berperan. Tapi seru ya. Coba bayangin deh kalau kita jadi keluarga blasteran gimana, Yun?
0: Ih, pusing sih kayaknya. Aku
1: blasteran sih. Blasteran apa ya tapi?
0: Blasteran Bugis.
1: Iya, Bugis. Makassar sama Bugis apa gitu. Aku Jawa deh, aku Jawa Timur sama Jawa Timur. Berarti enggak blaster.
0: Enggak blaster dong.
1: Pure blood ya Ella.
0: Iya, pure blood.
1: Coba kita tanya juga deh teman berdua kalau misalkan kamu punya jadi kayak keluarga blasteran gitu, kamu pengennya jadi keluarga apa? Maksudnya kayak pengennya blasteran apa sama apa, teman-teman? Gabungan sama kami pokoknya, sini-sini masih ada waktu banyak banget pokoknya.

0: Taulah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.
2: Oh, ini buat batuk ya? Ah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
3: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
2: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
3: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
2: Tau aja, Mak.

0: Kalau ngeliatin di aplikasi-aplikasi gitu ya teman Pro 2, banyak banget nih yang orang bisa dapat pasangan lewat aplikasi, tapi orang luar. Orang luar.
1: Luar rumah.
0: Luar negeri gitu.
1: Tapi emang itu kayak aku salutkan adalah gini. Mereka tuh kan keterbat. Awalnya tuh ya udah pengen belajar bahasanya aja. Pasti bener-bener. Itu awalnya. Terus kayak kenal lo iya. Kok nyaman gitu.
0: Kok nyaman.
1: Kok malah jadian tiba-tiba gitu loh teman Pro 2. Jadi kayak dan banyak banget lagi part lucunya yang lewat di kamu apa yang lucu yang gemes.
0: Aku punya pengalaman. Jadi teman aku itu ada yang pacaran Kak sama orang luar ini, orang Cina. Jadi temanku ini awalnya cuma bisa belajar bahasa Cina. Terus itu tiba-tiba diajak ngobrol lah sama cowok Cina. Jadi temanku itu kalau ngobrol dia pakai translator dulu. Jadi kayak dia jadi dia bahasa Indonesia dulu kan. Dia tuh ada kayak itu loh kayak apa aplikasi. Ya auto gitu langsung.
1: Oh, tahu auto translator iya. Gitu ya. Terus pakai aku tahu deh pokoknya kayak kita ngomong iya sayang aku oke aja. Nah nanti itu dia langsung ngomong
0: iya gitu kan. Iya bener-bener dan itu berlangsung lama loh Kak. Mereka pacaran setahun.
1: Ih keren.
0: Iya bener-bener. Terus itu apa ya mereka tiap hari teleponan. Jadi kayak oh my god.
1: Terus gimana dong teleponan kan pada gak bisa.
0: Iya. Jadi
1: translate itu tadi.
0: Dia itu teleponan tapi chatan apa ya ngomongnya tuh lewat chatan.
1: Zuzur sanggal kayak iya, aneh gitu ya.
0: Beneran dan itu aku ngeliat sendiri Kak. Oh my god, aku sampai bilang sama temen kayak kok bisa gitu. Ya bisa Yun kayak oh my god.
1: Iya bener sih. Itu unik sih dan pastinya kalau beda apa ya? Beda suku bangsa, itu pasti yang paling ternotis duluan adalah culture dan juga bahasa.
0: Iya.
1: Nah, kalau dari bahasa aja kan kayak aduh gimana ya itu jadi salah satu struggle-nya gitu kan gimana bener. Caranya gitu supaya communication-nya ini nyambung gitu loh.
0: Betul. Apalagi beda budaya ya dan beda juga banyak banget bedanya gitu.
1: Beda juga keyakinannya biasanya. Waduh. Tapi iya kan maksudnya kan
0: benar-benar
1: banyak ya teman Pro 2 yang akhirnya tuh kayak jadinya mualaf kayak nggak usah jauh-jauh tahu Megalodon dah mamanya Ritsuki kan juga Japan gitu kan akhirnya juga sekarang convert kan Pak Bambangnya ya jadi ke Muslim gitu terus kayak bener. Yang dari situ aja kayak lucu banget ngelihatin Ritsuki sama Natsuki dan Mutsuki nanti bisa bahasa Jepang dan bahasa Indonesia dan kayak yang aku notice tuh Ritsuki tuh kalau udah di Indo tuh Indonya ngindo banget kalau di Jepang udah Jepang banget gitu loh teman berdua bisa gitu ya kayak kalau katanya sih apa namanya Ritsuki kena angin Tulungagung jadi rembes.
0: Ini Kak sama juga yang Brilah Kakak lihat gak?
1: Iya, bener lagi sumpah Brilah.
0: Tapi Brilah sama adek apa kakaknya ya? Enggak nyambung.
1: Emang itu kayaknya bukan dia sama kakaknya doang, tapi ya teman berdua itu sekeluarga itu keluarga enggak nyambung. Masa Brilah mau apa? Terus kayak yang apa? Adek mau apa? Iya. Ini. Nah. Jadi kalau enggak salah adeknya tuh minta Brilah tuh minta oh ini apa sih namanya sarung guling kesayangannya dia. Terus kata sama mamanya dikasih makanan kah datang apa mau makan lapar gitu-gitu lah terus ngamuk tapi yang aku bilang nggak nyambung semuanya segala padahal ngomong sama bapaknya pakai bahasa Inggris tetap nggak nyambung
0: tetap nggak nyambung juga
1: jadi kayak netizen tuh ngejulukin si Brilah itu teman berdua keluarga nggak nyambung nggak connect
0: tapi asun nggak nyambung itu loh
1: iya cuman kayak mereka ya udah lucu aja gitu kan kita bener. Bisa kayak hai
0: iya seru banget iya, lihat keluarganya
1: iya kayak kita lah Yun nggak nyambung oi nggak dong kita kan bestie nyambung terus kita nih

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Ya, begitulah. Ternyata tadi salah info teman berdua, adik tingkatku enggak pacaran sama blasteran sama orang Indo juga, cuma kuliah di sana. gara-gara ngomongin itu tadi jadi kayak ngepoin gitu. Terus iya, ada tuh banyak distraksinya.
1: Bener.
0: Namanya juga live teman berdua, ada aja yang distrak. Ya ini sih, ini sebelahku nih. Tukang distrak memang teman berdua.
1: Oh,
0: tapi
1: ya,
0: kamu sendiri nih kalau dapat kesempatan kayak pengennya blasteran sama siapa teman berdua? Kalau aku tuh kan Swiss.
1: Iya, kalau aku Inggris.
0: Inggris. Tapi banyak sih ininya yang harus dipertimbangkan. Mm-mm. Kayak dia emang beneran mau gak nih? Masa cuma mau pacaran doang? Eh tapi ya,
1: apa tuh?
0: Aku pernah lihat ada orang yang dia itu pacaran sama orang Korea. Terus sampai kayak yang bener-bener, jadi dia tuh wamil kan, habis wamil gitu loh. Jadi kayak semua barang-barang wamilnya dia dikirimin ke ceweknya yang di Indo. Jadi kayak, iya aku ini kemarin wamil dapat ini loh. Jadi kayak, oh wow. Dan bahkan si cewek ini tadi tuh kayak dapat kayak udah ibaratkan uang bulanan gitu loh.
1: Oh my god.
0: Karena cowoknya tuh kan udah kerja. Tuh kayak ini ya kamu simpen buat kamu ke salon bla bla bla bla bla bla bla bla gitu. Kan itu yang masih aku nggak tahu kalau di Indo gimana, atau kayak orang-orang yang menjalin hubungan tuh punya style yang berbeda-beda. Aku nggak tahu ya.
1: Bener.
0: Cuman kayak itu kan sesuatu yang baru sih aku kayak, oh itu kayaknya di Indo jarang nggak sih gitu. Nah, maaf berbunyi. Nah, terus akhirnya kayak ini teman berdua, apa tuh namanya, kayak dia itu bener-bener ada paket dari sana yang datang ke Indo tuh kayak, ih ada kali kalau 50-60 kilo. Ya isinya ya barang-barang hadiah dari Korea sana.
1: Astaga.
0: Beserta dengan baju hamilnya.
1: Oh my god.
0: Pertanyaanku, baju hamilnya buat apa ya?
1: Iya, seru banget.
0: Iya, tapi kayak jadi lucu gitu loh. Kayak dia sediperjuangkan itu. Terus bener, akhirnya mereka tuh ketemu di airport. Terus nangis gitu. Kayak, iya akhirnya kita ketemu gitu. Gak yang virtual-virtual aja.
1: Karena jujur virtual itu apa ya, bikin kesunyian juga. Tapi kalau ketemu tuh
0: pernah ya ngomong-ngomong.
1: Iya,
0: cuman di Indo kayaknya gak recommended deh untuk virtual-virtual. Soalnya banyak scam. Kok aku tahu? Berarti aku
1: ya punya pengalaman ya.
0: Anyways teman berdua, udah mau berapa di jam 10. Artinya sih kita berdua juga udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya.
1: Bener.
0: Tadi juga udah banyak ngobrol kesana kesini tentang
1: bingung pilih outfit,
0: bingung yang banyak, terlalu banyak opsi di dunia ini. Terus habis itu kita udah ngebahas juga keluarga blasteran dan lain sebagainya. Habis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai di jam 12. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil lah ya dari obrolan tidak jelas kita hari ini.
1: Iya, semoga memberikan manfaat. Asik.
0: Bener. Dan semoga kamu tidak menjadi sloth. Ya deh kalau gitu teman-teman, Swiss pamit
1: dan Yuni pamit.
0: Selamat pagi, bye-bye.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
2: nah,
1: feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 10 lewat 3 bersama suara siar Habibie. Informasi pertama, Portugal lanjutkan catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League usai kalahkan Norwegia 2-1. Norwegia sempat unggul lewat gol Christopher Ajer, namun Joao Cancelo menyamakan kedudukan sebelum Gonçalo Ramos memastikan kemenangan di babak kedua. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 laga grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, sekaligus memastikan tiket ke perempat final dengan 2 pertandingan fase grup tersisa. Informasi selanjutnya, KKP wajibkan manning agency awak kapal perikanan harus legal. Jika pemilik kapal tidak merekrut awak melalui manning agency resmi, maka surat persetujuan berlayar tidak akan diterbitkan. Kebijakan ini ditegaskan untuk memastikan perlindungan awak kapal sekaligus menertibkan proses perekrutan di sektor perikanan. Informasi terakhir, Charlie Hickson, penulis novel James Bond, menepis nama Jack Lowden sebagai kandidat penerus Daniel Craig. Dalam wawancara dengan The Times, Hickson menilai bintang serial Slow Horse itu kurang meyakinkan untuk adegan aksi dan pertarungan fisik yang jadi ciri khas 007. Padahal Lowden sempat disebut sebagai kandidat kuat setelah Amazon MGM Studio mengonfirmasi pencarian resmi aktor baru sejak Mei lalu. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, gimana kabarmu hari ini? Ini di hari Senin ya teman Pro 2. Ya, kita harus semangat gitu ya. Walaupun sudah melewati yang namanya hari weekend itu teman Pro 2. Gak apa-apa, kita tunggu lagi ya weekend. Tapi ini hari ini aku semangat banget teman Pro 2. Karena di hari ini tuh ya kita tahu Indonesia masuk final ya. Jadi malam ini akan ada final gitu ya. Semoga Indonesia menang. Tapi by the way teman Pro 2, kita di jam 10 waktunya berarti di Pro 2 Hitlist nih. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget aku tungguin teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kami di 0812 5848 7885, atau di Instagram @rripro2samarinda. Teman Pro 2, ada question boxnya itu di story. Langsung aja tulis mau lagu apa tuh ya. Dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Aku tunggu.

jiwa. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist nih bareng aku Habibie ya. Dan sesuai janjiku tadi aku sudah kasih tahu buat kamu-kamu yang mau request lagu teman Pro 2 bisa banget ya. Ini sudah langsung di WhatsApp. Di WhatsApp sudah ada banyak teman Pro 2. Kita baca dari ini dulu. Good morning Habibie. Nih di Planet request lagunya Sienna Spiro nih. Oh oke. Okay. Tadi kakaknya request lagunya Great Expectation teman Pro 2. Cuman belum ada di playlist kita nih. Jadi kita akan memutarkan langsung nih teman Pro 2 yang judulnya Die on This Hill. Jadi Die on This Hill. Sorry deh. Jadi langsung aja kali ya aku putarin nih spesial Sienna Spiro dengan Die on This Hill.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Welcome Prudue FM.
1: Promo diskon besar-besaran.
2: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
3: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
2: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
3: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
2: Tapi murah banget loh.
3: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
2: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
3: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
4: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Masih di Pro 2, Hitlist Teman Pro 2, dan aku masih bacain dari WhatsApp lagi nih. Ada Kak Lara Purnamasari nih yang minta lagunya Billie Eilish Teman Pro 2 featuring Khalid nih. Ini yang judulnya Lovely ya. Jadi kita pagi-pagi ini akan mendengarkan suara Billie Eilish Teman Pro 2 ya. Langsung aku putarin aja. Ini dia Billie Eilish dan Khalid dengan Lovely.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik, dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil, akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Oke, teman Pro 2. Ini Pro 2 Hitlist, aku masih bacain dari WhatsApp dulu ya. Ini ada dari Kak Muhammad Syahidin nih yang minta lagunya Fagetos yang judulnya Kehadiranmu nih, teman Pro 2. Ya, ini lagu cukup lama, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau nostalgia mendengarkan suara Fagetos, boleh banget. Ini langsung aku putarin Fagetos dengan Kehadiranmu.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.

Ada requestan lagi Tuan Pro 2 ya dari Kak Mines yang mau lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati nih Tuan Pro 2 ya. Katanya salam buat kakaknya aja, semangat. Oke, thank you very much ya. Dan ini langsung aja Tuan Pro 2 langsung aku puterin buat kamu juga Tuan Pro 2 yang mungkin suka lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. So langsung aja ini aku puterin buat kamu.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Oke teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Aku masih menunggu kamu-kamu nih yang mau request lagu. Jadi buat kamu yang belum request lagu, aku ingetin lagi. Ini kita langsung aja ke WhatsApp mungkin di 08-1258-487-885 atau di Instagram @RRIPRO2 sama Rinda ya teman Pro 2. Dan di aplikasi RRI Digital juga bisa kamu tulis langsung di live chatnya. Nah teman Pro 2, ini aku akan bacain yang dari WhatsApp lagi nih. Ada Kak Hawa yang minta lagunya Mingse ini bacanya teman Pro 2 ya, yang judulnya Astaga Bercanda. Oke, jadi siang-siang ini kita akan mendengarkan Hipdut nih teman Pro 2 ya. Langsung aja aku puterin Astaga Bercanda.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Yang baru di Pro 2.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Oke, teman Pro 2, gak terasa sudah di 11.52 nih ya. Di Pro 2 Hitlist hari ini, mungkin buat kamu yang lagunya belum kesebut, belum diputerin, mungkin bisa request lagi di Pro 2 Hitlist berikutnya. Karena Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, itu di setiap hari di jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. So, ini sudah di 11.52, jadi aku bakal bacain, aku bakal lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tenang aja, akan aku temenin sampai jam 3 nanti gitu ya. Jangan bosen ya. Jadi di jam 11.52 ini, di penutup Pro 2 Hitlist, aku bakal bacain requestan satu lagi nih ya, dari Instagram nih teman Pro 2. Ada yang minta lagunya Caleb J, teman Pro 2 yang terbaru nih ya. Sebenarnya Caleb J sebentar lagi akan mengeluarkan lagu terbaru nih teman Pro 2, 2 hari lagi. Ini lagunya kurang lebih sama kayak yang ini. Ini lagu-lagu yang apa ya bahasanya, ucin-ucin gitu kali ya, butterfly era gitu teman Pro 2. So langsung aja aku puterin, ini requestannya Caleb J yang judulnya I Found You.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Yang baru di Pro2.
3: Nama aku Piring. Gak habis pikir, aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu, mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
3: Mood? Ini udah masuk hari ketiga, aku gak butuh mood, aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya, bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
6: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Rapat di jam 12, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi ya. Seperti biasa, kalau di jam 12 ini kita bakal ngobrolin soal makanan-makanan ya, kuliner-kuliner. Kita kayaknya siang ini aku mau ngajakin kamu untuk makan makanan dari Jawa kali ya, teman Pro 2 ya. Dari Jawa Tengah dulu, ada makanan yang namanya gudeg. Ini kita sudah tahu lah ya, ini banyak banget. Bisa kamu temuin di, bahkan di Samarinda juga banyak banget teman Pro 2. Ini khasnya Jawa Tengah di Jogja, dan gudeg punya apa ya, dia tuh kayak nangka muda gitu teman Pro 2, yang dimasak pakai santan, terus warnanya kecoklatan. Nah biasanya gudeg itu disajikannya beragam teman Pro 2, bisa pakai ayam, bisa pakai telur, tempe, tahu, kuah santan gitu ya, atau sambal krecek. Nah jadi kalau kamu mau makan gudeg, kayaknya siang-siang ini cocok juga teman Pro 2 ya. Kamu bisa nemuin di mana-mana gitu ya. Dan krecek ini juga krecek deh kayaknya. Krecek ini makanan khas Jawa ya. Itu tuh kulit sapi terus dikeringkan dan dicampur sama kuah pedas. Jadi kayak kalau orang-orang tuh mau makan gudeg, gudeg kan manis ya. Jujur kalau kamu lihat gudeg itu, bahkan telurnya pun itu warnanya coklat karena dia manisnya tuh apa ya? Kalau bisa dibilang kayaknya kecap deh teman Pro 2. Jadi rasa manisnya itu dicampur sama kreceknya ini, jadi itu bisa menggabungkan rasa manis dan pedas yang bikin kamu kayak enak banget nih. Jadi kalau siang ini kamu pengen makan gudeg, langsung saja ya teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Oke teman Pro 2, kita lanjut. Ini tadi Jawa Tengah, kita pindah ke Jawa Timur. Ini salah satu makanan yang paling sering aku makan kalau lagi sahur. Gak tau kenapa ini ya. Makanan dari Surabaya ini ya, makanan Surabaya yang gak tahu ini enak banget kalau lagi sahur teman Pro 2. Jujur ya, kamu campur dengan telur asinnya itu. Mantap kali lah teman Pro 2 ya. Jadi aku bakal ngobrolin soal rawon gitu ya. Dan rawon ini teman Pro 2 pakai daging sapi udah pasti gitu ya. Dan kuahnya berwarna hitam pekat tuh. Biasanya disajiin pakai toge teman Pro 2. Terus kadang orang-orang pakai kerupuk udang sih. Tapi kalau aku enggak, aku pakai kerupuk yang kerupuk bawang itu loh yang putih. Dan yang pasti harus ada telur asinnya. Aku enggak tahu ini kombinasi yang luar biasa enaknya teman Pro 2 jujur. Jadi kalau kamu cari makanan berkuah ya siang-siang ini, rawon pun bisa jadi salah satu opsi gitu untuk kamu beli di siang ini. Dan khasnya dari rawon ini teman Pro 2 dari kuah hitamnya. Dan mungkin kalau kamu bingung ini bahan dasarnya apa sih Bi, kok bisa dia warna hitam begitu. Jadi dia pakai lengkuas, kunyit, bawang, ketumbar, kemiri, serai, cabai. Terus ini yang paling penting yang bikin dia warnanya hitam teman Pro 2 itu adalah kluwek. Nah itu namanya kluwek. Jadi kamu cari lah kluwek itu gimana bentuknya. Nah dari kluwek itu yang membuat batuk Bu Haji gitu ya. Masuk gak ya? Nanti teman Pro 2 gini, batuk Bu Haji siapa? ada yang batuk soalnya pokoknya teman Pro 2 ya di sini. Dan ini nambah batuknya. Jadi intinya kluwek ini salah satu yang membuat dia warnanya jadi hitam tuh teman Pro 2. Jadi kalau kamu bingung apa sih kluwek, nanti kamu cari sendiri.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik.

Lanjut lagi nih teman Pro2 ya. Tadi sudah ada rawon, sudah ada gudeg. Kita bakal ke makanan yang mungkin ini makanan yang sering banget aku temuin teman Pro2 ya. Ini sebenarnya orang-orang biasanya nyemil ya ini hitungannya, tapi aku suka pakai nasi. Kalau orang Indonesia kan gitu ya teman Pro2 ya. Yang namanya tidak makan nasi berarti belum makan gitu. Dan ini ada tempe mendoan teman Pro2. Ini makanan khas dari Jawa juga teman Pro2 ya. Ini kita bisa nemuin di mana aja gitu. Jadi mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa mana aja lah, pokoknya pasti ada ya teman Pro2. Mendo ini artinya setengah matang ya teman Pro2. Jadi mendoan itu apa sih? Mendo itu ya teman Pro2. Itu setengah matang gitu. Dan jadi tempe mendoan ini memang disajikannya itu enggak terlalu matang, bahkan tidak kering gitu ya. Jadi harus bisa bedakan nih teman Pro2, ini mana tempe goreng tepung dan tempe mendoan, itu bedanya di situ. Jadi dari tempe mendoan sendiri itu di bagian cara matangnya itu cuman setengah matang, makanya dia agak-agak lembek-lembek gitu kan. Dan untuk tempe mendoan sendiri bahan tempenya lebih tipis teman Pro2, karena dibuat dengan kacang kedelai yang disusun dalam daun pisang. Jadi kalau kamu lihat ada orang ada tempe di dalam daun pisang, yaitu rata-rata untuk tempe mendoan sendiri. Jadi tempe ini cenderung tebal teman Pro2, dan rasanya juga tidak segurih itu, dia light gitu teman Pro2, karena kekuatannya ada di sambal kecapnya. Jadi buat kamu yang mau makan mendoan di siang ini boleh banget teman Pro2, atau kamu mau makan gudeg bisa banget, atau kamu mau makan rawon, atau kamu suka yang anget-anget selain rawon bisa coba soto ya teman Pro2. Mungkin itu aja di siang ini teman Pro2, nanti kita bakal lanjut lagi di jam 1, aku bakal ngobrolin soal olahraga.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Oke teman Pro 2, merapat di jam 1. Masih barengan sama aku Habibie teman Pro 2 ya. Di jam 1 ini seperti biasa aku bakal bagiin informasi-informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Yang di mana nih? Ini ya ada apa namanya teman Pro 2 dari Cristiano Ronaldo. Jadi pelatih timnas Portugal teman Pro 2 Jorge Jesus masih membuka peluang untuk Cristiano Ronaldo kembali memperkuat skuad menyusul keputusan sang mega bintang meninggalkan pusat latihan Portugal di Copenhagen. Jadi pernyataan tersebut disampaikan setelah Portugal mengalahkan Norwegia teman Pro 2 2-1 di matchday keempat UEFA Nation League 2026-2027. Jadi Jesus menegaskan Ronaldo masih bisa mempertimbangkan untuk masuk skuad Portugal nih ya. Selama sang pemain tetap aktif bermain di level klub dan masih punya keinginan nih untuk kembali membela negaranya teman Pro 2. Jadi penyerang berusia 41 tahun itu menjadi pemain cadangan ya teman Pro 2, gak dimainkan pas Portugal ngalahkan Norwegia 2-1. Jadi kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan sempat menimbulkan spekulasi nih mengenai masa depannya bersama timnas Portugal.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Apa kabar deng sana?
3: Kumaha, dama.
2: Piye kabare?
3: Agak kerebah.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah

honest, the world would end, but I know we got us.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut nih di Santai Siang. Dan ini kita dapat info nih. Aku dapat info nih teman Pro 2. Selain memetik kemenangan di Grand Prix Jepang nih ya, pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez percaya diri untuk Grand Prix Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika nih teman Pro 2. Jadi GP Indonesia masih menjadi tantangan yang sangat-sangat sulit ditaklukkan oleh pembalap bernomor 93 itu. Jadi semenjak sirkuit Mandalika masuk dalam daftar MotoGP pada 2022, teman Pro 2, Marc Marquez tercatat belum pernah finish dalam balapan utama GP Indonesia. Jadi Marc Marquez akan datang ke Indonesia bermodal hasil yang cukup positif. Sang juara bertahan menunjukkan performa impresif dengan mengamankan sprint race dan balapan utama GP Jepang, mengalahkan duo Aprilia Racing George Martin dan Marco Bezzecchi. Jadi kemenangan di GP Jepang juga membuat pembalap Spanyol ini ya teman Pro 2 menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit Misano setelah mencatatkan total 4 kemenangan tuh.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Dari manajer Ducati ya, teman Pro 2 yang menguji performanya Marc Marquez, masih dengan Marc Marquez yang menjuarai MotoGP Jepang setelah mengakhiri persaingan sengitnya nih teman Pro 2. Dan lewat kemenangan Marc Marquez sendiri, Luigi mencatat hal yang spesial, meraih total 100 kemenangan Grand Prix selama berstatus manajer Ducati Lenovo. Jadi Francesco Bagnaia menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak sepanjang era Luigi dengan 31 kemenangan, disusul sama Marc Marquez teman Pro 2 dengan 20 kemenangan dan Andrea Dovizioso 14 kemenangan. Jadi Luigi mengatakan tujuannya adalah membawa tim menjuarai GP Jepang dan tidak terlalu memikirkan untuk catatan pribadinya.

gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Oke, teman Pro 2 merapat di jam 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin soal info entertainment ini, teman Pro 2 ya. Jadi ada informasi pertama nih yang mungkin sudah seneng banget itu ya sama Fast and Furious, teman Pro 2. Jadi kayak lebih dari 20 tahun gitu ya layar Fast and Furious di semua layar lebar. Dan ternyata mereka belum mau berhenti nih. Jadi film utamanya bersiap menuju franchise terbaru teman Pro 2 dengan membuka jalur lewat serial TV gitu ya. Yang bakal tayang di Peacock di 2028. Jadi Vin Diesel masih ikut terlibat juga kali ini sebagai eksekutif produser. Detail ceritanya teman Pro 2 memang masih dirahasiakan, jadi belum jelas apakah Dom dan karakter lama bakal kembali atau justru muncul generasi-generasi baru nih ya. Yang bikin menarik lagi dari serial ini, teman Pro 2 dijadwalkan hadir di tahun yang sama dengan Fast Forever atau Fast 11 tuh ya, yang menjadi penutup film Fast and Furious saga ini. Jadi kita bakal nungguin nih teman Pro 2 gimana. Yang penting kalau aku sih Fast Forever-nya dulu deh. Tolong ya. Sudah udah kisah di nonton itu dibikin nanggung banget itu ending, enggak tahu kemana gitu ya ending ya. Jadi kita harus menunggu Fast Forever dulu deh teman Pro 2 ya.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Okay, teman Pro 2, tadi kita sudah ngomongin Fast and Furious. Nah, kali ini agak melipir sedikit gitu ya dari perfilman duniawi, teman Pro 2. Karena tiketing konser Do Kyung Soo atau Dio nih, teman Pro 2 dari EXO yang digelar di Jakarta, teman Pro 2, mulai hari ini gitu ya. Dan Do Kyung Soo sendiri akan menyapa kita nih sebagai penggemar-penggemar Indonesia lewat konser yang digelar selama 2 hari di Istora GBK Senayan. Jadi pertunjukan pertama akan berlangsung, teman Pro 2 ya, di 21 November 2026 dan itu mulainya di jam 7 waktu Indonesia Barat. Terus ada di tanggal 22-nya, teman Pro 2, November juga sama, dan itu jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi harga tiketnya itu ya, pihak penyelenggara sudah nyiapin nih, ada beberapa kategori tuh, teman Pro 2. Ada special day package harga 3.500. Disusul ada kategori 1 di 2.800, kategori 2 ada 2.200, kategori 3 1.750, dan kategori 4 ada 1.350 gitu ya. Jadi buat kamu yang ngefans banget gini ya sama si Dio ini, Dio dari EXO ini, teman Pro 2, langsung gaskan beli tiketnya, teman Pro 2.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

Oke teman Pro 2, jadi Anggun resmi dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk kategori Best Actress in a Leading Role di ASEAN Academy Creative Awards 2026. Jadi pencapaian ini teman Pro 2 membawa Anggun selangkah lebih deket nih ke panggung Asia, karena dia bakal mewakili Indonesia di Grand Awards AACA 2026 yang diselenggarakan di Singapura dan bersaing dengan sederet aktris dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi buat Anggun sendiri ini jadi bukti katanya buat kalau perjalanan karirnya terus berkembang dan gak berhenti di satu bidang aja, dari musik sampai film. Namanya tetap punya daya tarik sendiri teman Pro 2 dan kuat ya. Tinggal menunggu apakah karakter yang diperankannya gitu ya teman Pro 2 yang menjadi guru Asri bisa membawa Anggun pulang dengan gelar Grand Winner ya. Memang kalau ngomongin Anggun ini dulu kita taunya penyanyi gitu. Terus kemarin sudah main ini lagi teman Pro 2, Jack Reacher. Bayangkan dia tiba-tiba mainnya Go International begitu. So, gak terasa teman Pro 2 ya, aku nemenin kamu dari jam berapa tadi? Dari jam 10 dan sekarang sudah di jam 14.49 nih, di detik-detik mau 14.50. Jadi setelah ini teman Pro 2, kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya dan juga nanti di jam 4 teman Pro 2. Nanti di jam 4 akan ada siaran langsung itu ya. Bintang radio yang ketiga tuh teman Pro 2. Tingkat Korwil tuh. Nanti kamu tunggu saja ya teman Pro 2. Dan mungkin waktunya aku Habibie pamit undur diri teman Pro 2. See you and bye-bye.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Hai, pernah nggak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Dari kawasan Tiara Jalan M. Yamin nomor 8 sama Rinda dan Mechore, teman Pro 2 alias selamat sore dimanapun kamu berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways, tadi pas aku dalam perjalanan ke sini tuh teman Pro 2, aku ngeliat kayaknya kabutnya masih lumayan deh ya. So, buat kamu nih terutama untuk pengendara pengendara motor. Tadi aku mau bilang apa? Pengendara kaki. Beda-beda. Maksudnya pengendara motor sama pejalan kaki teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap dipakai masker agar kita terhindar dari paparan yang namanya debu dan juga polusi gitu teman Pro 2. Kali ini di Santai Siang barengan sama Cindy dan aku bakal ngasih tahu kamu kalau ternyata nih Jakarta ada di peringkat 1 dengan tingkat partisipasi dan kegemaran berolahraga tertinggi di Indonesia teman Pro 2. Jadi ini datanya dari Badan Pusat Statistik mencatat tingkat partisipasi olahraga penduduk usia 5 tahun ke atas lewat Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 di mana DKI Jakarta sendiri ini menempati posisi teratas dengan persentasenya tuh 57,27% penduduk rutin berolahraga dalam sepekan terakhir tuh teman Pro 2. Nah ini juga memang menurut aku jujur pas akhir September kemarin kan aku sempat main ke Jakarta tuh teman Pro 2. Kayaknya mereka tuh gak ada berhenti sama sekali gitu olahraganya. Bahkan pas malam pun udah yang kayak kelar kerja abis mau menuju weekend, itu mereka tuh ada kayak night ride gitu teman Pro 2. Jadi ada sekelompok beberapa orang yang naik sepeda dan itu tuh sambil jalan-jalan pakai sepeda gitu. Jadi emang kayak rame banget di sana gitu teman Pro 2. Tapi anyways kalau sama Rinda kira-kira ada di peringkat berapa ya kira-kira tuh?

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

By the way, teman Pro 2, kali ini kita move on ke berita selanjutnya, di mana pastinya ini juga udah relate banget sama kita semua, ngomongin soal jerebu alias kabut asap teman Pro 2 ya, di mana untuk karhutla sendiri emang kelihatan masih menyelimuti di sejumlah wilayah di Indonesia. Gak cuma di Kalimantan atau di Samarinda doang, teman Pro 2, sekarang karhutla ini juga merambah. Wow, merambah. Maksudnya kayak melebar ke Palembang, terus ada Sumatera Selatan, dan juga kondisi ini juga dilaporkan sudah berlangsung selama lebih dari seminggu dengan kualitas udaranya itu sempat masuk dalam kategori yang berbahaya, teman Pro 2. Berdasarkan data aplikasi dari ISP UNED milik Kementerian Lingkungan Hidup, indeks standar pencemaran udara alias ISPU di Palembang ternyata tuh bahkan mencapai 780, dan itu jauh banget di atas ambang kualitas udara yang aman, teman Pro 2. So, dari Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis mengatakan kabut asap ini juga emang menyelimuti Palembang dan berasal dari titik-titik atau hotspot dari karhutla di wilayah timur dan tenggara Sumatera Selatan. Jadi makanya nih asapnya ini kemudian juga bergerak nih menuju Palembang karena dipengaruhi sama arah anginnya juga, teman Pro 2. Kondisi serupa ini juga masih terjadi di Kalimantan, teman Pro 2, terutama teman-teman kita yang ada di Pontianak pas mereka lagi Car Free Day. Jadi makanya di Car Free Day itu kayak kelihatan banget tuh fotonya, mungkin kalau kamu bisa lihat nanti, kabut asapnya tuh kayak masih diselimuti di pagi hari, teman Pro 2. Kalau pagi hari kan emang kayak cenderung agak berembun gimana gitu, tapi embunnya kali ini tuh beda karena sampai ke awan-awannya pun kelihatannya kayak kelabu banget, teman Pro 2. Padahal kawasan tersebut juga emang sedang lagi digunakan buat warga ya untuk beraktivitas dan berolahraga. So sekali lagi teman Pro 2, aku gak bakal bosen-bosennya buat ngingetin kamu, jangan lupa untuk jaga kesehatan, terutama buat kelompok-kelompok rentan, misalkan kayak anak-anak atau mungkin orang tua yang emang sensitif banget sama yang namanya polusi udara tuh, teman Pro 2.

0: Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Next, teman Produa, kita melipir ke berita soal Kalimantan Timur, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah alias Dekranasda, teman Produa, mendorong regenerasi pelaku industri kreatif lewat pelibatan generasi muda dan pelajar dalam ajang Borneo International Fashion Festival alias BIFF 2026 tuh, teman Produa. Jadi nih, dari Ketua Harian Dekranasda Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda pada hari Senin alias hari ini, teman Produa, ada kayak ngasih tahu untuk keterlibatan pelajarnya itu mulai dari SMK sederajat dalam BIFF 2026 merupakan bagian dari upaya untuk ngebangun ekosistem wastra dan kriya unggulan daerah secara berkelanjutan juga, teman Produa. Henry juga menilai nih, untuk potensi pelajar vokasi di bidang fashion emang besar banget ternyata, dan bahkan untuk kualitas desainnya sendiri ternyata mampu bersaing dengan perajin senior ternyata. Terus lewat agenda tahunan ini, teman Produa, Dekranasda ini berkomitmen untuk menyediakan panggung untuk produk kreatif lokal agar dapat merambah ke pasar nasional, kalau bisa mungkin ke internasional juga, teman Produa. Festival ini berlangsung di tanggal 3-4 Oktober nanti. Kayaknya bukan nanti deh, udah lewat gak sih? Udah lewat, teman Produa. Yang diikuti sama desainer, terus juga ada artisan, terus juga pelaku UMKM dan sekolah menengah kejuruan. Jadi sayang banget sih aku kelewat acaranya ini. Padahal kelihatannya nih kalau kamu ngeliat, desain-desainnya tuh emang bagus banget dan colorful juga tuh, teman Produa.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani.

By the way, teman Pro2, itu tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama di Santai Siang kali ini. Dan selanjutnya teman Pro2, kita bakal melipir alias move on ke siaran langsung untuk kita bakal saksikan langsung nih Bintang Radio Indonesia di tahun 2026 tingkat Korwil 7 teman Pro2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik.

0: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update di jam 4 sore bersama Jacinta. Informasi pertama, Jerman ditahan imbang Yunani tanpa gol dalam lanjutan UEFA Nations League Grup A1 pada Senin 4 Oktober ini. Jerman awalnya tampil dominan tapi gagal memaksimalkan peluang. Gol Jonathan Burkhardt sempat tercipta tapi dibatalkan karena handball. Hasil ini membuat Jerman tertahan di posisi ketiga grup A2 dengan 5 poin. Informasi selanjutnya, usai meraih kemenangan gemilang di GP Jepang, Marc Marquez kini menatap optimis balapan GP Indonesia di sirkuit Mandalika pada minggu mendatang. Kemenangan tersebut sekaligus mengukuhkan posisinya di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 331 poin, hanya terpaut tipis 2 poin dari pimpinan klasemen George Martin. Terkait persiapannya melalui Ducati Lanova pada Senin ini, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman dengan performa motornya saat ini. Informasi terakhir teman Pro 2, per 5 Oktober 2026, Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office global tertinggi sepanjang masa setelah perilisan ulang Avengers Endgame Encore. Pendapatannya kini mencapai 2,925 miliar dolar Amerika, melampaui Avatar dengan 2,923 miliar dolar. Perilisan ulang ini dilakukan menjelang Avengers Doomsday yang dijadwalkan akan hadir akhir tahun ini. Itu tadi teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebenarnya ini karena Banjarmasin, karena aku yang buka, tapi sebenarnya kita live-nya di 5 kota seperti biasa di tanggal 29 dan juga 1 kemarin, yaitu Tarakan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Nunukan. Gimana kabarnya teman Prodo? Semoga sehat ya sampai di akhir putaran ini. Tidak berasa-berasa kalau buat peserta, buat kita mah enggak berasa ya teman Prodo. Tapi jarak dari putaran kedua ke putaran ketiga ini memang agak lumayan sparenya jauh. Kalau kemarin kan di putaran pertama kita flashback sedikit, itu di tanggal 29 September, terus juga dilanjutkan di putaran kedua itu tanggal 1. Putaran pertama lagu pop, terus pop Indonesia, terus juga di putaran kedua itu lagu daerah. Nah, ini adalah putaran terakhir, yaitu pertandingan terakhir mereka nih, putaran 3, yaitu dengan lagu challenge ya. Dan ini adalah putaran terakhir sebelum besok akan ada pengumuman. Sebelum kita persilahkan peserta, melihat penampilan-penampilan peserta kita, kita menyapa teman-teman kita dulu yang ada di berbagai daerah ini. Aku bertemu lagi sama Theo. Theo, selamat sore.
1: Sore kali ini.
0: Kita ketemu lagi ya di awal dan di akhir.
1: Iya, yeah. Ketemu terus nih kak, udah kayak gak sabaran gitu ya ketemu terus.
0: Betul, tapi by the way di putaran pertama kemarin kan kalau gak salah didominasi sama host-host cowok. Nah di putaran kedua didominasi sama host-host cewek, tapi host utamanya cowok gitu kan. Nah hari ini didominasi sama cewek lagi ya.
1: Aduh.
0: Dan Theo diapit sama cewek-cewek. Gak apa-apa, aman ya Theo, aman.
1: Aman.
0: Nah kita melipir dulu ke sebelah ya Theo ya. Kita ke Samarinda dulu. Ada Kak Cindy, halo selamat sore.
2: Halo selamat sore Kak. Kedengaran kan ya suaranya?
0: Suaranya tidak terdengar, masih mute sepertinya.
2: Oh oke, okay. Nah ini gimana suaranya kedengarannya Kak?
0: Sangat terdengar, yeah. Kak Cindy, aman banget. Gimana Kak Cindy, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, cuman kalau untuk ngomongin cuaca kayaknya masih agak berkabut gitu deh di Samarinda Kak. Kalau di Banjarmasin sendiri gimana nih?
0: Kalau di situ kabut apalagi di sini, yeah, yeah. Kakak, iya yeah. Sudah pasti, tapi gak apa-apa, kita harus tetap happy ya, walaupun dan happy dan sekalian gugup sih karena menunggu pengumuman bintang radio ini ya. Tapi semangat ya untuk hari ini Kak Cindy.
2: Semangat juga buat kakak.
0: Oke, kita ke Nunukan dulu ya. Ada Kak Shena. Halo Kak, selamat sore.
3: Halo. Kedengaran gak ya?
0: Kedengaran sekali Kak. Oh, iya. Aman kakak.
3: Aman.
0: Kak Shena.
3: Super duper sehat.
0: Super duper sehat. Apalagi kalau mau mendengar penampilan peserta, sehat banget jadinya ya.
3: Iya, sehat banget karena semuanya keren-keren.
0: Pasti, setuju, aku setuju banget kalau itu. Oke, aku melipir dulu boleh ya Kak Shena ya?
3: Boleh.
0: Oke, kita ketemu lagi sama Amala. Halo, selamat sore.
4: Sore hari ini, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Oh, Amala kemarin ada di putaran kedua juga ya?
4: Iya benar banget sama Febri, tapi suaranya di awal enggak ini gitu. Alhamdulillah sekarang udah lancar ya.
0: Oke, oh jadi Theo dan Amala nih kena dua kali ya, teman Pro 2 untuk bintang radionya. Intinya sama aja ya, kita semuanya nih berlima host-host ini sudah tidak sabarun ya untuk melihat peserta-peserta bintang radio. Karena ini terakhir, jadi agak ada gugup-gugupnya tipis gitu ya. Tapi ya udah deh, karena waktu terus berjalan gitu ya teman Pro 2, kayaknya kita langsung aja ya. Tapi sebelum itu aku mau nginget

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leoni dan saya dari RRI Banjarmasin. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting kalian sangat berarti bagi aku. Jangan lupa voting di Bintang Radio RRI.id agar aku bisa lolos ke tahap selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.

0: Oke. Itu dia tadi ya teman pro 2 penampilan dari peserta dari RRI Banjarmasin, yaitu ada Muhammad Auzan, Rizky Fahiran, dan juga Leoni Almera Sinter. Terhanyut-hanyut ya, dua lagunya lumayan seru banget. Tapi ini baru pembuka, belum, kita belum menonton peserta-peserta lain dari teman-teman aku, dari satker-satker yang ada di teman-teman aku. Tenang aja, kita langsung melipir ke Nunukan. Kita panggil Kak Shena. Boleh Kak Shena, silahkan.
1: Oke, terima kasih Arini. Dan teman Pro 2, mari langsung saja kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Nunukan kategori putra, Haikal Akbar, yang akan membawakan lagu Chris Kaihatu, Bawalah Cintaku. Dan kategori putri, Marshanda Rachel Lady, yang akan membawakan lagu Nicky Astria, Mengapa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Akbar, perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Buat teman-teman jangan lupa ya, dukung saya dengan cara memberikan voting melalui website bintangradio rri.id. Terima kasih.

perkenalkan nama saya Marsanda Rachelledi. Saya adalah salah satu perwakilan Bintang Radio RRI Nunukan. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Oke, teman Pro 2, demikian penampilan peserta bintang Radio RRI Nunukan. Untuk selanjutnya kembali ke Arini di Banjarmasin.
1: Oke, thank you Kak Sena. Ya, itu dia tadi penampilan dari teman-teman Nunukan. Bah, pokoknya terhanyut-hanyut ya. Ini dengerin lagu-lagunya, lagu challenge nih memang benar-benar bikin lumayan flashback-flashback, tapi seru-seru banget sih. Masih 4, masih sisa 6. Kita langsung melipir ke Palangkaraya. Ada Amala. Langsung saja Amala, silahkan.
2: Oke, terima kasih hari ini. Dan teman Pro 2, mari kita saksikan penampilan berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta bintang radio RRI Palangkaraya. Ada kategori putra dari Okditia yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan kategori putri ada Cynthia Tribelinda yang akan membawakan lagu Yura Yunita Takkan Apa. Let's go, selamat menyaksikan.

Halo semuanya, kenalin saya Okditia, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa dukung dan voting saya melalui bintangradio rri.id. Terima kasih semuanya.

Halo semuanya, saya Cynthia Tribelinda, perwakilan dari RRI Palangkaraya. Jangan lupa untuk dukung saya di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

0: Oke, itu dia tadi penampilan bintang radio dari RRI Palangkaraya dengan peserta Okditia dan juga Cynthia Tribelinda. Dan setelah ini kami kembalikan kepada Arini di Banjarmasin.
1: Oke, itu dia tadi dari penampilan peserta dari Palangkaraya. Akhirnya ya, di tengah-tengah ada lagu yang agak upbeat. Nah, tadi kan kita agak mellow, tapi tenang aja, kita kembali lagi ke mellow habis ini. Tapi kita persilahkan langsung untuk Cindy ini mempersilahkan peserta-peserta dari RRI Samarinda. Silahkan.
2: Baik, thank you Kak Arini. Dan kali ini teman Produa, aku bakal ini ya, mari kita saksikan langsung untuk penampilan berikutnya yang bakal dibawakan langsung sama peserta Bintang Radio dari RRI Samarinda. Mulai dari kategori putra dulu nih, ada Muhammad Angga Fahlika yang bakal membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan di kategori putri, teman Pro 2 di sini ada Cut Azizah Nuraini Islami Hanum yang bakal membawakan lagu Ita Purnamasari Cintaku Padamu. Oke, kalau gitu langsung aja silakan.

Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Fahlika, saya biasa dipanggil Angga Fahlika. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Ajang Bintang Radio Indonesia 2026, Satker RRI Samarinda. Mohon doa dan dukungan kalian dengan cara vote aku di bintang radio RRI.id. Satu vote kalian sangat berarti, terima kasih banyak. Bye-bye.

semuanya. Perkenalkan, nama saya Cut Aziza Nuraini Islami Hanum dan saya biasa dipanggil Ziza. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengikuti lomba Bintang Radio RRI 2026 Satker Samarinda. Jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya ya, karena satu voting dari kalian sangat berarti bagi aku. Terima kasih.

0: Jadi itu dia tadi teman Pro 2, penampilan dari Angga Fahlika dan Cut Azizah Nuraini Islami Hanum dari peserta Bintang Radio RRI Samarinda. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Arini dari RRI Banjarmasin. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Cindy. Kamu jangan gugup gitu kan. Jangan gugup, finalis aja. Kita gak usah gugup ya. Ya udah, thank you Kak Cindy. Nah, kita langsung melipir terakhir ya. Udah dihanyut-hanyutkan sama tiga lainnya. Makanya kita akan bergeser sedikit ke RRI terakhir, yaitu RRI Tarak. Kan langsung aja Teo, silahkan.
2: Oke, okay, thank you Kak. Oke, okay, teman Pro 2, kalau gitu kita langsung aja ya saksikan penampilan ya berikutnya yang akan dibawakan oleh peserta Bintang Radio RRI Tarakan. Untuk kategori putra ada Arizal Rian Prahasta yang akan membawakan lagu Sandi Sandoro, Malam Biru Kasihku. Dan untuk kategori putri ada Arta Aluna Nahampun yang akan membawakan lagu Ita Purnamasari dengan single Cintaku Padamu. So, kalau gitu langsung aja kita saksikan.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arizal Rian Prahasta dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya di Bintang Radio RRI Tarakan dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Dan saya akan menyanyikan lagu dengan judul Malam Biru dari Sandi Sanduro.

Halo, saya Arta Alunan Hampun dari Satker RRI Tarakan. Dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Saya akan membawakan lagu challenge yang berjudul Cintaku Padamu.

0: Okay, teman Pro 2, itu dia tadi penampilan dari Bintang Radio RRI Tarakan. Dan kalau gitu kita balik lagi ke RRI Banjarmasin.
1: Oke, kenapa sih semua host-host ini kalian udah lupa nama aku ya? Enggak, bercanda ya. Ingat, kita tuh terkesima sama peserta kali ya. Jadi kayak, aduh aku sampai lupa nih nama hostnya siapa. Tapi setuju ya host-host Kak Shena, Kak Cindy, Amala dan juga Theo, kalau pesertanya semuanya bagus banget. Setuju gak? On mic boleh?
2: Setuju
3: banget.
1: Nah kan setuju banget ya. Tapi sayang banget ini sudah putaran terakhir ya untuk mereka bertanding. Jadi malam ini itu adalah sesi terakhir untuk voting. Jadi pastiin dari sekarang nih sampai malam nanti kan vote yang banyak buat seluruh finalis jagoan-jagoan kalian dari Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Nunukan ataupun Palangkaraya. Dan besok, nah itu besok adalah pengumumannya di sore hari juga di jam yang sama, kebetulan hostnya aku lagi ya. Jadi mungkin ya buat teman-teman besok aku bakalan ngobrol sama juri-juri. Besok kita ngobrol gimana pendapat juri, terus juga tahun ini gimana dan lain-lain. Intinya ditunggu saja, mungkin ini akan menjadi gugup untuk peserta dan juga kita ya. Aku gugup juga nih soalnya ya, kira-kira siapa. Tapi kita pasti setuju juga ya, host-host ini juga pasti setuju, siapapun pemenangnya yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti yang terbaik. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman ya. Aku sekali lagi mengingatkan, sudah aku ingatkan sekali lagi juga, gak bosen-bosen, vote-nya itu di bintangradio.rri.id. Langsung aja cari nama-nama peserta yang udah tampil tadi. Kalau kalian lupa, habis kita selesai ini kalian bisa nonton ulang lagi di YouTube-nya RRI Banjarmasin atau di beberapa RRI dari Samarinda, Tunukan atau Tarakan Palangkaraya yang juga live streaming sore hari ini. Thank you sekali buat Kak Shena dari Nunukan, Kak Cindy dari Samarinda, Amala Palangkaraya dan juga Theo dari Tarakan. Semoga kita sehat terus ya. Amin. Selamat menonton aku besok, karena aku sendirian saja besok ya.
2: Oke.
1: Sendirian saja besok.
0: Oke, semangat.
1: Semangat. Terima kasih. Teman Pro 2 juga terima kasih sekali lagi. Berdoa banyak-banyak kita ya. Semoga finalis jagoan kita menang besok. Oke. Dan jangan kemana-mana. Setelah ini juga masih banyak program lainnya di RRI masing-masing. Jadi keep tuning gitu terus di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
4: Terima kasih teman Pro 2, kamu sudah mengikuti perjalanan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Ikuti terus perjuangan mereka dan dukung mereka dengan voting di bintangradio.rri.id.

favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.

merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Anyway, kalau aku ngelihat di sekitaran Jalan M. Yamin sendiri ini udah mulai lumayan rame gitu. So, buat kamu mungkin yang ada rencana pengen lewat di sekitaran Jalan M. Yamin sendiri, kata aku teman Pro 2, tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut-ngebut gitu ya. Karena udah mulai kayak agak padat nih. Ini kayaknya jam 5 udah pada waktunya orang-orang pada pulang sekolah, kuliah, atau mungkin ada yang pulang kerja juga. Apalagi kalau misalkan jam 5 teman Pro 2 di sekitaran Jalan Forfo sendiri itu udah kayak ini sebenarnya lagi pada ngapain sih, rame banget gitu. Apa kita gak bisa langsung aja gitu teman Pro 2, apa kita naik helikopter aja gitu ya. Di Sore Ceria kali ini teman Pro 2 barengan sama Cindy, dimana aku bakal ngajakin kamu ngomongin sama salah satu topik, yaitu adalah Mean Mom alias ibu yang tegas. Ibu kamu kalau di rumah tuh teman Pro 2 tipenya yang

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: RRI Pro 2 Samarinda,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
5: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

I love you, but you lebih love me, teman Pro 2 dari NPD nih, lagu yang bisa aku bilang senarsis itu, sama kayak judulnya ini, judul nama bandnya juga, yaitu NPD, teman Pro 2. Tapi kalau NPD yang satu ini kan emang dia tuh lebih ke new pusat dunia gitu. Eh, by the way, tapi ngomongin, kita kembali ke soal keluarga, teman Pro 2. Jadi emang dari seiring dengan perkembangan zaman tuh emang banyak banget tren pengasuhan yang emang silih berganti itu, teman Pro 2. Jadi awalnya ini mulai dari set beige parenting, terus ada free range parenting, ada juga attachment parenting, dan sampai sekarang tuh kalau kamu suka ngelihat parenting ala Nikita Willy, teman Pro 2, namanya tuh dia tuh di ini ya, pakai yang namanya gentle parenting, teman Pro 2. Jadi emang kayak banyak banget istilahnya, dan pastinya itu juga cari yang mana nih yang paling cocok buat di keluarga gitu, teman Pro 2. Nah, tapi seiring dengan istilah pengasuhan tersebut bermunculan nih, ternyata lahir juga nih sebutan baru untuk orang tua. Namanya itu khususnya nih kalau buat ibu, teman Pro 2, ada kayak beta mom, butter mom, atau tiger mom, teman Pro 2. Tiger mom, jadi maksudnya ini adalah ibu harimau gitu, atau gimana nih, teman Pro 2. Nah, jadi emang kayak lagi rame banget kan, kayak tipe-tipe parenting gitu, yang emang kayak mana nih yang lebih cocok gitu, teman Pro 2. Kalau ke ibu aku sendiri sih, ada masa dimana ibu aku tuh emang kayak tegas banget sama aku kayak gitu. Tapi gak tahu kenapa seiring dengan bertambahnya umur aku tuh, teman Pro 2, ibu aku kayak jadi lebih lemah lembut gitu ya sama aku. Mungkin karena aku udah kayak diberi kepercayaan kalau mungkin aku bisa gitu ya untuk kayak membawa diri aku sendiri gitu. Jadi ya ibaratnya gak terlalu yang kayak dikontrol banget gitu, teman Pro 2. Nah, kalau kamu tipe orang tuanya yang kayak gimana tuh?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
5: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Jadi teman produa Min Mam ini dia tuh kalau dalam bahasa Indonesia kayak terlihat ibu yang kayak galak atau kejam gitu teman produa. Tapi sebenarnya esensinya itu bukan kelihatan seperti ibu yang kejam atau galak. Tapi sebenarnya Min Mam ini kalau menurut Lex sendiri berarti menjadi ibu yang emang berani menetapkan batasan tegas alias boundaries dan konsistensi dalam mendidik anak gitu teman produa. Jadi kayak ibaratnya nih mereka ini memahami fungsi utamanya kalau di rumah ini sebagai orang tua yang emang membimbing anak dan berwibawa di depan anak, alih-alih sebagai teman sebaya atau sahabat karib bagi anaknya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari nih teman produa, kalau untuk pola pengasuhan Min Mam sendiri tercermin dari ketegasannya yang berkata tidak gitu pada anak, termasuk gak mengikuti seluruh keinginan anak. Kayak misalkan nih contohnya menolak permintaan bermain secara terus-menerus, terus juga tetap menjaga batasan pribadi. Jadi misalkan nih contohnya teman produa, kalau misalkan kamu ada ngelihat anak kecil yang kayak suka ngajak main mulu padahal itu ibaratnya kayak udah malam banget yang harusnya jam 11 kita kayak udah tidur gitu yo, nah tapi ternyata si anaknya ini kayak suka masih ngajak main, terus anak si ibunya ini kayak ngasih batasan, ya udah kita tidur aja kayak gitu. Maksudnya mainnya tuh bisa besok lagi. Nah, itu contoh si ibu yang tegas gitu. Nah, aku pribadi teman produa emang ibu aku contoh salah satu orang yang bisa dibilang tegas juga dulu waktu zaman aku masih kecil teman produa. Contoh ketegasannya itu adalah kalau misalkan aku tuh suka ngaret gitu, kalau misalkan persiapan kalau misalkan kayak mau jalan-jalan aku tuh suka ngaret banget teman produa, entah kayak ngantuk terus kayak mandi tapi dilama-lamain, ganti baju tapi bajunya juga kepengennya yang kayak sesuai srek aku dan semacamnya. Terus ya udah ibu aku kayak ngamuk sendiri tuh, Sin ini kita jadi jalan atau enggak nih, kalau enggak jadi ya sudah aku tinggal kayak gitu teman produa. Kalau misalkan kamu kira-kira gimana nih?

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Kamu pernah gak sih kepikiran teman produa, kenapa ya ibu-ibu tuh kelihatannya kayak galak gitu dan selalu benar kalau misalkan ada orang sen kanan, terus dia belok kiri, itu harus kayak dibenerin, apalagi kalau misalkan ibu-ibu gitu ya, kayak mohon dimaklumin teman produa. Ternyata nih ada kayak ada alasan dibalik pilihan menjadi seorang min mom atau alias ibu yang kayak kelihatannya tuh kejam atau galak teman produa. Jadi katanya nih alasan pertama karena gentle parenting itu ternyata nggak selalu efektif untuk semua anak. Jadi faktanya teman produa nggak semua anak itu ngerespons pendekatan pengasuhan yang emang kayak lembut atau berorientasi pada koneksi emosional aja teman produa. Dalam beberapa situasi sih ketegasan dan instruksi emang ternyata jadi lebih mempan. Selain itu juga ketegasan dari seorang min mom ini bisa mencegah anak jadi tumbuhnya tuh menjadi sosok yang manipulatif teman produa. Nah jadi sebenarnya anak-anak ini pada dasarnya emang cepat menangkap karakter orang tua yang terlalu membolehkan. Jadi makanya nih mereka kayak memanfaatkan situasi tersebut untuk mendapatkan yang mereka kehendakin. Nah bisa kamu bayangan, bayangan maksudnya bisa kamu bayangin gak sih teman produa kalau misalkan apa-apa tuh diturutin mulu, yang ada kalau misalkan gak diturutin jadinya kita kayak tantrum, terus tuh juga kayak gak mau, berisik dan semacamnya gitu, yang ada malah kita tuh sebagai anak-anak jadi manipulatif gitu teman produa. Tapi anyway, setelah ini juga masih bakal dilanjut sama aku setelah nanti kita bakal masuk ke azan maghrib dan kita sebentar lagi juga bakal masuk ke zona petang teman produa. Pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا

yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: malam ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat

Balik lagi teman Pro 2 barengan sama Cindy di sore ceria kali ini. Terus juga aku pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. So kali ini aku bakal ngomongin lebih lanjut soal minmam alias ibu yang kelihatannya tegas, galak dan semacamnya gitu. Tapi kali ini aku pengen bergeser sedikit kalau kita ngeliat kayak Nikita Willy itu kayak jadi sosok ibu yang kayak angelic banget gitu gak sih teman Pro 2? Jadi ternyata kalau aku tuh baru tahu juga Nikita Willy itu menerapkan ke anaknya itu namanya adalah konsep gentle parenting teman Pro 2. Ini tuh merupakan pola asuh yang dilakukan orang tua untuk mendorong anak-anaknya agar tumbuh bahagia dan juga percaya diri. Nah tapi nih ada yang menganggap tren ini tuh juga muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap cara orang tua kita dulu tuh yang kalau misalkan ngedidik kita tuh kayak keras banget gitu. Nah jadi makanya berbanding terbalik sama si gentle parenting ini tuh teman Pro 2, yang dimana kita tuh kayak selalu mensupport apapun keputusan dari anak kita gitu-gitu pokoknya. Nah terus juga selalu kayak memuji gitu teman Pro 2. Nah jadi memang kalau untuk manfaatnya sih setelah aku lihat lagi nih teman Pro 2, dia tuh kayak lebih bisa menetapkan batasan terhadap orang lain. Terus tuh juga mampu memahami kebutuhan pribadi. Dan anak itu bisa jadi luwes dengan berani mengemukakan pendapat mereka. Selain itu juga bisa banget untuk mengurangi risiko bullying teman Pro 2. Karena gentle parenting ini ya pendekatannya tuh lebih lembut. Terus tuh juga santun, berempati tanpa menyalahkan atau menghukum teman Pro 2. Nah jadi menurut aku ini mungkin kayak lebih ngelihat konten-konten yang ada di dunia barat. Maksudnya di Western teman Pro 2 kan mereka kayak lebih ini ya, menganggap anak kita itu sebagai kadang tuh teman dan karib juga kayak gitu. Nah jadi makanya gentle parenting ini sebenarnya bisa juga sih dipakai kalau misalkan kamu pengen encourage anak-anak itu buat lebih percaya diri teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau misalkan aku jadi orang tua nanti, walaupun masih belum punya pasangan nih ya, kayaknya aku bakal tetap menjadi ibu yang tegas juga gitu, buat ngasih tahu kalau misalkan ada beberapa yang emang boleh, tapi ada juga yang gak boleh gitu teman Pro 2. Kalau menurut kamu bakal jadi orang tua yang bakal gimana tuh teman Pro 2?

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Tapi ya teman Produa, walaupun ibu kita kayak kelihatan keras, galak sama kita, gak ngolehin ini itu, kayak apa-apa kayaknya gak dibolehin deh. Tapi ternyata mereka itu juga ada kayak ngerasa menyesal gitu loh setelah memarahi anak-anaknya gitu. Apalagi kalau misalkan kayak kelihatannya anaknya kayak bandel banget gitu ya teman Produa. Ya salah satunya adalah aku pelakunya. Jadi kalau waktu kecil tuh memang aku anaknya gak bisa diem banget teman Produa. Bahkan aku tuh ingat banget ibu aku tuh sempat ceritain aku waktu kecil tuh doyan banget makan kerupuk. Tahu kan kayak yang kerupuk yang bundar-bundar gitu. Kerupuk udang kayaknya bukan deh, pokoknya yang kerupuk gitulah. Nah, saking aku sukanya tuh sama kerupuk udang, maksudnya si kerupuk itu pokoknya teman Produa, aku tuh pernah sampai kayak manjat ke atas meja dan aku tuh kayak baring. Aku baring di samping toples besar si kerupuk itu terus sambil makan. Masalahnya teman Produa, aku tuh dari kecil emang badannya tuh udah kayak gede gitu kan. Jadi ya takutlah orang tuaku ini ngeliat aku naik manjat-manjat kayak gitu. Pertama, takut aku jatuh. Yang kedua, takut mejanya roboh teman Produa. Nah jadi itu aku sampai sekarang kayak suka mempertanyakan gitu, emang bener ya aku tuh pernah begitu. Dan orang tua aku kayak mengiyakan, aku tuh memang sempat kayak sebrutal itu teman Produa. Tapi waktu kecil kamu masih ingat gak ada hal yang kayak bikin memorable banget? Mungkin kamu lupa tapi orang tua kamu masih ingat tuh sampai sekarang teman Produa.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
3: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
4: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
5: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

satu hal teman pro 2 yang tiba-tiba agak belibet nih. Oke, ulang. Satu hal yang penting banget dan wajib ditekankan adalah sebenarnya menjadi seorang minmam itu juga sama sekali gak sama dengan menjadi ibu yang kelihatannya toksik, jahat, atau mungkin ya bersikap buruk gitu teman pro 2. Tindakan tegas seorang minmam ini berakar dari kasih sayang mereka yang emang tanpa syarat juga, alias kayak lagunya Katy Perry tuh teman pro 2 yang unconditional. Iya, nanti kalau dilanjutin malah aku karaoke teman pro 2. Iya, maksudnya jadi kayak kasih sayang tanpa batas gitu ya, alias unconditional love, dan juga komitmen untuk melakukan apapun yang terbaik buat anaknya. Meskipun mungkin keputusan tersebut kelihatannya agak anti mainstream atau mungkin gak populer juga teman pro 2, tapi lagi-lagi ya sebenarnya semua orang tua kita dan apalagi semua ibu kita itu adalah manusia juga. Kadang sih mereka juga bisa tuh ngerasa lelah, terus juga merasa bersalah juga mungkin karena terlalu ngebatasin banget, atau mungkin kayak terlalu memarahi anaknya, atau mungkin kadang sampai lepas kendali sampai teriak juga teman pro 2. Tapi nih mereka ini sebenarnya gak ragu untuk minta maaf dan terus belajar lagi buat jadi yang lebih baik lagi teman pro 2. Nah itu tadi di sore ceria kali ini aku ngebahas soal seorang orang tua, terutama kayak ibu teman pro 2. Jadi buat kamu yang emang masih kayak punya ibu, ini mohon maaf nih aku mungkin kayak agak sensitif ya. Maksudnya kalau memang kayak kamu masih kayak punya ibu teman pro 2 ya, memang agak susah sih ya. Kayak kalau misalkan kita tuh pengen coba untuk kayak menyayangi ataupun gimana ya, aku agak bingung bilangnya, karena kalau aku pribadi sama ibu aku ya memang kayak mempunyai love hate relationship. Kadang aku kayak sayang banget sama ibu aku, tapi kadang di satu sisi kayak ih kok begitu ya ibu aku. Tapi namanya juga hidup teman pro 2 ya, di dalam satu rumah gak ada tuh yang namanya kayak seneng-seneng mulu, tapi kayaknya gak ada juga deh yang kayaknya yang sedih-sedih mulu, alias life itu colorful teman pro 2. Ya udah deh segitu aja, tapi lanjut nanti sama aku teman pro 2 di Tune Corner bakal ngebahas yang lebih seru-seru lagi. Pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pesanan atas nama Kak Dito.
3: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Indonesia.
1: Wayang, salah satu mahakarya budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Tidak sekedar tontonan, wayang adalah tuntunan yang syarat makna. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional yang menggunakan boneka kulit, kayu, atau bahkan manusia sebagai medium cerita. Pertunjukan wayang biasanya dibawakan oleh seorang dalang yang tidak hanya memainkan boneka, tetapi juga menyuarakan tokoh-tokohnya hingga mengendalikan irama musik gamelan. Tak heran, UNESCO menetapkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003.
2: Waduh, nyantol.
1: Sebuah pengakuan bahwa wayang adalah warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia. Tahukah kamu? Wayang punya beragam jenis. Ada wayang kulit yang paling populer di Jawa, wayang golek khas Sunda, hingga wayang orang yang diperankan langsung oleh manusia. Menariknya, kisah dalam wayang bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa dan Kurawa. Banyak pesan moral tentang kejujuran, kesetiaan, hingga kepemimpinan yang disampaikan lewat lakon-lakon wayang. Bahkan, dalam setiap pertunjukan wayang kulit, ada segmen khusus berisi humor yang disebut gara-gara. Di mana para punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong hadir untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara jenaka. Wayang adalah cermin kehidupan. Ia menyatukan seni, filsafat, dan nilai-nilai kehidupan dalam satu pertunjukan yang indah. Dari panggung tradisional hingga layar digital, wayang terus hidup sebagai jati diri bangsa. Karena menjaga wayang berarti menjaga warisan budaya Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Anyway, selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Di Tunai Corner kali ini barengan sama Cindy, di mana aku bakal ngebahas salah satu penyanyi yang baru aja lagunya kita puterin teman Pro 2. Tidak lain dan tidak bukan adalah Big Bang. Jadi Big Bang ini kalau kamu pernah ngikutin atau mungkin pasti tahu lah ya, di Gen 2 ini merupakan boy band yang bisa dibilang julukannya itu adalah King of K-pop teman Pro 2. Jadi Big Bang ini merupakan salah satu grup K-pop paling berpengaruh yang udah menghiasi industri musik Korea Selatan selama 2 dekade alias 20 tahun terakhir teman Pro 2. Jadi nih, mereka resmi debut pada 19 Agustus 2006 di bawah YG Entertainment lewat album Big Bang Volume 1 dengan 5 anggota tuh teman Pro 2. Memang dari awal sih Big Bang ini dikenal berkat musiknya emang kayak khas, terus juga karakternya tuh kuat banget dengan visual dan kemampuan yang luar biasa di setiap anggotanya tuh teman Pro 2. Kalau dalam perjalanannya sendiri, Big Bang ini mengalami perubahan formasi mulai dari masa wajib militer, kesibukan solo, sampai juga berbagai kontroversi internal juga teman Pro 2 yang sempat ramai banget. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut soal Big Bang ini. Dan siapa tahu mungkin kamu ada yang kayak pengen request lagu favorit, atau mungkin kayak kasih tahu aku kali iya lagu favorit kamu di Big Bang apa tuh teman Pro 2. Dan aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti.

0: power, power. Papa Lado.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SST MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu terbarunya Big Bang tadi teman Pro 2 yang judulnya adalah Big. Ya, kalau aku jadinya Back. Enggak, bercanda ya teman Pro 2. By the way, ngomongin soal Big Bang, mereka ini juga nanti bakal datang ke Indonesia, lebih tepatnya ke Jakarta. Mungkin kayaknya mau makan soto banjir juga kali ya ke Samarinda. Enggak, bercanda ya teman Pro 2. Jadi ini tiket konser Big Bang 2026-2027 World Tour di Jakarta resmi terjual secara habis. Kalau enggak salah, tadi tuh aku sempat ada ngeliat ya di beritanya itu, katanya baru dirilis tiketnya itu 1 jam dan langsung habis, gak tersisa sama sekali tuh teman Pro 2. Jadi nih dilansir dari Instagram yang dari promotornya nih teman Pro 2, pada hari Minggu 20 September lalu, penjualan tiket mendapat antusiasme tinggi dari para penggemar Big Bang di Indonesia. Terus juga sejumlah penggemar juga ikut membagikan pengalaman mereka pas mendapatkan tiket konser tersebut. Terus juga nih teman Pro 2, konser Big Bang ini bakal berlangsung di awal tahun depan, lebih tepatnya di tanggal 16 Januari, hari Sabtu, dan bakal dilaksanakan di Jakarta International Stadium alias JIS.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

By the way, teman Pro 2 Jis itu dipilih karena memang dia tuh punya kapasitas sekitar 82 ribu penonton dalam penyelenggaraan acara yang berskala besar. Ya, namanya juga Jis gitu teman Pro 2, singkatan dari Jakarta International Stadium teman Pro 2. Tur tersebut juga mengusung tema sebagai bagian dari perjalanan konser Big Bang, di mana Jakarta ini jadi salah satu kota yang masuk dalam rangkaian tur dunia tersebut. Kalau dari promotor sebelumnya juga ngebuka penjualan tiket ini untuk para penggemar yang pengen menyaksikan Big Bang secara langsung, dan tiketnya ini memang udah tersedia secara resmi, tapi sayang banget teman Pro 2 udah terjual habis gitu. Nah, dengan tiket yang udah sold out ini, memang antusiasme penggemar menjelang konser semakin terlihat juga teman Pro 2. Para penggemar juga sekarang tuh lagi menantikan penampilan Big Bang di Jakarta di Januari 2027. By the way, kamu juga jadi bagian atau mungkin dari salah satu yang ikut nonton kah teman Pro 2? Kalau emang kamu pengen nonton, aku kayaknya nitip ini, boleh gak sih tanda tangan fansign? Ya udah deh, segitu aja teman Pro 2. Karena berhubung udah mau merapat ke jam 8 malam, yang artinya Cindy mau pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam berapa ya? Dari jam 3 sore teman Pro 2. Ya udah, bye bye, have a good day dimanapun kamu berada.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Pro 2 update tepat di jam 8 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama dengan suara siar Vera Nino untuk informasi pertama. Langkah tegas dalam menyapu bersih ancaman bahaya di dunia cyber Indonesia akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Sebanyak 5 juta akun anak secara resmi diturunkan atau dibatasi oleh berbagai platform digital demi menciptakan lingkungan internet yang jauh lebih aman. Dikutip dari laman resmi Komdigi Kamis 13 Agustus 2026, capaian fantastis ini diungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP melihat Kabupaten Alor memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif melalui komoditas kelapa, jambu mete, kakao padi, dan jagung. Amran menyebut kondisi agroklimat Alor sangat mendukung pengembangan sejumlah tanaman perkebunan. Setelah melihat kondisi di lapangan, ia optimistis komoditas tersebut dapat menjadi pendapatan masyarakat sekaligus bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Informasi terakhir dari dunia olahraga. Juventus sukses memetik kemenangan telak saat menjamu wakil Belanda NEC Nijmegen pada pertandingan pertama fase Liga Eropa 2027. Bertanding di Allianz Stadium pada Jumat 18 September 2026 dini hari, Sinyonya Tua menggilas tamunya dengan skor mantap 5-0. Demikian Pro 2 update, saatnya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Waktunya

Pro 2 update tepat di jam 8 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama dengan suara siar Vera Nino untuk informasi pertama.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga.
0: Yeah.
2: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
2: Iya.
0: Udah ada kan. Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Ini gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak. Suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper, bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up, bro? Apa kabar?
1: What's

0: apa rap itu adalah Rich Brian.
1: Yes, Rich Brian. Gua kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak ini orang keren banget gitu. Yeah, gua pengen kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu, karena dia gitu.
0: Benar-benar. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP tuh gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena
0: Alright, berarti apa single? Lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan? Yeah. Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulap Tu Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lainnya.
0: Benar. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik
0: ya, benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
1: awalnya
0: dulu.
1: Itu di... boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Iya Yoka, silakan.
1: Aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji, produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace, lo mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lo mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu, tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama si produsernya Aji Kor ya?
2: Iya betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama
2: lagu-lagu
0: kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu, gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya,
2: udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung. Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak gue punya lagu lo nyanyiin, enggak. Cuman kayak malah dia nyuruh kayak lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger gitu. Iya minta, lo cocoknya kemana gitu biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya.
2: Seru sih
0: kalau
2: asik
0: kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan, jadi kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan. Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Ini pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman produknya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman produknya, lu bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Okay.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba lama-lama kayak gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tes apinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal ya.
0: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Aduh. Belum sih, Bang, sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya tuh kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gua digantung banget.
1: Ya, udah gak enak deh.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa. Aman aja.
0: Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan. Dan lewat di FYP aku kayak, bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue safe kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yok? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan.
0: Iya.
2: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh lumayan cepat berarti ya?
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk Hip Dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini Hip Dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat Hip Dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip Dude tuh kayak lu ngomong sama ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di Hip Dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau Hip Dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di Hip Dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di Hip Dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di Hip Dude aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada, ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya pertama kali ya. Ini seru banget, Hip Dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Everyone, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang ya, ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih, ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
1: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
1: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, sebelum mengerjain project ini,
0: bener-bener.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Waduh, seru sih, Bang. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
2: Tuh gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian, dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
1: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa ya?
0: Gak ada gak?
1: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
1: Benar.
0: Best. Kalau dari lo, Yot?
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi, ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, Karena pasti ada banyak cerita, perjuangan, dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya, apa sih? Giliran Grace Kaitly lagunya, lagunya lucu. Giliran begini galau-galau, maunya apa?
0: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya, ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh, nggak di musik deh, gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener, jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
1: Keren dia.
0: Sedap.
1: Jamblang deh sama gue nih.
0: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
1: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes.
1: Karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, yes. Benar sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Nah,
0: karena
1: itu,
0: menurut
1: gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih, di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
2: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy
2: aja,
0: tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin?
1: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank? Kan wajarnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Kayaknya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah, ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya? Oh wow.
1: Iya.
0: Right. Bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Kebanyakan OPT-nya.
0: Iya, bener. Oh gitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Bener. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah gak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng.
0: Ya.
1: Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
2: Iya enggak.
1: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kak Aji tadi.
1: Mutusin apa nih?
0: dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce. Habis itu dia ngirimin salah satunya. Enggak salah satu sih, dia beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, eh kok lucu ya, aku tambah-tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudahlah rilis lah gitu.
0: Oh berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
1: Yes
0: ya, dan pilih dan dibikin lagu. Dari itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, luangin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
2: Yo.
3: Halo.
1: Batuk dulu.
3: Oh iya. Mana aja?
1: Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini tuh sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
3: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
1: Bener.
3: Kita pun nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
1: Udah paham ya.
3: Udah.
1: Masuk. Benar. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pengin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu. Asik. Bagian rap ya.
3: Hey.
2: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Grace tadi.
1: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
3: Benar.
1: Aduh, kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu. Itu udah lama banget.
3: Ketara ya. Banget ya, gimana?
1: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
3: Apa ya? Gak ada sih.
1: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
3: MV belum.
1: Belum ada ya? Akan ada kah? Atau ada visualizer?
3: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
1: Itu dia. Makanya didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
3: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
1: Okay.
3: Di Apple Music ada, semua ada.
1: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Ah itu. Masuk.
1: Kerjaan gue begitu, bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan. Boleh, Grace dulu.
3: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
1: Nah, itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya, jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
1: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Asik. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
1: Yo, jogetin aja, bro.
3: Brazil.
1: Oh iya, Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
3: Ada.
1: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
3: YouTube-nya bukan Grace, ada.
1: Oh, bukan Grace, ada ya? Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di-spill? Mungkin dari Yoka, Grace?
3: Kalau aku ada sih di bukan Chris dan Chris Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
1: Iya. Oh, berarti untuk bukan Chris ini akan ada project selanjutnya berarti?
3: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
1: Oh, akan collab juga ya. Tapi secara musik berbedakah atau sama rootnya?
3: Mungkin afro. Mungkin, nggak tahu ya, bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
1: Nah, itu terlalu random.
3: Itu terlalu random.
1: Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri, akan gak ada single-single lu nextnya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
1: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
1: Plannya masih sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka, teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
3: Iya.
1: Karena ada alter over ego lu nih. Respect. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
3: Thank you so much
1: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
3: Let's go.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
3: bukan Grace
1: dan juga
2: Yoka.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye bye.
3: Bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Besok jadilah, jangan lambatlah, pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Yeay, selamat malam teman produk. Kukira belum loh tadi tuh. Kukira belum mulai. Ternyata kita sudah mulai teman produk. Hai, di Jaga Malam Jangan galau malam-malam barengan sama Vera Nino dan juga
1: Nabila.
0: Yeay, barengan sama Nabila.
1: Kali ini kita bakal ngomongin apa ya?
0: Ngomongin orang maksudnya ya?
1: Ngomongin orang juga kan.
0: Oh benar. Oh iya benar. Kamu positif banget ya.
1: Iya.
0: Walaupun auranya negatif.
1: Kok gitu sih?
0: Jahat banget. Tapi teman Pradua, hari ini kamu udah chat teman kamu berapa kali?
1: Kalau aku sih udah berkali-kali sih hari ini.
0: Oh hari ini?
1: Iya.
0: Aku hari ini cuma chat sama temanku yang karena mau ketemu aja sama Rangga. Ada dia kayak, kak ada diare enggak, mau minta makan, dia bilang gitu.
1: Karena lapar kayaknya tuh.
0: Iya, kayak, iya tenang aja ada nasi ayam sama pecel tuh di Mbahar.
1: Kirain udah disiapin.
0: Enggak lah, ngapain nyiapin dia.
1: Kenapa gak mau kak?
0: Enggak lah, harusnya kan, ya dia kan kebetulan banyak duitnya temanku ini ya. Bayangin deh gajinya per bulan 2 digit.
1: Wow, boleh tuh kak.
0: Kan kamu traktir, mau deketin dia?
1: Traktir maksudnya.
0: Oh traktir. Gak apa-apa sih, tapi kan cocok kalau beda umurnya tuh jauh.
1: Apa sih kak pembahasannya?
0: Oh iya pembahasannya jadi aneh. Tapi BTW ya, kalau dulu zaman aku kuliah, everyday chattingan sama temanku 24 jam.
1: 24 jam banget?
0: Kayak bangun tidur tuh kayak hai pagi gitu.
1: Hai udah bangun gak gitu-gitu?
0: Iya sama teman-temanku yang cewek-cewek gitu.
1: Terus sampai mau tidur lagi kayak gitu?
0: Chattingan
1: lagi?
0: Terus non-stop, bener-bener non-stop.
1: Oh.
0: Kamu enggak?
1: Chattingan sih, cuman enggak yang sampai kayak gitu banget.
0: Sampai kayak pagi gitu ya?
1: Cuman kayak OTW jam berapa pagi ini kalau misalkan ada kelas gitu-gitu.
0: Terus tapi kalian ada chattingan sampai malam gitu enggak?
1: Ada sih.
0: Iya kan?
1: Iya ya
0: gitu, sama. Oh. Tapi sekarang udah tambah gede, apalagi kalau misalkan kamu udah masuk ke dunia yang baru kayak suatu saat nanti kamu masih bakal pengen nikah kan?
1: Iya harusnya.
0: Masih belum tahu ya?
1: Belum tahu.
0: Kamu anak-anak zaman sekarang yang nggak pengen nikah itu ya?
1: Nggak juga sih, cuman kan belum terpikirkan aja ini kan.
0: Oh iya, banyak loh anak SMP yang udah mikir
1: menikah. Beda-beda.
0: Oh beda-beda. Jadi suatu saat kan kalau kamu pengen nikah bakal nikah kan?
1: Mm-hmm.
0: Ketika kamu udah punya kehidupan yang baru, rasanya tuh kayak jarang chattingan malah jadinya.
1: Oh, karena udah sibuk masing-masing kan?
0: Iya, udah sibuk masing-masing. Aku tuh kayak gitu sama teman-temanku. Akhirnya udah kayak sibuk masing-masing, ya malas chattingan. Tapi kalau chattingan tuh kok biasanya chattingan tuh kalau ada cerita sesuatu. Itu bakal chattingan.
1: Bakal chattingan.
0: Kayak misalkan ada gosip terbaru, wah, tahu enggak sih ini sama si ini udah enggak temenan lagi loh. Gitu contohnya. Nggak ya, nggak boleh kayak gitu teman produk. Walaupun aku tahu pasti kamu ada aja yang kelakuannya kayak gitu.
1: Iya, aku juga kadang gitu sih.
0: Oh iya, sama temanmu ya.
1: Mm-hmm.
0: Tuh ya, dengerin ya, temenan sama Nabila. Jangan mau temenan sama Nabila.
1: Jangan kayak gitu juga.
0: Nabila
1: kak,
0: suka ngomongin orang.
1: Nggak gitu.
0: Tadi katamu gitu.
1: Kan kadang.
0: Kadang. Kadangnya tuh kadang sering atau kadang enggak?
1: Kadang enggak.
0: Masa? Bohong banget. Tapi emang iya sih, maksudnya kalau zaman dulu aku yang tipe yang sering chattingan banget orangnya. Tapi kalau misalkan zaman sekarang udah yang jarang, jarang banget. Ada bahkan pertemananku yang dulu circle-nya banyak banget, sekarang udah makin menipis.
1: Biasanya dulu circle kakak ada berapa? Satu circle ada berapa orang?
0: 9.
1: Wow.
0: Aku tuh kamu tau gak? Bahkan di kelas tuh aku punya 2 circle. Yang satunya itu 5, yang satunya 9.
1: Banyak banget kak.
0: Iya terus kayak aku tuh punya teman deketku tuh teman deket SD, teman deket SMP, teman deket teman deket SMA aku. Aku aja di SMA circleku juga 2.
1: Itu dalam satu kelas?
0: Enggak, beda kelas. Jadi kayak circleku yang pertama tuh 8 berdelapan, circleku yang kedua tuh circleku yang kedua tuh terbelah 2 juga.
1: Oh.
0: Kayak kan aku udah ada 2 circle nih. Circle yang pertama berdelapan. Circle yang kedua dibagi 2 dulu. Jadi ada yang bertiga sama kadang kita berdelapan.
1: Oh gitu. Tapi itu ada masalah kah?
0: Karena ngerasa kayak ini sih kayak enggak cocok aja kali ya, obrolan atau gimana. Jadi kayak kadang si circle kedua aku nih bisa ngajak yang rame-rame atau kalau yaudah kita bertiga aja yang
1: kadang
0: jalan.
1: Kadang nyamanya cuma bertiga aja gitu ya.
0: Bener. Nah teman Pro 2 jangan lupa ceritain barengan sama Veranino dan
1: juga Nabila.
0: Kemana gabungannya?
1: Di WhatsApp kita di 081258487885 atau di mana kak?
0: Di Instagram di @radiopro2samarinda.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Kak Vera,
1: apa?
0: Ngerasa nggak kalau kita tuh harus available sama teman kita?
1: Dulu iya, tapi sekarang enggak sih. Tapi kalau misalkan dia butuh bantuan ya emang harus sih. Karena kayak kan kita temenan sama dia. Apalagi kalau dia jomblo ya. Enggak usah dia jomblo. Dia punya pacar toksik aja menurut aku ya. Kayak soalnya ini pernah kejadian di temanku. Jadi temanku itu punya teman. Temennya ini baru aja menikah dan punya anak. Dan ternyata dia kena baby blues.
0: Okay.
1: Nah, waktu dia kena baby blues parah, ternyata dia tuh tinggal barengan sama mertua dan suaminya tuh sama sekali gak ngedukung dia. Dan akhirnya dia harus kehilangan nyawanya.
0: Hah?
1: Iya, dia karena stres berat itu dan kena baby blues. Terus si temennya tuh kayak ngerasa sedih banget dan ngerasa kecewa sama dirinya karena gak bisa nolongin ketika temennya butuh.
0: Ya Allah, kasihannya Kak.
1: Kalau
0: aku sih, ya sama sih kayak Kak Vera juga. Kan sekarang aku lagi kuliah. Terus rata-rata teman-temanku tuh kan anak kos semua kan. Nah, kalau anak kos kan pasti kayak ya udah merasa sendiri dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalkan lagi sakit.
1: Aduh, itu yang sebelah menangis tuh dia, anak kos. Ya tapi dia anak kos yang enggak usah dikasihani sih, yang sebelah kirimu itu.
0: Oh, enggak usah dikasihani. Ya udah, oke. Kalau temanku tuh kan kadang sakit gitu. Dan aku tuh ngerasa juga kayak kasihan sama teman-temanku karena sendirian, enggak ada yang nemenin dan lain-lain gitu. Jadi tuh aku pernah waktu itu nemenin temanku seharian pas lagi sakit. Padahal kalau lihat kan pasti rata-rata orang-orang ngekos di sini kan, di Unmu kan, di kedekat kayak Perjuangan Pramuka.
1: Benar.
0: Nah, tapi karena aku tuh ngerasa kayak aku harus menolong dia nih. Jadi aku temenin dia seharian. Untungnya di situ tuh aku lagi enggak ada kelas. Jadi aku temenin padahal aku harus menempuh jarak dari Lojanan sampai ke Perjuangan nih ceritanya.
1: Oh,
0: kan jauh kan?
1: Bener.
0: Kan aku jauh kan. Nah, itu sih jadi aku ngerasa siapa tahu pas aku lagi butuh kan, aku rumahku kan jauh. Jadi kalau misalkan siapa tahu pas aku lagi enggak ada kelas aku bisa main ke kosannya numpang gitu.
1: Bener.
0: Waktu lagi nunggu kelas gitu kan. Jadi menurutku sih selama aku bisa baik ke orang, kenapa enggak gitu.
1: Benar, selama kita masih baik ya. Walaupun kita enggak yang ngarep-ngarep banget ya,
0: ya
1: tapi setidaknya
0: bener.
1: Kita kan percaya sama karma ya.
0: Oh iya.
1: Karma sebenernya. Baik ya kan, kalau misalkan kita berbuat baik sama orang, ya orang bakal baik sama kita. Tapi ya tadi teman pro 2, enggak semua hal yang kita baik orang juga bakal baik sih. Kadang kan ada aja orang-orang yang udah kita bantuin, kita tolongin, malah ternyata ketika kita butuh bantuan dia kayak seakan-akan gak peduli, kan ada juga.
0: Iya, kadang kalau misalkan nih kakak ada di posisi temen kakak waktu lagi susah kakak tolongin. Terus pas kakak lagi susah, kakak chat orang ini, ternyata dia lagi gak balas-balas chat kakak. Itu respon kakak nantinya bakal gimana? Bakal temenan lagi gak sama dia?
1: Oh, dikurangin sih. Karena kayak sekedar, maksudnya kan cuman, tapi lihat dulu nih dia kenapa. Kecuali dia tiba-tiba balas gini, "Kak, sorry banget." Misalnya kayak, "Fer, sorry banget, aku hari ini lagi gini-gini-gini, jadi maaf banget baru chat."
0: Oh,
1: kalau kayak gitu gak apa-apa.
0: Okay.
1: Tapi kalau emang dia terus gak ada kabar, cuma gak ada chat doang, terus kayak habis itu menghilang, ya udah mending gak usah sih.
0: Okay.
1: Tapi aku tipe orang yang emang ini sebenarnya tuh aku orangnya gampang maafin orang.
0: Oh, gampang maafin orang.
1: Kamu tuh gak bisa dendaman, serius.
0: Jadi kayak kalau dia habis ngelakuin kesalahan, kakak dengerin dulu alasannya gitu-gitu.
1: Bahkan kayak aku punya temen yang ngebully aku, terus tiba-tiba dia baik lagi sama aku bakal tetap baik aja sama dia.
0: Kak, dibully loh.
1: Ih, tanya ini sama kedua orang ini ya kan. Ya kan? Ya kan, aku dibully pun kalau dia tiba-tiba baik sama aku bakal baik kan. Nah, jadi bahkan orang sekitarku yang bakal bilang gini, "Awas ya kamu temenan lagi sama tuh orang ya," gitu. Awas ya, bahkan sampai suami aku bilang kayak gini ke aku. "Kamu ya sampai kamu temenan lagi sama tuh orang, aku enggak bakal pernah mengheranin kamu lagi kalau cerita." Jadi, aku itu sampai orang-orang terdekatku tuh harus kayak
0: ngingatin.
1: Kayak ngasih apa ya?
0: Apa
1: sih? Kayak ngancem.
0: Oh, ngancem.
1: Ngancem aku dulu supaya aku jangan sampai kamu temenan sama dia lagi. Gitu aku baru bisa stop.
0: Oh, berarti kalaupun diingatin kayak dikit-dikit, kakak masih bisa tetap temenan gitu ya sama
1: aku
0: dia.
1: Tuh gini loh, kamu nyakitin aku nih. Ternyata kamu ngefitnah aku. Aku tahu nih kamu ngefitnah aku.
0: Ini contoh aja ya teman-teman.
1: Contoh.
0: Ya.
1: Besoknya kamu tiba-tiba gini, "Vera, aku bisa yang kayak hai."
0: Terus gak marah. Itu, Kak.
1: Terus aku gak marah lagi, bisa.
0: Ya Allah.
1: Bisa, tapi aku tuh kayak per 2026 aku udah mencoba gak gitu lagi. Tapi aku tipenya gini, after 2-3 bulan aja masalah itu udah gak diginiin, tiba-tiba kamu negur aku gitu, aku udah baik aja sama kamu. Kecuali, dan aku tapi aku baru sih bisa banget akhirnya 2026 itu ngerasa kayaknya aku harus cut off nih orang deh. Itu bisa banget. Nanti kita cerita lagi ya, okay, teman-teman.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Yeay, itulah ya pertemanan. Tapi aku tuh lebih suka temenan sama yang jarang chattingan, tapi sekali ketemu kita bisa cerita semuanya.
1: Iya, aku juga suka yang kayak gitu.
0: Daripada yang kayak everyday chattingan, ujung-ujungnya berantem.
1: Iya, terus habis itu gak temenan.
0: Tapi menurut aku ya, yang namanya pertemanan itu kalau pernah berantem malah jadi rekat.
1: Iya.
0: Aku tuh nih sering banget kuceritain, aku punya teman yang
1: kok ketawa dulu sih, belum mulai ceritanya?
0: Bukan, soalnya di sebelahmu tuh bikin ketawa aja nih. Jadi aku tuh punya teman. Aku tuh punya teman kan. Cerita gini, circle nih. Si temanku ini namanya, anggaplah namanya A, yang satu B. Si B ini pemarahan banget. Terus aku kesel banget sama si B ini. Kenapa
1: ketawa sih yang sebelah sih? Ini?
0: Iya, enggak lain-lain. Ini si B ini pemarahan banget orangnya. So kayak capek banget temenan sama dia. Baru si A ini chat aku, Fer, si ini chat aku gini. Baru aku bilang, apaan sih dia tuh, aku bilangin. Baru juga temenan 2 tahun sama aku. Aku sama teman SMA aku aja, aku gak pernah di kayak gituin. Si A ini pintar, di capture chatku, dikirimkan ke si B.
1: Terus responnya si B apa?
0: Ya marah lah, langsung kesel. Baru dia ngebuat ini, threads di Twitter.
1: Oh.
0: Kan sekarang ada aplikasi threads ya. Dulu tuh di Twitter dia ngomong yang kayak gini. Itu yang bikin aku sakit hati. Dia kayak bilang gini, dulu pas bapakmu meninggal aku temani kamu.
1: Kok dalam bawa-bawa begitu sih?
0: Iya, baru aku gini, pas bapakku meninggal juga teman-temanku tidur rumahku. Kan kamu yang minta tidur di rumahku, bukan aku yang minta. Aku bilang gitu kan, aku pernah minjemin jaketmu gini-gini. Ih, ya aku nangis banget.
1: Perhitungan banget kak.
0: Dan itu panjang. Terus ada buat story-story gitu. Terus aku kesal sama si A. Jadi si A-nya aku cut off lah. Terus kamu tahu, 2 tahun kemudian akhirnya kita tuh ketemu lagi. Dan si A ini, ya aku gak pernah chattingan dia, dia gak pernah chattingan sama aku kan. Tapi setiap ulang tahun dia ngucapin. Terus aku bingung kan, akhirnya kami itu temenan lagi after covid. Terus aku cerita lah, ternyata kamu tahu gak?
1: Kenapa?
0: Dia selama ini gak tahu kalau aku musuhin.
1: Hah? Jadi dia nyadarnya apa?
0: Enggak, dia gak nyadar, aku cerita aja. Untung aku bilang ini kan, kamu mau cari perkara, makanya aku 2 tahun gak mau chat kamu. Hah? Oh kamu 2 tahun gak chat aku karena kamu marah, aku kira kamu emang gak mau chattingan aja sama aku.
1: Ya Allah, terus dia tuh juga gak ada chat-chat kakak gitu, cuman yang ulang tahun
0: dia gitu chat tapi aja. Gak pernah aku balas. Mengucap ulang tahun gak aku balas. Terus kamu tau gak yang capturean chat itu?
1: Iya.
0: Dia tuh emang gak sengaja aja nge-capture terus dikirim, dia gak punya niat jahat.
1: Jadi dia cuma sengaja ngirim doang?
0: Literally emang gak pinter aja orangnya. Gak kirain. Mungkin karena aku ngomong bahwa dia begitu ya. Orangnya emang gak pinter aja.
1: Astaga, paham kan? Paham.
0: Jadi dia tuh emang orangnya baik. Ya makanya aku bilang dia nih emang gak sengaja ngelakuin itu.
1: Iya. Dan gitu. Dia gak sadar juga kalau dia lagi dimusuhin sama kakak.
0: Enggak, gitu. Dia bilang, oh kamu musuhin aku. Kirain kamu gak mau aja chatan sama aku, Fer. Ih capek banget.
1: Bertahun-tahun loh, itu 2 tahun ya.
0: 2 tahun kesia-sia. Sudah kita dengerin dulu ya curhatan teman Pro 2.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, kenalin namaku Wiwit. Senang deh rasanya bisa menyapa teman-teman hari ini. Nah, jadi aku tuh punya teman dekat banget namanya Dila. Sekarang kita udah tinggal di kota yang berbeda. Tapi lucunya tuh walaupun kita sudah jarang banget komunikasi, tapi pertemanan kami masih tetap berjalan kok sampai sekarang. Dila sendiri sekarang lagi sibuk kerja sambil kuliah di malam harinya. Jadi memang kami sudah punya kesibukan dan kehidupan masing-masing gitu. Kami gak selalu saling ngabarin sih tiap hari, gak chattingan atau bahkan lama banget gak ngobrol. Tapi setiap kali ketemu atau akhirnya punya waktu untuk cerita, rasanya tuh tetap sama, gak ada canggung, gak ada yang berubah, dan masih bisa bercanda dan ketawa-ketawa kayak dulu. Dari pertemanan ini aku jadinya sadar, ternyata semakin dewasa, kita tuh gak selalu punya banyak waktu untuk orang-orang terdekat. Tapi bukan berarti kita menjadikan orang-orang itu gak punya arti dalam hidup kita. Kadang pertemanan yang tulus tuh emang sesederhana itu ya. Gak harus saling hadir tiap hari, tapi tetap punya tempat meskipun kehidupan masing-masing sedang jalan ke arah yang berbeda nih. Jadi buat Dila, semangat terus ya kerja dan kuliahnya. Semoga semua yang lagi kita perjuangkan sekarang bisa terbayar dengan hal-hal yang baik. Dan semoga pertemanan kita tetap awet sampai nanti kita punya lebih banyak cerita untuk dikenang.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Amin, semoga amin. Pertemanannya
0: langgeng iya. Sampai kakek nenek.
1: Sampai banyak ceritanya sampai nenek-nenek. Katanya tadi.
0: Bener, tapi emang harapannya kita berteman sama seseorang gitu iya, gak sih?
1: Bener sih kak.
0: Kayak pengennya langgeng. Dan kalau emang menurut aku selagi misalkan ada masalah nih
1: iya.
0: Selagi yang salah satu atau keduanya masih pengen berteman ya berteman aja iya. Namanya manusia menurut aku tuh wajar banget kok ngelakuin kesalahan.
1: Iya bener.
0: Bahkan aku tuh selalu dalam hati tuh kayak aku tuh selalu berpikir kayak gini tau Bill. Kayak orang tuh sebenarnya nggak ada yang jahat, mereka tuh nggak sadar aja ngelakuin itu.
1: Iya, aku kadang juga berpikiran kayak gitu sih. Dan kadang aku sambil cerita ya kak, kalau misalkan aku tuh pernah, aku tuh sering kelahi sama teman SMA aku.
0: Katanya pukul-pukulan ya?
1: Nggak sampai kayak gitu.
0: Banting-bantingan aja tapi?
1: Nggak juga.
0: Nggak juga.
1: Cuman diem-dieman aja. Kadang tuh diem-dieman kayak sehari, bisa seminggu kadang diem-dieman. Bahkan kan terakhir kemarin aku habis yang PBL itu kan. Nih padahal kita lagi jauh-jauhan nih, ya udah. Aku sih yang memang ngelakuin kesalahan. Terus habis itu akhirnya aku ngerasa oh kayaknya dia lagi marah deh sama aku. Ya udah akhirnya aku diemin sekitar satu mingguan. Terus gak lama aku tuh memang butuh, memang harus chat dia. Dan ternyata ya udah dia chat lagi balik. Dan kita berdua tuh sadar kalau misalkan kita tuh lagi marahan. Terus habis itu dia bilang kayak ya udah gak apa-apa gitu loh kalau misalkan yang masalah kemarin. Dan aku tuh juga udah minta maaf. Bahkan aku sampai kemarin kan lagi capek-capeknya PBL kan, terus aku bilang ya udah kalau misalkan nggak mau temenan sama aku lagi nggak apa-apa kok, aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang enggak cuman butuh waktu aja katanya gitu.
0: Iya bener kok yang kayak gitu, aku tuh selalu kayak gitu kalau sama temanku kalau lagi bete aku bakal yang kayak bilang ya aku lagi butuh waktu nih. Tapi kalau emang aku saya pernah kayak gitu, jadi dia duluan yang cari perkara sama aku, terus aku tuh jadi males ngeheranin dia. Tiba-tiba dia chat itu langsung kayak intervensi aku, baru aku bilang kayak aku cuma butuh waktu aja kok, nanti ini gak usah, gak usah diinget yang kemarin-kemarin. Udah lupain aja, jalan santai aja. Ternyata dia tetap pengen ngebahas masalah itu. Terus tiba-tiba dia langsung bilang, aku rasa kayak pertemanan kita sampai di sini aja ya Fer, kayaknya kamu udah gak mau temenan lagi sama aku lah. Oh ya udah oke, aku bilang. Bagus lagi, maaf ya kamu benalu di hidupku, sorry.
1: Jadi akhirnya udah, kalian
0: Udah gak temenan lagi. Karena memang mamiku sama adekku juga bilang nih anak toksik gitu loh. Bahkan suamiku bilang, cuma aku ngerasa kayak enggak deh gitu loh. Jadi aku tuh emang orangnya agak bebal banget. Dan dia tuh gituin aku dan aku ngerasa kayak, kayaknya selama aku berteman sama kamu, selain kita curhat-curhatan, cerita-ceritaan, lebih dari itu kamu gak ada untungnya deh. Kayak lebih banyak untungnya, aku tuh lebih banyak menguntungkan buat kamu deh.
1: Daripada gitu Kak Vera yang diuntungkan iya. Sama dia gitu.
0: Enggak ya? Karena dia udah kayak gitu aku jadi hitung-hitungan kan.
1: Oh iya sih.
0: Makanya bener. Aku ngerasa dia kayak ah kamu benalu gitu. Itu kami chattingan terus tau.
1: Kayak ngabarin setiap hari gitu kan.
0: Ya, iya sampai tahun 2024 akhirnya aku kayaknya nge-cut off dia tuh kalau enggak 2025 2024 bulan Juni. Pas di hari ulang tahunku karena dia ngomel-ngomelnya tuh di hari ulang tahunku.
1: Ya ampun.
0: Aku tuh bilang sama dia kayak ntar dulu ya, udah kemarin-kemarin gak usah dianggap. Cuma aku emang sekarang udah males chattingan, aku bilang gitu. Bener kan?
1: Yeah.
0: Oh ya udah, berarti ini orang udah maafin aku. Udah enggak, dia ngatain aku kayak gara-gara kamu aku kena mental gitu-gitu. Padahal aku gak ada ngapa-ngapain dia sama sekali, aku cuma ngediemin aja.
1: Dan itu di hari ulang tahun kakak.
0: Yes, itu aku
1: parah banget sih orang-orang kayak gitu. Kayak masa dia gak tahu sih kalau anggapannya yang namanya orang lagi ulang tahun tuh pasti ada rasa senangnya gitu kan. Dan harusnya dia sadar dong kayak jangan apa ya, jangan ngebawa suasana yang buruk gitulah untuk Kak Vera pas lagi ulang tahun gitu kan.
0: Wajar kan aku marah.
1: Iya wajar dong.
0: Jadi ya udah aku bilang kayak gitu, ya udah aku udah bener-bener bahkan sekarang udah aku blokir nomornya dia.
1: Jadi udah gak komunikasi lagi?
0: Gak ada komunikasi. Karena ya masalahnya juga ngeri banget sih. Maksudnya masalahnya tuh dia tuh mengumbar sesuatu hal yang harusnya gak diumbar tentang aku iya. Secara gak sadar. Terus aku negur, dia malah yang kayak eh guys, ada cerita lain yang lebih seru gak daripada cerita aku. Dia ngomong kayak gitu dan itu nyakitin banget kan buat aku.
1: Iya.
0: Makanya aku kayak, udah deh diamin dulu deh Fer. Aslinya aku mau baik-baik aja, tapi dia tiba-tiba kayak kayaknya kamu udah gak mau temenan juga ya Fer sama aku. Oh ya udah oke
1: okay. Iya kalau dia udah bilang kayak gitu ya udah kita, ya udah oke okay aja kan.
0: Iya, nah itu makanya titik-titik titik bener-bener aku bisa nge-cut off orang pertama kali 2025 tuh sekali. Dan 2026 bulan Januari akhirnya aku bisa tegas buat diriku sendiri. Kayak misalkan ada orang yang gak good, oke okay, aku cut off gitu.
1: Keren, keren Kak Vera. Tepuk tangan dulu
0: teman-teman. Iya, tepuk tangan juga buat Nabila teman bro dua ya.
1: Kenapa tuh?
0: Kakak tadi kamu juga cerita, walaupun di belakang layar.
1: Oke, oke. Oh iya, yang tadi.
0: Lupa dia teman bro dua.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
1: Makan apa ya?
0: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
1: Hah?
0: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: kenapa lagunya tadi kayak gitu ya?
1: Sedih.
0: Oh sedih, kenapa air matanya gak keluar? Kalau sedih tuh harusnya ada air matanya.
1: Emang kalau sedih, kakak keluar air mata?
0: Iya, temanku aja di sebelahmu dari tadi keluar air mata terus. Maca. Oh, kenapa?
2: Maca.
0: Apa?
1: Maca.
0: Maca. Oh, gak suka. Oh, ternyata minuman maca itu sejarahnya dari air maca ya. Oh ya Allah.
1: Aku kok kayak bingung gak nyambung gitu.
0: Hah? Maca gak tau gak?
1: Maca.
0: Air maca. Apa? Air mata maksudnya diimut-imutin. Ya kayak macamu belekan ya.
1: Mata.
0: Iya. Oh. Ya aku lagi atit maca gitu. Paham gak?
1: Paham. Lagi ya. Sakit mata.
0: Bener teman pro 2. Emang agak alay. So, nanti kita balik lagi di jam 10 sampai jam 11 malam masih barengan sama Vera Nino dan juga
1: Nabila.
0: Nabila Syakib?
1: Bukan.
0: Atau Nabila Syakit Hati?
1: Bukan.
0: Oh bukan.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: pernah nggak ngerasa teman kakak punya circle baru?
1: Ah, aku tuh orangnya suka berteman. Jadi teman aku yang suka ngerasa aku tuh punya circle baru. Dan kamu tahu, aku punya. Nah, ini pelaku yang sama nih temanku ini yang aku bilang mau bully-bully itu.
0: Banyak lagi nih.
1: Lah kan ini satu orang yang aku cut off di Januari 2026
0: itu. Maksudnya banyak kelakuannya ya.
1: Ih, kamu tahu enggak? Jadi semua orang yang ngedeketin aku selalu dijelekin sama dia.
0: Hah?
1: Kayak misalkan contoh nih, Nabila kan mau deketin aku untuk jadi teman sama aku.
0: Iya.
1: Dan jujur aku tuh gak sadar kalau ternyata yang dilakuin itu kalau gak aku diceritain sama teman-temanku yang lain. Far, kayaknya dia tuh gak mau kehilangan kamu deh. Dia tuh maunya kamu temenan deketnya sama dia doang deh. Jadi dia tuh suka kayak gini, kamu ngapain Far temenan sama Nabila? Nabila tuh orangnya kayaknya aneh. Dia bakal ngejelek-jelekin kamu terus sama aku
0: supaya kakak nggak ketemanan sama aku.
1: Iya, jadi kayak aku nggak mau, aku tetap temanannya sama dia doang gitu. Dia tuh tipe yang kayak gitu. Jadi dia tuh nggak suka kalau temennya punya teman baru. Kalau aku malah suka. Kalau temanku punya teman baru, aku bakal nimbrung jadi temennya juga.
0: Iya, benar-benar. Kalau aku, ya aku juga kayak gitu sih. Karena kan aku sering apa namanya ikut-ikut kegiatan kayak volunteer. Terus
1: kamu suka volunteer gitu?
0: Suka, tapi sekarang lagi nggak sih.
1: Kenapa?
0: Kenapa ya, kayak mungkin gak ada waktu aja kayaknya.
1: Karena lagi banyak materi ya, kuliah, perkuliahan, non-star akademi.
0: Iya, terus aku juga freelance.
1: Freelance apa?
0: WO.
1: Oh iya. Wow. Jujur ya, Gen Z ini tuh emang hobi banget mencari uang. Tapi kamu tau gak, aku ada ngelihat fakta bahwa Gen Z itu menghabiskan uangnya untuk beli makanan katanya.
0: Jujur ya.
1: Emang iya ya?
0: Kalau aku sih,
1: Oh iya, emang Gen Z gitu.
0: Kan, kayak aku tuh sering dibilangin sama ibu kayak makananmu tuh nanti masuk perut terus ya udah terbuang aja gitu. Tapi kenapa kamu tidak membeli uangmu untuk barang-barang yang lebih butuh gitu?
1: Bener. Tapi makananmu makanan kayak gimana?
0: Macam-macam sih kak.
1: Lebih seringnya?
0: Jajanan.
1: Kayak pentol gitu-gitu ya?
0: Enggak juga. Jujur aku suka pisang.
1: Hah? Sama.
0: Suka pisang.
1: Aku pisang apa aja suka.
0: Tuh kan aku juga.
1: Buah pisang aku suka.
0: Tuh aku juga
1: keripik
0: suka
1: pisang
0: lagi.
1: Aku suka.
0: Iya aku suka.
1: Molen pisang suka. Pisang keju suka.
0: Pisang goreng. Nugget.
1: Pisang nugget suka.
0: Yang dikasih topping-topping
1: iya,
0: gitu.
1: Iya pisang diapain aja suka aku. Dikolak suka.
0: Aku juga suka lagi. Dan aku tuh sering banget beli pisang di Pramuka. Itu ada orang jualan pisang, macam-macam pisang, diapain pisang roll kah, di pisang keju kah, yang
1: pokoknya
0: pisang
1: semua nugget. Yang ada pisangnya aku suka.
0: Iya, aku sering banget beli dan ya udah, kadang uangku tuh habis untuk jajanan-jajanan gitu.
1: Oh.
0: Dan kenapa aku ikut WO kan jadi cerita WO nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Kenapa aku ikut WO? Aku tuh jadi kayak
1: oh ceritanya gak sedih ya?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Itu loh yang waktu itu Kak Vera bilang kalau kita punya uang sendiri pasti kita ada rasa senang. Nah gitu. Jadi tuh aku kadang kayak kalau aku itu kan kalau freelance kan selesai kita job di satu hari itu aku langsung dapat fee-nya.
1: Oh.
0: Jadi fee-nya itu cuma satu hari. Di hari itu aja. Nah, jadi kalau kadang tuh aku kayak senang terus ya udah aku beliin ibuku kah makanan atau adikku gitu-gitu.
1: Iya, itu pasti bangga banget rasanya.
0: Iya,
1: walaupun emang gitu duitnya tuh masih enggak seberapa, bener. Kayaknya masih gedean bulanan orang tua kita buat kita deh.
0: Iya, bener.
1: Cuman ada rasa bangga bisa ngasih mereka beliin makanan.
0: Iya, kayak gitu.
1: Iya, bener-bener banget tuh. Bahkan kamu perlu untuk mencari teman-teman circle-mu tuh yang kayak saling membangun.
0: Iya, bener sih, Kak. Karena teman-temanku sekarang tuh alhamdulillahnya pada ngedukung aku kayak sering banget nanya, "Eh, kamu kapan siaran? Hari apa aja siaran?"
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya,
0: mungkin ada yang lagi mendengarkan teman-temanku?
1: Iya, hari ini ya.
0: Iya.
1: Oh, so sweet banget
0: iya,
1: teman-temanmu.
0: Iya, kadang nanyain terus kalau lagi WO juga kan kadang berangkatnya malam kayak subuh-subuh gitu kan. Bahkan kemarin cerita kemarin aku baru habis WO nih, jauh di Kilo 30.
1: Kilo 30 itu di mana?
0: Mau arah ke Balikpapan.
1: Hah, jauh banget.
0: Tapi itu berangkatnya barengan. Tapi karena ada yang harus datang di jam 3.
1: Jadi naik apa kalian?
0: Naik mobil.
1: Oh.
0: Jadi kita berangkatnya tuh jam 2-an. Dan itu tuh temanku tuh masih ada yang bangun tuh jam segitu.
1: 2 apa? 2 subuh?
0: Iya kak, jam 2 subuh. Karena ada yang harus mendampingi pengantin wanitanya untuk make up gitu kan. Terus temanku tuh ada yang masih bangun. Terus dia bilang, "Eh, kamu jadi WO ya hari ini? Kamu berangkatnya gimana? Sama siapa?" Gitu-gitu aku sering tanyain.
1: Oh, itu kayak teman aku yang si Zafira tuh gitu sih.
0: Oh, sering.
1: Tapi FYI yang Zafira itu yang dia enggak sadar. Kalau aku musuhin 2 tahun itu.
0: Gak sadar ya dia.
1: Tapi dia tuh teman yang kamu tahu gak sih, dia selalu ngasih kado dan aku jahat banget sih, aku gak pernah ngasih dia kado.
0: Ih jahatnya kak. Setiap ulang tahun kadang dia sering ngasih.
1: Casingku yang aku pakai tuh dari dia. Terus kayak dia bahkan kemarin ulang tahun kan gara-gara aku tuh suka pakai kacamata. Terus dia bilang kacamatamu tuh kok kayak gitu sih bentuknya. Aku tuh orangnya gak pernah peka sama diri sendiri, jadi tunggu dibeliin gitu loh modelnya. Terus kayak jeleknya Fer, dibeliin aku kacamata dua yang lipat sama yang biasa.
0: Itu dia tiba-tiba beliin?
1: Aku ulang tahun. Sebelumnya dibeliin aku jilbab, sebelumnya lagi dia beliin aku semua casing, dari casing HP sampai casing AirPods. Terus sebelumnya lagi dia beliin aku kayak puding. Terus dia tuh tipe yang kayak gini loh, kayak suka tiba-tiba ngasih aja random. Atau beliin aku sesuatu, dia gitu orangnya.
0: Atau itu love language-nya dia?
1: Iya, dan aku tuh kayak, dia emang suka ngasih kado orangnya.
0: Terus kakak pernah ngebalas gak?
1: Gimana ya? Kayak aku harus ngasih dia sih tahun depan.
0: Tahun depan, tahun ini ulang tahunnya udah lewat kah?
1: Udah lewat, oh, karena udah dia lewat. Lahirnya bulan Maret, dia baik banget sumpah. Oke, ngerasa, duh ya Allah gak enak banget deh jadinya. Memang aku suka banget kasih kado tuh jujur. Karena kan kadang tuh ada momen dimana ketika aku yang lagi banyak keperluan jadi gak bisa, paham
0: iya,
1: kan?
0: Iya, iya,
1: iya. Tapi tetap aku sangat sayang sih sama dia. Karena dia baik banget sih anaknya, parah. Baik banget.
0: Alhamdulillah.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Trililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil Hai Rangga.
1: Gak mau kayaknya.
0: Ya jahat banget iya. Ya coba dia ikut mengudara sama kita. Karena teman pro 2 pasti rindu banget.
1: Terharu.
0: Bukan terharu emang matanya keluar air mata terus. Apalagi kalau udah kena AC itu makin parah. Karena kayak aku sama, jadi ceritanya waktu itu
1: kenapa?
0: Aku tuh mau ke Balikpapan karena harus ngambil mobil. Jadi minta tolong sama Anom. Akhirnya ngajakin sama Rangga juga bareng-bareng. Jadi aku, mamiku, adikku, Anom sama Rangga, kami berlima. Terus kami naik bis gitu kan. Berangkatnya karena kan ngambil mobil
1: jemput di Balikpapan ya mobilnya.
0: Iya, karena ngambil mobilku ke Balikpapan. Jadi mobilku tuh dari Balikpapan mau bawa ke Samarinda.
1: Iya.
0: Terus kamu tahu sepanjang mau di bis itu dia keluar air mata terus. Baru aku bilang kayak kamu enggak mau periksa apa?
1: Jadi udah periksa belum?
0: Iya, karena kayak
1: enggak tahu kenapa dong.
0: Kenapa ya? Tapi bedanya kenapa ya? Kenapa ada orang gampang
1: keluar air mata.
0: Air mata.
1: Bentar ya.
0: Aduh. Ini kenapa sih faktor emosional? Jadi ada faktornya kesehatan matanya karena saluran pembuangan air matanya tertutup cairannya jadi meluap keluar walaupun enggak nangis.
1: Kirain tertutup hatinya.
0: Oh, enggak pernah nangis. Kan yang berair mata bukan matanya, hatinya yang berair mata.
1: Kasihan
0: banget. Itu karena apa ya? Mungkin karena dia merindukan sosok teman.
1: Oh, merindukan sosok teman. Kasihan temannya mungkin ngasih batasan ke Rangga.
0: Ngasih batasan kayaknya. Batasan tuh kayak gimana sih?
1: Kalau aku sih Kak, mungkin ada beberapa hal yang kayak aku enggak perlu ceritain ke dia. Maksudnya ke teman aku.
0: Benar.
1: Tapi ada juga yang memang harus aku ceritain, ada juga yang memang aku perlu saran dari temanku.
0: Iya, aku punya teman yang kayak gini tau. Misalkan nih ya, contoh. Kalau aku nih, misalkan hari ini aku mau jalan, tapi aku nggak mau ngasih tahu. Aku cukup kayak gini doang. Mau kemana emang Fer? Mau jalan? Kemana? Kayaknya mau ke daerah Juanda sih, tapi belum tahu. Kalau aku nggak mau ngasih tahu tempatnya di mana. Aku punya teman yang kayak gini kalau ditanya. Lah, mau kemana? Anggap namanya Rangga ya. Lah, mau kemana enggak? Kayak gitu jawabannya. Loh, hari ini berarti mau jalan ya?
1: Atau itu memang yang namanya Rangga seperti itu ya?
0: Enggak, bukan Rangga. Tapi temanku kayak gitu doang. Terus dia kayak kalau ditanya enggak nyenengin banget. Karena jawabannya cuma yang kayak yang... Oh iya benar. Rangga mau jalan kemana? Gak ada yang ngajakin. Gitu.
1: Gak ada temennya dia... apa jangan-jangan?
0: Apa?
1: Gak ada temennya.
0: Kamu gak jadi temennya dia?
1: Anu deh, lihat dulu deh.
0: Oh lihat dulu, ya Allah. Segitu kah ya Allah. Aduh, tapi emang jujur lagi. Aku punya temen yang kayak gitu. Yang kayak misalkan oh emang lagi sibuk ya hari ini ya. Gitu kan.
1: Itu memang ini sih.
0: Resek ya. Gak sih? Resek. Tapi dia kepo.
1: Dia kepo sama kita maksudnya.
0: Iya dia kepo. Kayak loh, kenapa aku kayak gini? Tapi kalau udah
1: ngeselin tuh, temen kayak gitu.
0: Ngeselin kan? Kalau kita giliran aja dia coba ya kayak.
1: Iya.
0: Kayak kalau aku bakal jawab gini, mau kemana emang? Mau jalan tapi nanti dulu deh lihat dulu. Udah gitu selesai kan?
1: Iya.
0: Enggak pakai panjang kali lebar kali tinggi nih kayak ih rese banget nih orang.
1: Tetap dijawab gitu, tetap menghargain. Tapi kalau dia nanya panjang, "Kak Vera mau kemana hari ini?" Kak Vera jawab panjang kali lebar, terus aku cuma jawab.
0: Iya, kayak oh, lagi sibuknya. Kayak gitu doang, atau kayak ada deh. Jawabnya kayak yang ada deh. Saya gak perlu ngasih tahu, kayak gitu.
1: Jahat
0: kan?
1: Jahat.
0: Wajar gak aku baper?
1: Wajar.
0: Iya, jangan kayak gitu teman pro 2. Kalau emang gak mau ngasih temennya, cuma bilang gini. Iya, kayak iya aku belum tahu sih, cuman
1: ada rencana
0: ada janjian,
1: aja,
0: ada ya. Rencana. Oh, ya udah, gak bakal nanya kok.
1: Iya.
0: Orang kalau kamu jawabnya kayak gini teman pro 2, lo emang besok mau kemana, Nap? Belum tahu sih, cuma emang udah ada janji sama temen aku. Walaupun aslinya misalkan nih, ternyata Nabila mau tanda tangan perjanjian jual beli rumah.
1: Waduh. Wih,
0: sekarang Nabila mau beli rumah baru, gak mau ngasih tau temennya. Udah jawab aja kayak gitu. Mau jalan sama temen sih, tapi kayak ya udah gitu deh. Belum tahu gak jelas, nunggu aja besok. Udah kelar.
1: Tapi kadang aku juga gitu sih.
0: Kayak gitu dong?
1: Enggak, bukan. Maksudnya kayak biasanya tuh aku sering ditanya, besok agendanya ngapain? Besok agendanya maklum. Kadang aku kayak tiba-tiba suka ada kegiatan yang nyeleneh. Nyelenehnya maksudnya kayak tiba-tiba ikut volunteer yang maksudnya gitu. Tiba-tiba
0: tau.
1: Ada WO. Terus kan teman-teman aku kan sering tahu jadwal gitu kan. Jadi kayak oh nggak tahu, paling ada kegiatan WO mungkin, tapi nggak tahu di mana. Karena kayak gitu, bahkan yang kemarin WO aku yang jauh itu kayak di mana WO-nya nggak tahu, nanti lihat aja, belum tahu gitu.
0: Oh, tapi emang lebih enak kayak gitu sih daripada yang coba jawab pesimis atau kayak ada deh. Kayak kamu nggak perlu tahu deh. Iya Allah, nyakitin banget.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Yo.
1: Yay. Masih bahas pertemanan lagi.
0: Iya, karena emang hari ini kita ngomongin teman. Ada yang kangen sama temennya enggak?
1: Aku kangen sih sama temanku.
0: Iya, karena sosit banget tahu temannya Nabila malam ini dengerin dia.
1: Iya, kayaknya masih ada deh temanku yang dengerin.
0: Iya dong, Tonu masih ada lah.
1: Maksudnya masih stay di RRI Digital.
0: Ih, asik ya kalau punya teman yang saling mendukung, saling memberikan semangat. Yes. Itu BTW kamu gak merahin dirimu tapi ada
1: apa?
0: Hari ini aku kayak tidak berlipstik ya teman Pro 2 ya.
1: Ada tanganku ya maksudnya.
0: Iya, gimana sih? Ini temanmu yang namanya Dinda bukan ya?
1: Oh, bukan.
0: Wah, kalau Dinda gak bakal
1: kalau Dinda
0: kamu
1: kayak
0: ya.
1: Sekarang lagi sibuk.
0: Sibuk biasa, apa dia?
1: Sibuk
0: apa?
1: Dia kan lagi bermagang juga.
0: Oh iya bener. Kalau temanmu yang ini?
1: Kalau yang ini sih
0: kayak every time, anytime, asal lu ada buat kamu.
1: Dia teman kuliah aku kak.
0: Oh teman kuliah.
1: Iya teman kuliah aku. Dia sekarang di sini. Jadi ceritain, ini ceritain yang baik kok kalau kamu lagi dengar.
0: Iya, nggak apa-apa kok. Kan kamu tahu diomongin biasa nggak batuk. Karena kalau yang nggak tahu biasanya yang batuk. Kalau nggak kegigit lidahnya.
1: Iya lagi. Sekarang dia lagi di sini dia merantau. Dia dari Berau.
0: Oh dari Berau. Wow, kamu nggak makan telur penyu kan?
1: Tapi dia udah apa ya? Udah lama nih kayaknya nggak pulang ke Berau karena kan Kesmas lagi banyak banget agendanya.
0: Tapi emang iya daripada kayak kamu pulang buang-buang waktu bentar aja, abis itu ya harus balik lagi.
1: Iya karena perjalanan juga lumayan sih.
0: Bukan cuma perjalanan yang lumayan, biayanya juga lumayan.
1: Iya lagi bener lagi dia sering kayak aduh pengen pulang, aduh tapi pengen yang cepat naik pesawat, aduh tapi pesawatnya mahal banget harganya gitu.
0: Iya tapi aku jujur aku tuh takut banget tau naik pesawat.
1: Hah?
0: Takut.
1: Kenapa?
0: Selalu takut naik pesawat, takut kayak ya takut jatuh aja pesawatnya. Aku selalu kayak bahkan kayak aku benci banget dulu tuh kalau ada perjalanan dinas, terus aku sendirian lagi dan aku selalu sendirian naik pesawat.
1: Oh, karena lagi mau dinas. Gitu.
0: Karena dinas dari kantor kan, jadi kayak ya aku benci banget karena aku bilang kayak nggak usah aku gini yang lain aja nggak bisa fair. Aduh tuh kayak ya Allah tuh bete banget teman Pro 2 jujur karena nggak suka. Makanya aku selalu ada minimal pesawat yang aku naikin harus yang maskapainya harus yang ini namanya.
1: Wih, itu kayak apa namanya? Apa sih anunya artis gitu-gitu? Harus maskapai yang ini ya gitu.
0: Apa sih itu namanya? Riders. Riders. Aku kayak gitu. Apa? Aku bukan ngamen riders, aku speeder riders. Apaan sih? Tapi namanya orang berteman itu kadang enggak selalu sama.
1: Iya, enggak selalu sama.
0: Ada momen di mana kayak tiba-tiba langsung berubah.
1: Iya. Kadang kayak kok dia tiba-tiba balas chatku begini ya, kenapa ya gitu-gitu. Tapi kadang aku orangnya kayak berani untuk bertanya kayak kamu kenapa. Tapi kadang juga aku gak berani untuk bertanya dan malah nyuruh aku untuk kayak oh mungkin dia lagi ada sesuatu yang kadang tuh gini kak, kalau misalkan temanku gak cerita berarti mungkin dia memang gak mau cerita ke aku dan gak apa ya, mungkin ceritanya tuh gak perlu aku tahu gitu loh. Yeah. Jadi aku ngerasa agak sungkan juga kalau misalkan aku mau tanya ke dia kenapa gitu kan.
0: Kadang mukanya kita gak peduli teman Pro 2, lebih kita gak enak aja. Yeah. Takutnya kamu jadi gak nyaman kalau misalkan kita tanya.
1: Iya yeah, benar, karena aku orangnya gak enakan people pleaser.
0: Ay, ya lagi sama. Aku dulu orang people pleaser banget, nah beneran yang kayak itu deh, ibaratnya kayak diinjek-injek leher juga gak masalah. Ibarat kasarnya.
1: Oh ibaratnya, oh,
0: iya. Saking people pleasernya tuh aku gak bisa nolak orang. Kayak bahkan aku jadi overthinking setelah nolak orang. Contoh aku gak bisa gitu. Jadi bahkan aku dulu sering kelai zaman aku masih pacaran. Gara-gara kayak aku gak tahu yang mana yang diprioritasin. Karena menurut aku semua tuh prioritas.
1: Wih.
0: Orang people pleaser kan gitu kan, ngerasa semua itu prioritas. Dia kalau disuruh milih tuh bingung.
1: Bingung harus pilih yang mana kan. Kadang kayak aduh hari ini aku udah ada janji, tiba-tiba teman aku ngajakin hari ini kita jalan yuk kesini
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, bahkan aku dulu tuh bingung cara nolak itu gimana.
1: Iya lagi, aku juga kan aku nih rumahku kan jauh. Maksudnya kayak kalau mau jalan aku harus ke kota sebutannya. Maksudnya ke kota tuh ya ini ke daerah kota gitu kan. Nah terus kadang temen aku kayak lagi ngapain gitu-gitu, kemana ada agenda gak, jalan yuk gitu-gitu. Kadang tuh aku kayak aduh malas banget harus menempuh perjalanan 30 menit.
0: Tapi emang jujur iya sih, mana untuk orang-orang yang kayak aku yang pengantukan ya. Aku tuh kalau ngantuk siang hari tapi nih Bill.
1: Iya, aku juga.
0: Oh iya, kalau malam tuh aku nggak terlalu ngantuk kan kalau perjalanan pulang. Tapi kalau siang iyalah, kena matahari. Kamu juga nggak?
1: Eh, yang ini kak, yang aku kan habis jatuh kan kemarin. Hah? Nah itu tuh karena panas matahari, terus ya,
0: ya?
1: Agak kayak tiba-tiba ngerasa, tiba-tiba aku langsung laju, layau ketabrak gitu orang, kan? Ya jatuh, kan? Langsung jatuh, dan aku baru sadar, hah, aku ngantuk kah tadi kayak gitu nah kak.
0: Tapi aku jujur aku kepo tahu kenapa ya kita kena sinar matahari ngantuk.
1: Kenapa? Info dari pencarian.
0: Katanya fotofobia ringan, sensitivitas berlebih terhadap cahaya terang. Bisa memicu rasa gak nyaman, perih hingga dorongan menutup mata dan mengantuk.
1: Mungkin karena silau kali ya.
0: Oh benar. Pokoknya aku sama kayak kamu banget. Pokoknya kalau udah kena yang terang matahari, padahal kalau hujan gak kenapa-kenapa.
1: Iya. Ya kecuali kan? Hujannya kayak yang hujan sakit, tau nggak?
0: Tahu.
1: Yang tiba-tiba langsung.
0: Nah itu panas mataharinya tuh kayak panas sore, jadi nggak kenapa-kenapa banget.
1: Oh iya sih.
0: Tapi kok udah yang mentereng, yang panasnya terik tuh bisa ngantuk.
1: Mm-mm. Apalagi perjalanan jauh lagi. Kakak juga kan?
0: Tapi aku nggak sejauh kamu, Nap.
1: Oh iya sih, masih jauhan aku ya teman perdua.
0: Bener. Tapi kamu jujur, Zuzurli hebat banget sih dengan perjalanan yang sangat jauh itu. Rumahnya bayangin teman perdua, sana jembatan Mahulu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Lah, itulah teman pro dua ngomongin soal pertemanan
1: yang nggak ada habisnya.
0: Yang nggak ada habisnya. Tapi kalau ngomongin soal pertemanan ya, aku sama temen aku itu sekarang kita berteman total sudah 14 tahun.
1: Wih, aku masih satu kali lipatnya, berarti masih 7 tahunan.
0: Oh, 7 tahun. Yeah. Bahkan sebenarnya kalau aku sampai sekarang masih temenan sama teman SMA aku itu, aku udah temenan itu sekitar 17 tahun.
1: Wow.
0: Benar.
1: 17 tahun.
0: Sama teman kecil aku tuh masih temenan sih. Kami suka masih chattingan. Aku dari 5 tahun malah temenan.
1: Oh, dari 5 tahun. Mm-mm. Sampai sekarang masih berkomunikasi?
0: Satu sih masih keep contact. Oh. Karena kebetulan udah kayak keluarga sendiri gitu. Karena rumah kami deketan.
1: Mm-mm. Biasanya kalau yang masa kecil gitu jadi sering deket gitu karena kayak ngerasa keluarga, kakak,
0: bener,
1: adik gitu-gitu,
0: bener.
1: Kan.
0: Terus kayak kalau yang satunya tuh aku inget banget. Dia tuh diajak nongkrong sama aku kayak alasan terus, tapi diajak sama yang lain mau, dan menurut aku dia temenan sama orang yang lain ini pergaulannya jadi gak bagus.
1: Iya, ada loh orang kayak gitu.
0: Nah, bukannya aku sok bersih ya, nah, cuma kayak ah, enggak deh gitu. Tapi kayak iya perempuan yang gimana ya, teman pro dua, bukannya gimana? Aku malah kayak taruhnya kalau temennya gimana-mana tuh dideketin dong kak, biar lurus kembali,
1: iya,
0: ke
1: dibantu,
0: jalannya
1: gitu biasanya.
0: Cuma kayak udah kamu udah gede deh, malah kayak lebih tua umur kamu daripada aku, jadi kayak ya udah urus diri masing-masing aja.
1: Iya.
0: Jadi aku langsung udah nggak gitu respect lagi sama dia, karena kok dia diajakin jalan sama aku sama temanku nggak pernah mau, sama circle dia yang nakal itu kok dia mau gitu. Jadi aku udah kayak udahlah nggak usah lagi temenan.
1: Mungkin dia ngerasa kayak sama circle-nya yang nakal itu lebih asik daripada berteman dengan Kak Vera dan teman-teman.
0: Bener, sepertinya kayak gitu. Apa valid?
1: Kalau ada yang kayak oh itu dia, iya, itu dia gitu,
0: pengalaman,
1: ya.
0: Pengalamannya dia. Karena memang nanti kalau udah kena kesandung batu baru deh. Kadang lah teman-temannya temanku tuh aneh banget bentukan-bentukannya.
1: Anehnya tuh pergaulannya,
0: kayak pergaulannya perempuan-perempuan yang ya kayak ya itulah teman pro dua, yang menurut aku tuh malah mengarah ke hal-hal negatif gitu loh. Jadi kalau bisa cari teman yang emang bisa, kalau kamu punya teman kalau bisa tuh ngebawa kamu untuk bisa bangkit.
1: Iya, setuju sih, membawa untuk bangkit, terus membuat kita untuk kayak mengajak dalam hal-hal baik, kayak berkegiatan positif. Maksudnya berkegiatan positif nih nggak selalu kita datang ke kajian gitu ya, teman produk. Iya.
0: Atau mengutin sampah, ya kan?
1: Iya, itu
0: kan hal positif.
1: Iya, itu kayak yang komunitas-komunitas kan sekarang.
0: Iya, nggak gitu, cuman kayak gitu doang. Hmm. Tapi bisa apa?
1: Bisa apa maksudnya?
0: Nggak, maksudnya kan pertemanan tuh gak harus yang kayak gitu, tapi yang kayak gimana?
1: Oh, pertemanan yang baik maksudnya. Ya, mengajak dalam hal kebaikan lagi, teman produ. Aduh, muter-muter.
0: Tapi emang gitu teman produ, namanya juga pertemanan. Kalau seandainya nih kamu sekarang di dalam pertemananmu ternyata naik turun-naik turun, naik turun. Iya. Maksudnya namanya orang berteman, menurutku pasti ada kok berantem-berantemnya.
1: Iya, aku setuju kok teman produ.
0: Tapi kalau bisa sih, kalau sama temen ya, jangan sampai mutus tali silaturahmi. Kalau bisa temenan terus.
1: Iya, benar.
0: Karena menurut aku gak ada yang gak bisa diomongin sih, apalagi kalau cuma sekedar miskomunikasi.
1: Apalagi kalau ya udah, kalau kelahi aja, habis itu usahakan untuk tetap temenan lagi atau pro dua.
0: Benar.
1: Karena sebenarnya nggak baik juga memutus tali silaturahmi.
0: Benar. Apalagi ketika kita punya teman yang ternyata dia itu tuh ada di hidup kita banget, kayak jalan hidupnya kita tuh barengan sama dia.
1: Iya lagi, itu pasti langsung ngerasa kayak aduh, harusnya kan kayak berandai-andai gitu
0: ya,
1: loh kak.
0: Dan ya kalau bisa punya teman gak usah banyak-banyak sih kalau aku bilang. Deket aja, yang penting tuh kayak deep.
1: Oh iya, setuju.
0: Ya kan?
1: Deket yang penting kayak dia selalu selalu ada buat kita, dan kita juga selalu ada untuk dia.
0: Sama-sama saling menguntungkan dan saling membutuhkan sih.
1: Setuju, setuju banget.
0: Jangan kayak cuma salah satunya doang tuh namanya udah benalu.
1: Kasihan nih salah satunya.
0: Bener, kasihan nih salah satunya. Ya udah teman produser, yang pasti kita doain semoga pertemanan kamu panjang umur.
1: Amin. Terus juga kalaupun jarang ketemu sama temannya, pas ketemu lagi selalu akrab terus.
0: Bener, semoga pertemanannya buat yang cewek sama cowok awet sampai kakek nenek, buat yang cewek sama cewek awet sampai nenek-nenek, dan buat yang cowok sama cowok awet sampai kakek-kakek.
1: Amin.
0: Kalau bisa sampai jadi buyut masih temenan.
1: Iya, nanti apa namanya cucu-cucunya temenan lagi tuh.
0: Cicitnya bahkan.
1: Waduh, banyak banget.
0: Ya udah kalau gitu teman Pro 2, waktunya Vera Nino
1: dan juga Nabila.
0: Dan juga PA kita malam ini ada Samina Mina. Waka waka. Ya udah bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
4: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama. Menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern.

lupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM, just music. Pro 2. Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no. Akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai programming menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai programming menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh enggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman Pro 2, hari ini saya Akhi Zaki akan mengisi 7 menit di pagi hari teman-teman semua bersama RRI Pro 2 Samarinda. Kita akan membahas tentang 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagai manusia, kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Itu sudah jelas. Tetapi bukan berarti semua amalan kita berhenti begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Teman-teman yang berbahagia, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan sedekah. Namun, sedekah jariah adalah sedekah yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, membangun sekolah, menyumbang buku-buku untuk ilmu, atau membangun sumur yang dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, apabila kita membangun sebuah masjid atau menyumbang untuk membangun fasilitas pendidikan, maka selama masjid itu digunakan untuk sholat atau fasilitas pendidikan itu digunakan untuk menuntut ilmu, kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai kapanpun itu. Begitu pula, jika kita menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih atau bantuan memberikan manfaat bagi orang lain, semua itu akan menjadi bekal pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita mulai menumbuhkan kebiasaan bersedekah dengan niat yang ikhlas apapun yang kita miliki, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, agar amalan kita bisa terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kedua yang pahalanya tidak akan terputus ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Namun, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkannya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Sebagai contoh, jika kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, berdoa, atau mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi kehidupannya, maka setiap kali orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, kita akan terus mendapatkan pahalanya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain." Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dan menyebarkannya kepada orang lain, agar kita bisa terus mendapatkan pahala walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah doa anak yang soleh. Teman-teman yang saya hormati, amalan ketiga yang pahalanya tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah dengan mendoakan mereka. Doa anak yang soleh adalah amalan sangat penting, karena doa anak yang tulus kepada orang tua akan sampai kepada mereka dan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut bahwa doa anak yang soleh dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, mengajarkan mereka akhlak yang mulia, dan mendoakan mereka agar kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sentiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Sebagai penutup, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tiga amalan yang tidak akan terputus tadi ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adalah amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Mari kita berusaha untuk melaksanakan tiga amalan ini dalam kehidupan kita, bersedekah dengan ikhlas, menjabarkan ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beramal soleh, sehingga kita bisa meninggalkan amal yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala bagi kita bahkan setelah kita meninggal dunia. Semoga kita semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Halo Dek, kenapa? Udah kangen aja sama abang?
5: Bang, maaf, kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
4: Lah, salah abang apa Dek?
5: Abang udah kecewain aku.
4: Kecewain apa?
5: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
4: Ya, maafin abang ya, Dek.
5: Abang sadar gak sih? Itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
4: Iya, Dek. Maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
5: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Tau Lekam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update di jam 6 pagi bersama Jacinta. Informasi pertama, Timnas Indonesia Senin malam tadi sukses menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Sebelumnya, Indonesia dan Thailand bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Kemudian pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti hingga Indonesia akhirnya menang 4-2 atas Thailand. Informasi selanjutnya, produksi film The Batman Part 2 terpaksa dihentikan sementara akibat mundurnya sang sutradara Matt Reeves yang kini harus fokus menangani masalah keluarga. Meski proses syuting di London harus tertunda, pihak studio menegaskan dukungan penuh mereka kepada Reeves agar dapat segera kembali. Informasi terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara mengerahkan 90 personel dan 9 armada untuk menangani kebakaran di permukiman Jalan Danau Aji dan Jalan Sultan Alimuddin Kelurahan Melayu Tenggarong. Kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah dan dilaporkan menghanguskan sekitar 75 bangunan milik warga. Itu tadi teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, hai hai.
1: Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini?
0: Waduh, ini teman Pro 2, kamu gak kaget jam 6 pagi aku berdua ini sama seseorang. Gimana kabar
1: sama
0: kamu hari ini?
1: Tuh?
0: Gimana kabar kamu hari ini?
1: Kabarnya jujur,
0: di jujur
1: pagi
0: janggal.
1: Hari ini agak-agak lemes ya, karena masih jam 6 pagi nih teman-teman.
0: Yoai, dan teman Pro 2 pastinya ya pagi hari ini Lun sama Jacinta bakal sharing-sharing info terkini aja dulu buat kamu. And first thing first, ini orang Indonesia tuh tahu gak sih selalu menurut aku kompetitif.
1: Kompetitif dalam berbagai hal kak ya.
0: Like everything teman Pro 2, semalam aja ya, bapakku tuh sempat ngomong kayak gini, kak. Sebenarnya Indonesia itu kalau lawan siapa aja terserah menang atau kalah katanya. Kalau konteksnya bola nih. Mm-mm. Tapi kalau lawan yang satu itu enggak boleh kalah sama sekali
1: lawan
0: katanya.
1: Lawan yang mana tuh? Lawan apa tuh?
0: Ya biasalah ya, ada aja ya kalau netizen teman Pro 2, temannya Upin Ipin.
1: Oh. Gak itu boleh sebut merek ya berarti
0: nah,
1: ya.
0: Itu dia, itu salah satu ini, itu salah satu apa ya? Bentuk kita tuh yang ambisiusnya, terus juga suka bersaingnya gitu kan ya.
1: Hal and positifnya
0: hal
1: lah
0: positifnya,
1: kak ya,
0: hal positifnya.
1: Berkembang.
0: Thank you, udah di highlight. And turns out teman Pro 2, itu tuh gak cuma untuk hal-hal yang emang udah fix gitu loh. Ada juara 1, juara 2, juara 3-nya. Kamu ranking dulu 10 besar gitu gak sih, Jacin?
1: Aduh, aku gak mau pamer ya, kak ya. Gak usah disebutin kayaknya.
0: Berapa?
1: Kayaknya anak-anak SMA aku udah pada tahu kali ya, gak usah disebutin kali ya.
0: Oh oke, okay. Kayak dari, berarti kamu 3 besar biasanya?
1: Bikin ranking sendiri.
0: Oh oke, okay. Oh ini anu teman Pro 2 ya, geng-geng yang ya udah nanti di tengah, nanti di pinggir,
1: yaudah,
0: nanti.
1: Yaudah.
0: Berarti kamu ini ya, kalau duduk itu sukanya di bagian yang agak ke belakang dikit?
1: Iya lagi.
0: Ketahuan biasanya kalau kayak gini teman Pro 2 ya, jawaban-jawaban ngambang ini. Ini gambarannya udah apa ya? Sebagai bocil yang duduknya di depan. Beda ceritanya ya. udah kebaca, tapi enggak apa-apa teman Pro 2. Tapi ini sumpah, aku tuh selalu sering dengar kalau orang udah ceritain tentang Indonesia nih, yeah. Balik lagi. Mereka tuh selalu dibilang kalau kita itu orangnya bener-bener ramah.
1: Oh iya, hospitality-nya.
0: Hospitality-nya.
1: Kan,
0: oh iya, aku juga pernah lihat itu di medsos, orang ada nge-highlight kalau orang Indonesia itu banyak banget yang kerja di kapal pesiar.
1: Karena keramahannya mereka tuh, terus juga makin ngundang banyak wisatawan gak sih?
0: Karena hospitality-nya yang paling-paling penting teman Pro 2. Pokoknya kita tuh orangnya paling care lah.
1: Paling care.
0: Terus kayak gak perlu effort banyak gitu loh buat senyumin orang lain.
1: Paling care sampai dikit-dikit ditanyain ya, udah makan atau belum?
0: Andai teman Pro 2 ya, andai masih ada gitu.
1: Andai masih ada gitu ya.
0: Yoi, and sekarang kita juga lagi-lagi nih per tahun 2025 kemarin dapat ranking 1 untuk negara yang emang masyarakatnya paling ramah di dunia. Ini tuh di peringkat 2-nya ada Kolombia teman Pro 2, abis itu peringkat ketiganya ada Meksiko.
1: Dan ini berdasarkan hasil survei kak.
0: Yoi,
1: ya?
0: Udah disurvei sama disurvey. Orang-orang yang langsung ketemu sama orang Indonesianya langsung teman Pro 2. Terus kalau ngomongin tentang ini negara-negara yang ada di kelompok 5 besar, aku lihat yang ada di Asia emang cuma kita doang sama Filipina.
1: Karena emang kayaknya emang jadi budaya warga-warga Asia Tenggara gak
0: tapi
1: sih.
0: Tapi ujung-ujungnya gini, kadang kita tuh gak enakan kan ya. Iya. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya nih budaya nyantap itu, aku dulu pernah di rumah nenekku tuh ada kedatangan kakak-kakak bule.
1: Dalam rangka apa tuh kak?
0: Dia tuh asal Texas gitu. Nah
1: Texas.
0: Dia tuh ya, dia tuh kesini buat penelitian supaya bisa dapat gelar profesor gitu.
1: Oh, untuk riset gitu lah ya berarti ya.
0: Dia tuh neliti orang-orang Dayak gitu loh. Kayak dia tuh kayak apa ya, bahasa Dayak itu tuh secara linguistik dia olah, dia baca dari pelafalannya dan kawan-kawannya.
1: Okay.
0: Literally sebanyak mungkin lah sub-sub yang bisa dia highlight kemarin
1: itu.
0: Terus aku mikirnya kayak gini teman Pro 2, ya aku lagi ada makan biarin lah dia nyantap gitu. Tapi dia gak ngerti ternyata konteks nyantap.
1: Oh gak ngerti konteks
0: nyantap. Ngerti, jadi bener-bener yang aku kasih itu dilahap semuanya. Makanya aku kayak
1: padahal cuma ini ya, kayak basa-basi doang. Ternyata keterusan.
0: Iya, karena emang beda budaya sebenarnya. Makanya teman Pro 2 kalau ketemu sama orang-orang yang emang budayanya lumayan 180 derajat lah bedanya sama kita.
1: Iya.
0: Mungkin mereka, buat mereka kita tuh kayak kok baik banget,
1: kok
0: udah
1: baik
0: ngasih
1: banget
0: begini-begini. Padahal emang itu menurut aku kayak gabungan emang ramah satu, terus juga gak enakan dua. Abis itu kita juga tipenya ini suka basa-basi sih.
1: Iya,
0: menurut
1: suka
0: aku
1: basa-basi. Tetangga lewat aja ditanyain kan kak,
0: yes.
1: Pak mau kemana? padahal sini mampir dulu padahal mah
0: nggak mau nggak usah nggak mati gini nggak mati kayak nggak usah jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tuh tipe orang yang ini enggak sih pakai letterbox? Letterbox enggak sih atau letterbox bacanya? Letterbox kan kamu pakai?
1: Kalau aku enggak pakai letterbox, tapi aku sering bikin review film di Instagram.
0: Kamu ada akunnya sendiri?
1: Iya, tapi di akun media sosial aku sendiri. Mm-mm. Cuma aku bikin highlight khusus.
0: Ih, lucu.
1: Gitu. Jadi boleh ya dicek ya teman-teman.
0: itu kamu cuma ngisi bintang-bintang gitu aja atau sama ininya sama kayak apa pendapat kamu kayak opini ibu gitu juga?
1: Opini tapi lebih ke opini secara umum karena kebanyakan kalau kita nulis agak panjang tuh yang baca dikit gitu kalau di Instagram. Tapi kalau di Letterbox kan emang khusus untuk pecinta film ya,
0: yes,
1: kak. Jadi mereka mungkin lebih detail untuk bacanya gitu.
0: Kayaknya kalau di IG aku tuh punya teman juga yang suka nge-review ini, teman Pro 2, dan dia itu kayaknya ini kiblatnya reviewer pedas banget. Gitu.
1: Pedas banget, jadi dikit-dikit kritik ya.
0: Ini tahu nggak sih, dia adalah orang yang mengusahakan supaya sinematik film itu yang paling diduluin daripada alur plot gitu.
1: Padahal mah enakan plotnya.
0: Nah, aku juga. Tapi karena mungkin dia tuh emang bocahnya mainnya di kamera ya. Jadi buat dia view kamera, angle-angle itu teman Pro 2 juga bisa nyeritain lebih banyak tentang topiknya ini, tentang alurnya itu.
1: Sebenarnya emang bener.
0: Bener. Emang bener. Cuma jadinya tuh kayak, tau gak sih, kamu pernah denger anu gak, polisi moral gitu-gitu. Kayak polisi typing ya? Gitu-gitu.
1: Polisi moral, iya. Polisi grammar, polisi grammar.
0: Dia polisi film, sumpah teman Pro 2. Misalnya nih, orang pada bumi bilang kayak gini, itu sumpah filmnya bagus banget yang ini gini-gini. Coba kamu lihat angle dia ngambil itu, dia tuh
1: bird point of view.
0: Iya, kayaknya gitu, emang gitu. Tipe orang yang lebih doyan sinematografinya.
1: Iya,
0: sama dulu tuh ada tren, aku lupa nama sutradaranya itu apa, tapi dia itu selalu ngambil video itu objeknya itu selalu di tengah, apa ya namanya ya?
1: Ada kan?
0: Terus kayak filter dia tuh filter yang cerah-cerah gitu. Terus orang-orang pada suka pakai template itu. Jadi semua objek itu teman Pro 2 literally presisi di tengah. Nah, dia tuh juga bagian ngomelin itu tau.
1: Kenapa terlalu monoton katanya?
0: Enggak, bukan monoton ya, dia marahin netizennya kayak itu tuh ada seninya, itu alasannya gini.
1: Oh, dibela kalau
0: dia. Iya. Oke. Karena itu tadi dia tuh mengedepankan sinematografinya. And btw teman Pro 2, ini juga buat kamu-kamu yang mungkin sama kayak teman-teman kita tuh kayak si Jacin ya. Ternyata ini FFI alias Festival Film Indonesia juga bakal ngebuka kategori pilihan penonton.
1: Pilihan baru ya, Kak. Yoi. Berarti kita udah bisa nih milih untuk film yang kita suka ataupun pemain film yang kita suka.
0: Bener.
1: Atau aktrisnya.
0: Yoi. Dan teman Pro 2 ini tuh katanya first time in forever banget, dan dibukanya itu dari tanggal 15 dari tanggal 5 Oktober sampai 15 November 2026. 1 bulan 10 hari. Jujur aku tuh enggak terlalu ngikutin aktor aktris sekarang ya.
1: Iya.
0: Tapi kayak ya udah tahu aja mukanya mereka. Nah, kalau ditanya film favorit aku apa teman Pro 2 kalau boleh voting nanti, aku bakal pilih film Nawila. Tahu enggak?
1: Film yang tentang anak kecil itu kan?
0: Iya, jadi dia itu apa ya teman Pro 2 ya? Enggak cuma gara-gara dia itu cerita bocil.
1: Iya.
0: Jadi kita ngerasa ya udah sih,
1: lucu,
0: apaan
1: juga,
0: paling enggak jauh-jauh dari film anak gitu kan. Enggak ternyata. Awalnya aku mikir kayak gitu juga. Jadi pas nonton aku cuma ngelogika kayak ya paling kisah anak-anak yang nanti tiba-tiba jadi penyelamat atau apa gitu ya, atau ya udah sih life lesson aja kayak ya ini hal yang harus kamu pelajari, harus kamu ingat sebagai orang dewasa, aku kira gitu. Tapi ternyata enggak gitu.
1: Ternyata
0: jadi itu
1: kak?
0: Film cuma nyeritain tentang lifestyle-nya si Nawila, terus juga keseharian dia sama mama bapaknya, dan ada kan bagian dia tuh monolog yang kayak ngomong dalam hati gitu. Awalnya aku tuh mikir paling ini bocah dialognya nggak jauh-jauh dari dialog orang dewasa, karena ya udah kan yang sutradaranya penulis naskahnya orang dewasa.
1: Dan
0: emang beneran pakai POV anak kecil.
1: Jadi
0: pikiran yang awalnya aku ngerasa paling Nawila bakal ngomong ini, tapi ya udah dia tuh omongan anak kecil aja. Contoh kalau ngomongin bebek, mungkin kita bakal ngebatin kok bisa ya bebek itu tuh dia ngapung di air gitu-gitu kan.
1: Tapi
0: kalau Nawila yang dipusingin sama dia cuma kayak gini, bebeknya berwarna kuning sama seperti ayam gitu loh, maksudnya hal-hal yang sederhana gitu.
1: Iya,
0: aku suka banget teman Pro 2, dia low-key ada musikalisasinya juga. Terus ada satu fun fact juga saking aku ngikutinnya ya, katanya itu film dia untuk behind the scene-nya bocil-bocil itu ada jam tidur siangnya.
1: Berarti benar-benar ngertiin banget bener, sama mereka ya.
0: Bener, kan? Karena teman pro 2 yang namanya juga bocil ya. Jadi kita ngincar-ngincar moodnya mereka juga sebenarnya kalau lagi rekaman.
1: Iya.
0: Makanya sampai ada sesi tidur siangnya nunggu mood mereka bagus baiknya buat mereka record itu film.
1: Kalau dari aku sih untuk ini mungkin agak bias ya.
0: Kenapa?
1: Soalnya aku agak ini agak suka ke Ghost in Cell.
0: Ghost in Cell.
1: Karena kan Joko Anwar ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin agak bias. Jadi kayak apapun yang digarap sama beliau aku nonton deh, aku suka.
0: Tapi gitu. Ghost in Cell tuh menurut kamu poin yang bikin orang-orang must watch itu apa?
1: Karena itu relate sama keadaan kita sekarang.
0: Oh, ini anu kah? Dia tuh kayak film kritik sosial gitu kah?
1: Iya, benar.
0: Oh, boleh lah ya. Tapi emang sehoror itu kah? Sebenernya, jujur aku enggak bisa horor tahu.
1: Sebenarnya tergantung tingkat ini ya, takutnya orang masing-masing ya. Tapi kalau aku karena udah sering lihat yang rada begitu jadi kayak ya udah aja. Lebih ke plotnya sih. Kalau ini mungkin horornya ya so-so lah, tapi plotnya emang harus banget ditonton.
0: Ya udahlah teman Pro 2, berarti abis ini kita tinggal tunggu ya updatean kategori dari Festival Film Indonesia karena untuk daftar film aktor sama aktris yang bisa kita vote itu belum keluar. Jadi just in case abis ini kita udah bisa langsung vote teman Pro 2. Ya kamu tahulah pilihannya aku sama Jacin ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Dua. Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Abis ini teman Pro 2 Lun sama Jacin bakal balik lagi ya buat nemenin kamu di Spada pastinya.
1: Iya benar banget, dan juga hati-hati untuk teman-teman dalam berkendara. Yoi. Dan tetap semangat. Yoi. Semangat pagi.
0: Ini hari apa sih? Hari Selasa ya?
1: Hari Selasa.
0: Berarti 3 hari lagi
1: menuju
0: hari Sabtu.
1: Yang dihitungin weekendnya terus kayak
0: itu motivasi buat melewati hari teman Pro 2 ya.
1: Biar jadi, ada tujuannya kan.
0: Nah,
1: tujuannya
0: itu dia. Weekend. Itu dia. Walaupun di weekend pun aku biasanya kerja, satu masih kerja.
1: Biasalah Kak, biar dapat double income ya.
0: Iya, betul. Terus yang hari ke kalau enggak kerja teman Pro 2, ya udah aku cuma ya baring-baring.
1: Berleha-leha.
0: Tiba-tiba loh, udah selesai weekendnya. Terus udah nanti selesai. Udah kayak enggak sabar weekend lagi. Ya, itu memang motivasi ya teman Pro 2 ya. And abis ini kita pasti enggak cuma berdua aja.
1: Ada siapa tuh?
0: Yoi, nanti di Spada kita bakal ngobrol barengan sama kamu teman Pro 2 barengan teman-teman dari Announcers Academy ya. So, hati-hati di jalan lagi-lagi di M Yamin. Ini arus lalu lintasnya lagi lancar luncur sih. Jadi, walaupun sekarang udah mulai merapat di jam 7, semoga kamu-kamu tetap jangan kebut-kebutan ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu abis ini kita balik lagi, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Good morning, teman Pro 2.
2: Good morning,
1: teman Pro 2. Ini jam segini udah wajib sarapan sih kalau aku. Ya, kalau aku sih. Ya,
2: tim sarapan aku, atau enggak sarapan nih kalau pagi? Tergantung. Kalau sempat ya sarapan, kalau enggak ya udah.
1: Ini mah teman Pro 2 memasrahkan diri. Eh, tahu enggak kalau hidup mindful itu
2: ini mindful banget.
1: Ya, mindfulness. Katanya kita kudu ini, kudu teratur kalau sarapan sarapan, kalau enggak gitu sih.
2: Oh gitu ya. Berarti aku tidak mindful dong. Mindfulness.
1: Kamu masak-masak pakai telur anu enggak, telur omega 3 enggak?
2: Enggak lagi. Aku tadi sarapannya cuma roti sama selai kacang aja.
1: Waduh. Ada selai kacang dengan kalau orang-orang luar negeri apa sih? Selai kacang sama selai apa lagi ya?
2: Selai stroberi.
1: Iya, kan.
2: Alpukatnya jangan lupa.
1: Alpukatnya. Eh, pernah coba enggak kalau yang kayak gitu?
2: Belum sih.
1: Ya aneh gitu enggak sih?
2: Iya, karena kan kita memandang alpukat sebagai buah ya.
1: Iya.
2: Jadi kayak dicampur roti gitu kan. Terus juga mereka ini kan suka bikin avocado toast.
1: Iya, benar-benar. Iya.
2: Terus bisa. Apa sih hidangan yang luar negeri tuh? Guacamole ya?
1: Guacamole, iya. Itu aku masih oke sih, karena kan dia
2: asin ya.
1: Nah, kan pagi-pagi ketahuan gak belum nyarap kita semua ya, Bro 2 ya.
2: Jadi yang ngomongin makanan lu.
1: Makanan langsung. BTW hari ini di Spada bakal ditemenin sama Lun dan juga
2: Isa.
1: And also
2: Jacinta.
3: Yeah, rame ya.
1: Hari ini kita bertigul ya, teman Bro 2 ya. Mau berempat tapi katanya Hana dia gak mood.
2: Gak mau, oh gak mau ya?
1: Gak mood hari ini.
2: Apa kita sodorin aja mic-nya?
1: Han, nah, ada suaranya ya. Hari ini teman Pro 2, zuzur. Awal bulan aku kayaknya udah nongki. Tuh, 2, 3 kali.
2: Wow, banyak. Awal bulan loh, 3 kali ya. Sekarang baru tanggal 6, udah 3, berapa? Ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6 ya?
1: Belum aku ya? Sukanya yang ganjil-ganjil.
2: Oh, yang ganjil-ganjil.
1: Sesuai anjuran. Sesuai sunahnya teman Pro 2.
2: Kurma dong.
1: Emang kalian yang nongki-nongki?
2: Nongki dong, tapi kemarin, baru hari Minggu kemarin.
1: Oh iya.
2: Kemana? Ke Juanda.
1: Terus?
2: Nongkrong. Udah nongkrong aja terus foto booth.
1: Oh bukan.
2: Bawa ini, bawa gitar.
4: Jujur kalau aku sampai sekarang belum ada nongki teman-teman.
2: Oh iya.
4: Kenapa? Wah, karena sibuk banget.
1: So sibuk.
2: Si paling sibuk.
1: Kesibukan awal bulan. Kalau aku sebenarnya teman Pro 2 sibuk juga. Cuma ngerasa kayak, ya kalau aku tidak menghabiskan duitku, aku akan
2: merasa sia-sia karena tidak menghabiskan uang.
1: Nah, masalahnya kalau di nongki teman Pro 2, aku tuh punya dua tipe teman.
2: Apa itu?
1: Yang satu yang ya udah kita ketemu untuk mabar. Padahal sebenarnya enggak ketemu juga kita mabar, cuma karena
2: sama aja ya.
1: Kalau mabar tuh lebih seru kalau ketemu karena kita jadinya enggak perlu ngomong lewat voice chat gitu-gitu kan. Tapi ada juga satu yang kayak hukumnya menggunakan handphone di tempat ini adalah haram. Ada juga yang kayak gitu.
2: Iya.
1: Cuma jujur kalau buat aku rasanya enggak bisa gitu kalau enggak buka HP. Bukan karena ini ya, bukan edik gitu. Cuma lebih ke semua hal tuh sekarang udah di HP.
4: Iya, benar. HP enggak cuma buat alat komunikasi
2: bener
4: kan. Kita bahkan ada m-banking di situ. Email ada di situ.
2: Kalau enggak dompet enggak apa-apa ketinggalan asal HP jangan.
4: Benar.
1: Terus kalau aku kan jujur ini kayak aku mempelajari ini dengan cara yang kayak terseok-seok. Jadi aku dulu pernah magang. Terus di kantor itu tuh ada grup juga kan. Cuma mereka itu semuanya pakai WA bisnis. Jadi aku sempat off questioning kayak kenapa pakai WA bisnis buat WA kerjaan. Tapi ternyata emang buat dibedain. Jadi WA pribadi itu tuh fokusnya buat ya udah kayak kita-kita gini. Buat ngobrol sama orang rumah, sama kenalan teman dekat. Tapi kalau semua urusan kerjaan tuh di WA bisnisnya ini. Terus
2: beda nomor berarti ya?
1: Beda nomor. Aku bingung kan kenapa harus dibedain, kan ujung-ujungnya satu HP. Tapi ternyata teman Pro 2 emang karena mungkin baru dapat rezeki buat punya satu HP, jadi mereka pakai satu HP juga aja. Jadi kayak semua hal tuh benar-benar yang sampai kerjaan tuh udah di HP. Which is kalau misalnya nongki, orang di kerjaan kita tuh masih bisa ngontak kita gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus ya
2: standby kayak gitu ya.
1: Padahal di luar jam kerja tuh. Jadi kalau orang yang ada rezekinya buat punya dua HP, jadi ya udah kalau nongki mungkin dia bisa nggak main HP karena HP khusus kerjaan itu ya udah.
2: Gak
1: gitu.
2: Pasti
1: notifnya beda sendiri kan notifnya.
2: Iya. Kalau aku sih kalau di tempat nongkrong, ya aku tim ini gak pegang HP. Jarang.
1: Kuat kamu, Sa?
2: Kuat karena kayak ngobrol gitu loh sama teman-temanku, sama kayak ngobrolin apapun deh, kayak bisa tiba-tiba ngobrolin baju, tiba-tiba ngobrolin kuliah, tiba-tiba ngomongin kemarin aku sama dia jalan gitu.
1: Terus habis itu nggak di chat lagi.
2: Iya lagi.
1: Ghosting. Biasa kan ada yang kayak gitu ya.
2: Ada. Terus herannya tuh kenapa pasti ada gitu loh.
1: Itu tegaan sih jujur, kalau aku nggak pengen sih ladenin yang gitu lagi.
4: Tapi ya kalau aku, walaupun nih aku pengennya sama kayak Isa kan, nggak pegang HP pas lagi nongkrong, tapi tetap nggak bisa, pasti tangan otomatis ke HP.
2: aku juga tetap pegang tapi foto-foto gitu.
1: At some point aku tuh pernah teman pro 2 tidur nih, tapi di mimpiku tuh aku main HP. Jadi aku tuh kebangun tau nggak kenapa? Karena tanganku tuh begini, tanganku tuh ngebentuk pegang HP gitu teman pro 2, terus kayak micik-micik kayak aku ngechat atau mungkin micik aplikasi. Jadi terasa di tanganku kayak kenapa ini tersentuh
2: ke bawah mimpi.
1: Dan itu kayak terjadi ya 3-4 kali lah. Nah, habis
2: sering
1: itu
2: dong.
1: Iya, habis itu aku akhirnya mikir, berarti aku ini udah kebanyakan screen time-nya ya kan ya. Jadi kebiasaan. Terus udah habis itu aku berusaha cabut enggak pakai HP lagi. Bener, aku enggak aktif di HP lagi, tapi aku mainnya di laptop.
2: Ya sama aja. Cuma pindah device aja.
1: Ya udah, teman produs sini coba ceritain ke kita ya. Kamu kira-kira tipe yang kalau nongkrong itu masih bisa pakai HP atau enggak
2: lepas dah HP-nya?
1: Enggak lepas banget.
2: Lepas HP-nya.
1: Boleh banget di spill ke mana tuh, Sa?
2: Di 081258487885.
1: Yo, itu di WhatsApp-nya kita atau ke Instagram di RRI Produs Samarinda, atau bisa di aplikasi kita di mana tujuh cinta di RRI Digital.

0: Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Tapi emang sih kak, sekarang tuh susah banget lepas dari HP. Aku sendiri ya, aku sendiri tuh susah. Kayak lagi sendirian apalagi, aku tuh pasti kayak, apalagi kalau gak buka HP.
1: Ini kayak penyakit teman-temanku yang katanya introvert.
0: Oh iya.
1: Kalau misalnya kamu teman pro 2 lagi di tempat yang rame orang gitu kan, sebenarnya orang-orang tuh gak ada yang merhatiin mereka kan. Cuma ngerasa itu kayak, ih kok semua manusia ngeliatin aku.
0: Iya gitu. Ngerasa jadi, begitu.
1: Katanya akal-akalan supaya dia ngerasa tenang, dia itu buka HP, cuma bolak-balik buka tutup IG aja.
2: Scroll-scroll aja kak ya.
0: Iya lagi.
1: Ya, scroll like, scroll like, scroll like, keluar. Nanti kalau dia udah gelisah lagi,
0: buka HP lagi.
1: Itu aja. Enggak yang benar-benar nyimak, yang benar-benar doom scrolling gitu enggak sih teman pro 2. Beneran yang cuma ya udah yang penting aku kelihatan.
0: Iya, yang penting kayak aku teralihkan dulu gitu.
2: Tapi sebenarnya ya, pegang HP pas lagi nongki itu sebenarnya ada plus minusnya juga. Karena kalau pas lagi obrolannya nih agak-agak hening, jadi kita bisa pura-pura sok sibuk kan buka HP.
0: Iya.
1: Tapi kayaknya nongki yang sampai hening gitu berarti enggak sama teman dekat gitu kan.
0: Iya. Topiknya kayaknya kurang seru deh.
2: Kurang seru topiknya.
1: Aku malah ya teman pro 2 kalau misalnya nih sama orang-orang yang emang aku enggak terlalu akrab. Mm-mm. Aku tuh ada rasa enggak nyaman gitu kalau buka HP. Mm-mm. Jadi aku tuh bisa misalnya orangnya banyak-banyak kesah nih ya.
0: Iya.
1: Aku tuh bakal naruh HP-ku walaupun sepenting apapun itu. Aku dengerin dulu orang yang ngomong. Mm-mm. Karena aku ngerasa mamaku sih yang sering marahin aku dulu, katanya kayak gini, "Kakak kalau ada orang tua ngomong sama kakak, kakak jangan buka HP." Dibilang kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya udah berlakulah ke semua orang. Mm-mm. And turns out kalau sama orang yang bikin aku nyaman, aku tuh diem-dieman sampai buka HP itu enggak apa-apa menurutku.
0: Oh. Iya lagi.
1: Karena mereka enggak, kita tahu mereka enggak bakal ngejudge pun mereka kalau misalnya negur kayak, "Kamu nih HP terus," kita enggak bakal yang kayak ih.
2: Kayak biasa aja, kayak udah lewat mah, iya kan?
1: Benar.
0: Nah, kalau aku sih ya kadang kalau enggak pegang HP, aku tuh suka mainin game gitu, Kak.
1: Game?
0: Iya, kayak contohnya Uno game atau misalnya iya kan beberapa
2: board games gitu kan.
0: Iya, board game gitu. Nah, di sini sekarang Indonesia tuh udah punya board game modern, Kak.
1: Jadi, khas kita sendiri.
0: Apa?
1: Dari kita sendiri.
0: Iya, orang Indonesia dan itu orang Surabaya yang bikin.
1: Kenapa tuh board game?
0: Nah, dia itu konsepnya namanya Dito. Konsepnya tuh kayak
1: temannya New Jeans.
0: Iya nih, kayaknya terinspirasi ya.
1: Bisa. Okay,
0: bisa jadi, okay. Nah, dia itu konsepnya kayak apa namanya? Tebak pikiran manusia. Tebak pikiran kita gitu loh. Kalau kita tuh misalnya kita sama-sama suka makan bakso. Nah, aku nebak bakso, kakak nebak bakso juga. Nah, itu berarti kita sama-sama punya pemikiran yang sama. Kalau kakak misalnya nebak soto, berarti pikiran kita gak sama
1: terus,
0: gitu.
1: Terus goalsnya apa di ujung selain sama-samaan itu?
0: Ya, kebetulan aku tahu itu.
2: Kirain kayak ada poinnya gitu atau gimana.
0: Biasanya aku belum pernah mainin juga sih, cuma aku setting-setting aja kemarin tuh. Oh, apa
1: sama
0: sih
1: teman-temanku
0: gitu.
1: Aku ingat kami tuh pernah tergila-gila main ini, guys. Main werewolf.
2: Sama nah, di kelas pas
1: di
2: jam
1: kelas,
2: kosong.
1: Iya. Kalau dulu kan belum ada aplikasinya ya. Jadi itu kita mainnya yang benar-benar tunjuk-tunjukkan gitu.
0: Sambil merem.
1: Cuma temanku tuh ada yang merem itu kayak gini. Nutup muka pakai tangan teman pro 2 tapi bagian matanya dibuka kayak gini.
2: Kalau tau enggak itu siapa?
1: Siapa?
2: Itu aku banget. Ternyata pelakunya ada di depan kita.
0: Ada di sini teman pro 2.
1: Jadi teman pro 2 pas ada giliran ada yang bisa di line, aku tuh ingat kok ada bot werewolf gitu loh dulu di line. Kalian main line enggak sih?
2: Di tele sekarang ada.
1: Di tele ada.
2: Iya, di tele sekarang ada.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi ada botnya itu kayak kita dalam satu grup nih, dia bakal nanya dulu ini siapa aja yang pengen main, dia data tuh nama-nama kita, ya kan? Nanti abis itu teman pro 2, dia juga yang ngelompokin kalau kita ini bakal jadi apa. Kalau nggak salah karena dulu tuh line tuh masih simple banget ya, jadi dia nggak bisa yang menyembunyikan chat rahasia di satu grup chat. Jadi nanti werewolf itu harus kita add friend dulu, baru nanti chat pribadi
0: gak bisa
1: itu masuk ke kita.
0: Orang asing jadi, tuh nggak bisa ya?
2: Oh jadi si werewolfnya tuh si botnya ini chat pribadi ke kita
1: iya,
2: juga?
1: Iya, lebih complicated emang. Terus kalian pernah
0: gitu
1: main ini nggak kalau di HP Mr. White namanya?
2: Aku belum pernah.
0: Aku juga belum sih.
1: Jadi Mr. White itu yang konteksnya kayak gini teman pro 2. Kamu buka nih satu HP sama temanmu. Terus kamu tinggal kasih tahu ada berapa player. 5 misalnya. Nanti semua itu harus kayak nempelin tangannya satu sama lain di layar. Nanti bakal ketahuan. Nanti kepilih jadi Mr. White-nya tuh bakal dapat kata ini gitu. Jadi konteks mainannya itu kayak gini. Semua orang itu tuh dapat kata yang sama. Misalnya ayam. Tapi si Mr. White, si imposternya ini
0: beda
1: bakal dapat bebek.
0: Oh iya.
1: Cara menang-menangnya gimana? Semua orang tuh harus nyari yang mana Mr. White-nya, tapi cuma nyebutin deskripsi doang. Contoh
0: kayak keluh-keluhnya gitu ya.
1: Aku dapat ayam, Isa ayam, terus Jacin dapatnya bebek. Nanti kita ngomongnya kayak gini. Dia anu, dia bersayap. Bertelur gitu.
0: Oh, iya,
1: dia,
0: iya.
1: Kamu bilang dia bersayap.
0: Dia bersayap. Gitu.
1: Terus jacin apa?
2: Unggas.
1: Unggas.
0: Oh, iya.
1: Kan?
0: Oh, masuk.
1: Itu kan spesifik ya? Nanti iya. Ada yang aneh-aneh aja tuh. Hijau.
2: Gitu. Waduh.
1: Itu langsung apaan hijau? Apaan hijau?
0: Nanti warna-warni.
1: Warna-warni. Kan. Kalau misalnya kamu impostornya, kamu tuh harus berusaha fit in. Jadi orang enggak bakal nuduh kamu.
0: Iya, kalau dia tahu dia impostor.
1: Iya.
0: Kalau enggak tahu bisa-bisa langsung kena
1: nah, di. Makanya kalau aku sama teman-temanku sekarang, kami tuh prefer nongki tuh sambil main game.
2: Bawa board games gitu ya,
1: iya.
2: Kak.
1: Kalau board game kami enggak ada duitnya.
2: Iya lagi.
1: Jadi kami main online aja kayak Roblox.
0: Oh iya iya iya.
1: Udah main Roblox, guys. Kami tuh
0: enggak expect ternyata Kak Alun main Roblox juga.
1: Iya, bayangin aku satu tongkrongan di kuliah itu kayak berdelapan.
0: Iya.
1: Jadi kalau udah main Roblox satu map itu berisiknya kayak
2: berisiknya di dunia nyata ya,
1: berisiknya
2: tapi ya.
1: Berisik di dunia nyata. Nanti tiba-tiba ada tuh orang lain yang main di luar, terus karena kita kayak kerja sama bareng, mereka tuh langsung kayak kalian temenan ya, nanya gitu. Jurang.
2: Boleh. Padahal bukan temenan lagi, samping-sampingan.
1: Emang iya, satu tempat mabar gitu sama teman kalian?
0: Enggak sih aku.
1: Oh emang gak nge-game?
0: Gak nge-game.
2: Dulu aku sempat main Roblox. Mm-mm. Cuma jujur ya, skill bermain gameku ini di bawah rata-rata.
0: Sama.
1: Emang susahnya apa sih?
0: Kalau Roblox tuh aku sempat main, tapi teman-temannya tuh umur 14, umur...
1: Oh bocil.
0: Jadi kayak aku tanya kan umurnya berapa gitu, 10, 14. Terus kayak oh my god, ternyata teman aku bocil-bocil.
2: Terus kamu pura-pura juga jawab umurnya?
0: Iya, aku umur 13.
1: Ini makanya si Roblox sekarang kan udah ngikutin aturannya Indonesia ya, pemerintah Indonesia. Jadi katanya bocil-bocil yang ada beberapa kategori usianya gitu, teman pro 2 gak bisa tuh ngobrol sama kita.
0: Oh. Iya.
1: Jadi kalau misalnya di game kita umurnya 20 gitu kan, kita gak bisa ngobrol sama bocil yang umur 14.
0: Iya.
1: Mereka udah ada kayak room chatnya sendiri, atau bahkan ada yang gak boleh chattingan gitu.
2: Tapi kak, nakalnya bocil-bocil Roblox itu mereka kadang ini pakai KTP orang tuanya.
1: Nah, iya
0: itu memang emang agak lain.
1: Makanya teman produk sebenarnya kalau sama teman sendiri sih menurut aku mabar-mabar mah biasa lah ya.
0: Biasa lah ya.
1: Dan emang quality time orang-orang tuh beda-beda caranya. Mungkin kamu-kamu yang punya kesempatan buat beli board game bisa tuh.
0: Cuma bisa dimainin aja.
1: Teman-temanku tuh ranggas. Jadi kalau ada board game gitu teman produk
0: rusak kayak satu hari ya. Sekali pakai.
1: Tekoyak teman produk asli.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: Ya udahlah ya teman Pro 2, kalau dari tadi udah Lun, Cacin sama Isah yang nge-spill. Sekarang kamu yang spill, coba kamu itu tim yang kalau nongkrong buka HP atau enggak? Mau enggak?
1: Mau dong.
0: Kok kayak enggak pada excited gitu, aku enggak mau ah.
1: Mau, tidak.
0: Kalau cewek begitu ya teman Pro 2, tinggal ngabukin tinggal
1: gitu. Iya, coba kalau cowok begitu kan geli ya. Enggak agak gimana gitu.
0: Karena cowok harus tough, harus kuat.
1: Iya. Gitu ya, tapi kadang aku ngeliat temanku tuh kayak dia tiba-tiba nyender ke bahu teman cowokku yang lain. Oh. Tuh kayak
2: terus ngeliatnya kayak gimana?
1: Aku ngeliatnya tuh kayak pertamanya aneh. Terus karena ngeliat kayak oh mereka udah deket jadi kayak ya udah
2: aja.
1: Tapi
2: ya,
1: temanku yang lain kayak aku mencium bau-bau gitu kayak
0: itu apa? Bro namanya bro.
2: Bromance.
0: Ya udahlah, langsung aja kita liatin teman Pro 2 cek fakta hari ini. Kira-kira teman Pro 2 pada pilih-pilih yang mana nih? Let's go.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Halo teman Pro 2, aku Hana dan hari ini aku tuh lagi ada di kampus. Nah, karena aku lagi di kampus, jadi sekalian nih aku mau ngadain survei kecil-kecilan. Aku juga ada ngelihat 4 orang ya, dia kayaknya lagi santai, mungkin habis selesai kelas. Yuk langsung aku tanyain aja ya.
5: Halo Kak.
6: Hai.
5: Maaf ya ganggu waktunya, tapi aku boleh enggak sih nanya-nanya dikit?
6: Boleh.
5: Iya, tapi sebelum aku nanya-nanya, bisa kenalin dulu namanya dong.
6: Kenalin, aku Areta.
7: Hai, aku Okta.
8: Hai, aku Gladys.
9: Hai, aku Sheila.
5: Oh iya, kakak kalau misalnya nongkrong gitu, kakak tuh tipe yang main HP atau tipe yang ngobrol santai tanpa HP?
6: Kalau aku tipe yang ngobrol santai sih, tanpa HP sebisa mungkin.
9: Aku sih balance ya.
6: Aku tergantung lawan bicara sih, tapi lebih suka kalau tanpa HP.
9: Balance sih, bisa ngobrol, terus bisa kalau nggak ada yang ngajak ngobrol paling main HP gitu.
5: Oke Kak, makasih ya.
6: Oke, sama-sama.
5: Oke deh teman Pro 2, itu aja dari aku Hana, balik ke studio, bye-bye.

0: Kayaknya mereka nih yel-yel kan?
1: Iya, kompak banget yel-yel. Soalnya tadi.
0: Halo, kita juga jangan mau kelas, 1, 2, 3.
1: Hai.
0: Terus babay juga, 1, 2, 3.
1: Bye.
0: Ini sumpah Tuan Pro 2, kalau boleh ya disuruh satu geng aja mereka mewakili sama Rinda untuk tes kekompakan ya. Jujur, ini dari tadi
1: rame ya kelihatannya. Padahal cuma bertiga ya.
0: Ya, berempat tadi.
1: Oh, berempat.
0: Berempat.
1: Oh iya, satu lagi. Iya, iya, iya.
2: Udah
1: iya.
2: Ini udah kayak Blackpink ya, berempat. Oh, iya, ya, kompak lagi.
0: Iya.
1: Iya. Aku mau jadi Lisanya.
0: Waduh, kok ikut-ikut circle orang.
1: Kan kita lagi berempat.
0: Oh, kita gitu juga ya. Lupa aku. Teman produk tadi aku lumayan salfok, ada yang bilang dia itu balance.
1: Iya. Kok kayak mahasiswa FEBP.
0: Aduh.
1: Balance kan mereka harus mencari. Iya.
0: Jujur aku lumayan bingung karena apakah dia maksudnya kayak gini, 30 menit main HP, 30 menit ngobrol.
2: Oh. Sampai dipasang timer gitu kali kayak balance ya.
0: Jadi kayak ini kayak orang-orang yang kalau lagi deket-deket ujian, biasanya teman-temanku tuh ada aplikasi gitu loh guys di HP-nya yang bikin HP kamu tuh kelok.
1: Oh.
0: Jadi kayak misalnya kamu harus fokus 30 menit. Iya. Udah 30 menit itu waktu bakal
1: HP-nya
0: jalan
1: gak bisa
0: terus.
1: Dibuka.
0: Gak bisa dibuka.
2: Gak bisa dibuka. Oke, okay,
0: iya,
2: oke. Okay.
0: Kurang lebih kayak orang-orang yang ngatur waktu belajar supaya kita tuh gak ke-distract gitu loh.
2: Tapi itu bagus sih Kak buat time management. Biar kita jadi lebih fokus juga kan sebenarnya.
0: Iya. Gak sanggup.
2: Kayak, oh udah pernah coba?
0: Pernah kayak 30 detik aku udah kayak
1: 30 detik?
2: 30 detik?
0: Iya kayak aku ke HP-ku. Ya. Tapi emang perlu gitu, jadi kayak gak bisa. Dan angkat telepon aja tuh dia gak mau guys.
2: Gak bisa, bener-bener iya. Kelok di situ
0: bener-bener
2: doang ya.
0: Kelok di situ aja, di jam itu aja.
1: Gak buka laptop?
0: Kalau laptop kan dulu belum bisa ya, nelpon
1: oh, iya
0: langsung
1: sih,
0: kan
1: iya.
0: Jadi kayak yaudah galau-galauan teman berdua. Terus ada juga tadi yang nge-spill kalau kadang dia main HP kalau misalnya gak ada yang ngajak ngobrol. Berarti nongkrong gak ngajak ngobrol.
1: Iya gimana dong, masa diem-dieman gini.
2: Tapi untuk beberapa case emang ada yang seperti itu sih.
1: Oh iya.
2: Jujur karena mungkin apa ya, dipaksa-paksakan kali nongkrongnya.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh
2: iya
1: gitu
2: kan? Apalagi kalau misal kayak pernah gak sih reuni SD, reuni SMP, SMA itu kan kadang ada beberapa kelompok yang sebenarnya kan gak yang gini-gini banget.
1: Oh,
2: ya
1: iya,
2: yang
1: iya,
2: rekat banget. Jadi kayak untuk memenuhi undangan begitu.
0: Yang penting datang.
1: Iya, setiap gak pernah ke alum, gak pernah ikut reuni.
0: Kenapa?
1: Oh, kenapa? Udah, apa ya, lost contact gitu.
0: Teman-teman, karena Isa jauh kali.
1: Iya, tapi selama di sana aku juga nggak ada tuh reuni-reuni kayaknya. Emang
0: dia
1: kayak emang
0: banget ini,
1: parah. Soalnya
2: temennya Isa
1: enggak usah ajak aku.
0: ngambek. Aku tuh kalau reuni emang nggak ini sih, nggak kena karena aku ngerasa aku ketemu aja gitu sama teman-teman.
1: Oh iya.
0: Mostly teman-teman aku itu btw emang stay-nya di sama Rinda aja.
2: Sekitaran sini
1: jadi banyak ya.
0: Betul.
1: Kayaknya nggak harus reuni udah ketemu.
0: Apalagi di medsos kan asal masuk second ACC.
1: Oh,
0: kita kan
1: jadi
0: tahu kalau ini orang sibuknya ini orang sibuknya ini. Tapi aku pernah ikutan reuni akbar. Jadi reuni akbar SMA aku itu teman pro 2 dari angkatan yang sekolahnya dari tahun 1980-an sampai angkatanku terakhir yang di tahun 2020-an.
1: Wow.
2: Itu mah kalau satu sekolah sama orang tuanya dulu bisa barengan datang.
0: Iya. Aku sama bapakku.
1: Iya.
0: Sumpah. Iya beneran.
1: Lihat Alun sama siapa, Alun sama siapa gitu.
0: Dan kayak benefitnya angkatan paling bontot ya teman-teman. Jadi kita tuh gak disuruh nyumbang-nyumbang gitu.
1: Oh.
0: Jadi kayak yaudah ngeliat
1: datang aja.
2: Karena donaturnya udah banyak
0: udah
2: nih.
0: Udah banyak. Terus pas di sana teman pro 2, teman-temanku sama akunya ya kayak low-key awkward. Karena kita yang paling muda kan. Jadi gak sama sekali match obrolannya sama abang-abang, mbak-mbak yang udah jauh-jauh. Yang bahkan anaknya itu sama kita
1: oh diajak
0: lagi.
1: Satu sekolah ya.
0: Jadi teman pro 2 waktu lagi reunian kami-kami kayak
1: jadi segan ya.
0: Orang-orang kan nanyanya di mana sekarang bekerja atau kayak anak apa kabar, istri apa kabar gitu.
1: Kita
0: ditanyain kuliah di mana habis Sumpah ya. Jadi mungkin emang reunion itu jadi satu ada kita buat ketemu-ketemu ngobrol-ngobrol ya. Tapi kalau nongki menurut aku wajib ngobrol sih.
1: Minimal inilah basa-basi.
0: Apalagi sekarang kita mungkin jarang ketemu ya sama teman-teman kita, teman pro 2. Jadi kalau nongki ujung-ujungnya enggak ngobrol itu kataku entah kamu kudu ganti tongkrongan baru kan.
2: Kayaknya ganti tongkrongan ya Kak ya, jujur.
0: Atau mungkin emang lagi pada puasa ngomong ya atur aja lah teman pro 2.
1: Puasa ngobrol.
0: Tapi kalau nongki mah ngobrol lah ya.
1: Iya dong, masa enggak?

remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.